0: terbaik kamu. Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Pukul 7.03 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro2. Oke, beberapa kawasan yang cukup padat lalu lintas. Ini ada di kawasan Jalan Raya Mer, tapi gak sampai parah banget. Ada beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan di kawasan tersebut. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Majen Sungkono, ini juga beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan ya teman Pro2. Kemudian ada juga di kawasan Jalan Raya Darmo masih ramai lancar aja. Kemudian di kawasan Jalan Raya Jagir Wonokromo ini juga beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan arus lalu lintasnya. Kemudian Jalan Raya Kenjeran ke Kapasan sampai Raja Wali masih cukup ramai lancar aja sih teman Pro2. Jalan Kertajaya juga masih terbilang ramai lancar aja untuk pagi hari ini. Dan kemudian Jalan Raya Matiani juga terpantau ramai lancar aja. Untuk informasi cuaca sendiri, Surabaya pagi hari ini sampai siang nanti diperkirakan masih cerah berawan ya. Informasi dari teman-teman BMKG buat teman Perdua, tetap hati di jalan, berjalan lagi on the way, karena pun kemanapun kamu pergi tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas biar kamu aman, yang lain juga aman.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Freshback, flashback seru ala Pro 2.
1: Tema Pro 2, kita flashback dulu tanggal 26 Juni 2026, memperingati hari apa. Dan hari ini yang paling jadi highlight adalah yaitu Hari Internasional Dukung Korban Penyiksaan, teman Pro 2. Dari ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai momen untuk mencegah penyiksaan dan mendukung para korban di seluruh dunia. Kemudian Hari Kemerdekaan Madagaskar yang diperingatin di tahun 1960 dari penjajahan Prancis, teman Pro 2. Dan selanjutnya adalah Hari Kemerdekaan Somalia. Dan ini mereka kemerdekaan wilayah Somalia bagian utara atau Somaliland tahun 1960. Nah, dan ada hari apa lagi yang diperingatin tanggal 26 Juni 2026 ini, teman Pro 2. Tanggalnya bagus ya, 6/26/2026. Wih, pas banget nih teman Pro 2, tanggal cantik gitu ya. Ternyata juga diperingatin sebagai Hari Anti Narkotika Internasional nih, atau HANI ya teman Pro 2. Ini Hari Internasional tentang penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap atau yang ada di Indonesia ya, lebih dikenal dengan sebutan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI, teman Pro 2 begitu. Yang jelas hari ini lagi berulang tahun atau ngerayain anniversary, nyuruh ucapin selamat, mudah-mudahan anniversary-nya berkah teman Pro 2 ya. Jangan puterin spesial lagu dari Leo Dragon, Bintang Hatiku, spesial buat semuanya.

0: langsung saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu. Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, waktunya hasil polling halu pagi hari ini kita putar ya lagu dari Chainsmokers. Yang paling banyak di polling bareng sama teman Pro 2 adalah yang Smooth ya. Ya udah, karena hasil polling halu paling banyak adalah Smooth lagu dari Chainsmokers, The Chainsmokers. Langsung jangan puterin aja deh buat semuanya ya. Kalau gitu

0: tempat syuting, dan ini menurut saya modal yang bagus di babak kedua. Paling tidak tren dari Swedia setelah kalah 1-5 mereka bisa imbang lawan Jepang. Saya menjaga mentalitas mereka karena posisi mereka di salah satu dari 8 terbaik teratas peringkat tiga, dia nomor 1 sampai sejauh ini ya.
1: Sampai sejauh ini dia peringkat 1 di
0: satu.
1: Peringkat 3 terbaik di
0: dari 8 tim yang akan
1: lolos nanti ya. Oke, artinya Jepang sudah memastikan diri lolos dengan poin 5 secara keseluruhan.
0: Betul.
1: Ya, kemudian Swedia sekarang mendapatkan poin 4 dan berpeluang besar untuk lolos karena menjadi pemain atau tim terbaik. Peringkat 3 terbaik ya di antara beberapa lainnya. Dan apa yang nanti harus melihat dari kekuatan dua tim ini untuk modal mereka nanti ke 32 besar itu seperti apa? Apakah memang cukup layak nanti dengan lawan-lawan tentu yang sangat berbeda di fase grup ini, Bu?
0: Yang pasti Jepang akan melawan Brazil di 32 besar nanti karena dia berada di sebagai runner-up di grup F. Sedangkan Swedia masih kita

menjaga fokus mereka, karena di pertandingan ini mereka bermain apik di babak pertama, yeah. Bermain jauh lebih baik di babak pertama, mereka jauh lebih terkontrol di babak pertama, tapi di babak kedua mereka terbawa irama Swedia dan mereka sedikit tertekan. Sedangkan Swedia

0: lagi menurut saya yang harus dipikirkan untuk langkah selanjutnya.
1: Ya, dan ini ada tiga peringkat atau peringkat ketiga terbaik. Pertama Swedia, kedua Ekuador, kemudian Bosnia sama-sama memiliki poin 4 ini, Bung ya.
0: Ya.
1: Kemudian Kroasia, Korea Selatan, Algeria, Paraguay, Scotland, Cape Verde, Belgia, atau sampai itu ada beberapa poin 3 dan juga ada beberapa poin 2. Nah, melihat nanti di komposisi yang sudah diterapkan, kalau kita melihat di Swedia sendiri kan ada beberapa pemain yang sebelumnya tidak dimainkan tetapi dimainkan seperti Elanga tadi. Apakah ini sebagai jaminan bahwa ini adalah komposisi squad yang nanti akan dipertahankan di babak berikutnya nih, Bung? Kalau mereka lolos nanti.
0: Menurut saya harus ada sedikit perubahan ya. Uh-huh. Mereka biar dua pertandingan awal memakai skema awal mereka adalah 3-1-4-2, sedangkan di pertandingan hari ini mereka tanpa jangkar Julian Castro jadi dimainkan dan memainkan 3-4-1-2. Mungkin kalau dilihat kacamata dari pertandingan di babak kedua efektif ya, 3 penyerang mereka disokong dari tengah, tetapi balik lagi overall pertandingan tidak hanya satu babak tapi seluruh pertandingan. Dan persoalan dari Swedia mungkin yang paling terlihat adalah bagaimana alur bola dari tengah ke depan, alur bola bagi penyerang-penyerang mereka yang belum terlalu maksimal. Dan ketika gol dari Elanga tadi, pelajaran berharga mereka bahwa Elanga pemain yang melihat sisi celah yang terbuka dari pertahanan Jepang lalu melakukan shooting. Tapi kalau hal seperti itu tidak coba dilakukan lebih banyak lagi ya, mereka tidak akan punya peluang lagi. Jadi di samping mereka juga harus menempatkan pemain yang bisa menjadi pembagi bola atau meneruskan transisi menyerang, mereka juga membutuhkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pemotong. Dan jadi ini mungkin kombinasi antara memasang Julian Castro entah ditempatkan di 4 pemain gelandang mereka dengan tetap atau tetap membalikkan Castro kembali di jangkar. Ini menurut saya salah satu yang harus dipikirkan untuk babak 32 besar nanti jika mereka lolos.
1: Dan bagaimana
2: Peringat, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kita baru saja ikuti bersama bagaimana jalannya pertandingan di hari ini. Sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat tadi, pertandingan antara Jepang versus Swedia langsung dari lokasi pertandingan di Stadion Dallas. Peringat, sesaat lagi kami akan hadirkan dialog interaktif di pagi hari dengan topik mendongkrak popularitas dan prestasi olahraga ice skating di Jawa Timur bersama dengan narasumber Ibu Sondang Aprilia Sihaan. Beliau adalah Ketua Harian Visi Jatim, dan Mbak Santi Bina Prestasi Figure Skating Atlet. Kita akan hadirkan bagaimana obrolannya di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Ilmiah Bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.

0: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Surabaya Pagi di edisi 26 Juni 2026. Dialog interaktif aspirasi di kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan mengenai satu topik, yaitu mendongkrak popularitas dan prestasi olahraga ice skating di Jawa Timur. Kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita di hari ini, ada Ibu Sondang Aprilia Sihaan, beliau adalah Ketua Harian Visi Jatim. Selamat pagi, Bu.
1: Pagi.
0: Baik, mungkin lebih dekat dengan mikrofon begitu ya. Baik, kemudian ada Mbak Santi, Bina Prestasi Figure Skating Athlete. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah hadir kesempatan kali ini. Kita akan ngobrol berkaitan dengan satu topik, mendongkrak popularitas dan prestasi olahraga ice skating di Jawa Timur. Mungkin ke Ibu Sondang terlebih dahulu begitu ya. Perkembangan untuk olahraga ice skating di Jawa Timur ini sejauh ini seperti apa sih, Bu? Mungkin bisa digambarkan kepada para pendengar begitu ya.
1: Perkembangan ice skating di Jawa Timur ini sekarang tuh meningkat banget ya. Orang udah mulai banyak tahu apa sih, kalau dulu kan ice skating itu apa ya, olahraganya gimana ya. Nah sekarang itu udah banyak, mungkin dari promosi dari media sosial apa segala macam, jadi mereka juga udah lihat, udah datang. Yang awalnya memang cuma mau main-main, isi waktu liburan gitu. Terus lama-lama mah kok tertarik gitu. Nah tertarik, terus mereka juga akhirnya ambil lesson gitu. Karena merasa tertarik, orang tuanya juga support. Akhirnya berjalannya waktu sampai bisa ikut perlombaan gitu. Jadi animonya masyarakat di Jawa Timur, khususnya Surabaya, sangat besar.
0: Baik, dan kalau di Jawa Timur sendiri begitu ya, beberapa daerah lain, tidak hanya kota Surabaya, kota-kota besar begitu, daerah-daerah lain juga apakah animo masyarakatnya juga cukup luar biasa begitu, Ibu?
1: Ya sampai sekarang sih yang saya lihat memang Surabaya pasti nomor satu ya. Surabaya, tapi dari Sidoarjo, Gresik, juga ada student kami yang dari Malang. Itu juga karena mereka segitu interestnya. Ada kakak beradik setiap weekend gitu, Sabtu Minggu khusus datang ke tempat latihan kami cuma buat latihan. Itu benar-benar dari Malang, diantrin orang tuanya gitu.
0: Oh baik, tapi memang berpusatnya di kota Surabaya kah begitu, Ibu? Atau mungkin di beberapa daerah itu memang ada tempat khusus latihan yang memang ditunjuk sebagai venue untuk latihan setiap minggunya atau setiap bulannya?
1: Kalau begitu? Untuk di Jawa Timur sendiri pusatnya hanya di Surabaya, ice ringnya hanya di Surabaya. Gitu. Jadi di kota-kota lain kita belum ada ice ring.
0: Oke, baik. Jadi untuk teman-teman atlet yang berasal dari luar kota Surabaya, mereka harus datang ke kota Surabaya untuk bisa berlatih begitu ya.
1: Betul, ya.
0: Oke, baik. Nah, kemudian tantangan terbesar dalam mengenalkan olahraga ice skating ke masyarakat Jawa Timur ini seperti apa sih, Bu?
1: Kalau tantangan kebanyakan sih masih takut gitu ya, karena mereka pikir ini olahraga ini kok agak berbahaya gitu ya, kalau jatuh gimana apa. Jadi kita memang pastinya ada beberapa di sana itu bisa pakai safety gitu ya, di bagian lutut apa siku gitu. Terus ada juga di sana alat bantu untuk orang-orang yang emang baru belajar. Di sana selalu ada petugas yang jaga di dalam ring gitu, buat bantuin mereka kalau mereka sekedar latihan gitu.
0: Baik. Nah, ada anggapan bahwa olahraga ice skating ini masuk olahraga agak pricey begitu, Bu. Kemudian juga cukup bukan cukup atau mungkin kurang populer di kalangan remaja atau bahkan masyarakat pada umumnya, karena ketika mau ikut serta dalam olahraga tersebut, waduh, nominalnya cukup lumayan nih. Yeah. Seperti apa nih, Bu?
1: Karena gimana ya, ini kan ice skating memang masuk cabur luar biasa ya. Dan kita tuh kalau dipertandingkan hanya ini Winter Olympic gitu. Jadi kalau dibilang agak pricey, ya saya nggak bisa bilang enggak gitu ya. Ya memang ada harganya gitu. Karena kayak kita ada di ice ring itu ice-nya memang benar-benar real ice. Itu bukan es buatan gitu. Jadi memang perlengkapan yang menunjang apa segala macam, terus coachnya juga itu kan ada pelatihan-pelatihannya gitu. Jadi kalau dibilang agak pricey, ya memang agak sedikit pricey gitu ya. Iya.
0: Tapi kemudian untuk mengenalkan atau mengajak minat khususnya generasi muda begitu ya, untuk kemudian boleh loh nyoba ikut olahraga ice skating begitu, biasanya dari pihak teman-teman Visi Jatim ini memperkenalkannya atau mempopulerkannya itu lewat sekolahkah begitu atau bagaimana?
1: Iya, selama ini kita udah pastinya lewat sosmed, itu nomor satu gitu ya. Memang planning kita ke depan, kita itu akan jalan ke sekolah-sekolah, kita akan memperkenalkan olahraga ice skating seperti apa. Kebetulan memang student-student kita yang berprestasi juga itu banyak yang anak sekolah Surabaya gitu. Jadi otomatis mereka sebenarnya sudah ajak teman-temannya juga udah ajak gitu. Karena di sekolah anak-anak berprestasi pasti akan ditampilkan di sekolah gitu. Jadi teman-temannya juga udah pada tahu, tanya di mana sih bisa latihan ice skating gitu. Tapi program kita ke depan, kita memang yang aktif kita akan maju untuk datang ke sekolah-sekolah dan memperkenalkan ice skating.
0: Baik. Nah, untuk gambaran kepada pendengar begitu ya Bu ya, bagaimana sih pola pembinaan ice skating selama ini di Jawa Timur begitu?
1: Nah, kalau untuk pola pembinaan mungkin Coach Santi lebih tepatnya bisa
0: baik.
1: Jawab ya.
0: Baik, silakan.
2: Kalau pembinaan dari figur skating sendiri, figur skating ini kan olahraga yang cukup, saya bilang ini cukup berat. Kebanyakan parents atau mungkin dari studentnya sendiri itu juga mereka masih dalam tanda kutip malas.
0: Okay.
2: Banyak anak-anak yang kirain kalau figure skating ya cuman kita pakai sepatu langsung masuk es. Nah itu salah besar. Figure skating itu kita butuh banget keseimbangan, kekuatan, fleksibilitas, koordinasi, keberanian, dan juga konsentrasi yang tinggi. Gitu. Nah, terutama untuk latihan fisik sebelum masuk ke dalam es, kita pasti butuh kayak stretching. Semua olahraga, saya nggak cuma ngomong figure skating ya, semua olahraga itu kita butuh pemanasan terlebih dahulu. Nah, di dalam figure skating kita pasti akan menjelaskan, membina anak-anak ini untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam es itu sendiri. Nah, kebanyakan juga anak-anak ini takut ya. Nah, tapi takut jatuh biasanya. Nah, tapi jatuh itu adalah bagian dari proses
0: keberhasilan ya.
2: Ya, proses dari keberhasilan ini sendiri sih.
0: Oke, baik. Mereka yang turut bergabung bersama dengan Visi Jatim ini, apakah memang benar-benar yang dari nol, nggak bisa sama sekali, atau memang sudah punya kemampuan, Coach?
2: Ya. Kebanyakan sih anak-anak ini dari nol ya. Cuman mungkin beberapa karena sudah ada core yang kuat, emang sebelumnya suka olahraga kayak misalnya lari atau apa gitu, atau diajak orang tuanya tiap pagi lari pagi atau olahraga-olahraga yang lain. Nah sebenarnya itu bisa membantu banget dari proses perkembangan anak atlet itu sendiri. Gitu sih.
0: Jadi mental itu juga harus dipersiapkan.
2: Pasti,
0: ya.
2: Pasti, iya.
0: Dan tadi nggak boleh takut jatuh begitu.
2: Nggak
0: ya.
2: Boleh takut jatuh. Dan figure skating ini cukup olahraga yang kompetitif ya.
0: Oke.
2: Jadi karena perkembangan anak itu kan nggak semuanya sama. Biasanya anak A dan anak B melihat perkembangannya kok si A lebih cepat ya. Jadi aku mau kejar A. Aku mau jadi kayak si A. Jadi bisa membangun rasa kompetitif itu sendiri sih.
0: Oke, baik. Nah, apakah ketika mereka yang kan berangkatnya dari nol banget ya Coach ya, disendirikan begitu ya, jadi mereka yang baru bergabung, kemudian yang baru belajar begitu ya, bersama dengan mereka yang mungkin sudah mahir begitu ya, ini apakah juga disendirikan begitu untuk pembinaannya atau dijadikan satu?
2: Enggak juga sih, karena kita ini sistemnya private ya, one on one. Kalau belajar sebenarnya kalau memang biasanya saya adakan kayak satu kelas gitu. Saya bikin satu kelas ini yang universal, bisa diikuti semua level. Jadi lebih ke kelas yang memperkuat otot-otot anak itu sendiri, anak-anak tadi gitu, kayak nggak memfokuskan ke satu elemen yang emang levelnya beda gitu. Saya lebih ke yang universal aja.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk kota kabupaten begitu ya, apakah semuanya sudah merata di Jawa Timur begitu yang turut serta untuk atau punya atlet begitu? Kan yang terbesar memang kota Surabaya begitu ya. Tapi kalau beberapa daerah yang tadi disebutkan oleh ibu begitu ya, kan ada di Malang sampai latihannya juga ke kota Surabaya, karena di sini memang ringnya ada di sini begitu ya. Nah, kalau di daerah-daerah lain pun apakah juga sama? Misalnya seperti Jember, Situbondo, Banyuwangi begitu?
2: Iya, kalau di Jawa Timur sendiri karena satu-satunya ring es ring itu adanya di Surabaya, jadi mau tidak mau kalau memang ada orang yang dari kabupaten lain yang lumayan jauh ya, yang mau tidak mau mereka harus ke Surabaya karena kita belum ada di selain Surabaya gitu.
0: Oke, baik. Tapi sebenarnya atletnya juga tersebar di seluruh Jawa Timur begitu ya?
2: Ya.
0: Oke, hanya saja memang latihannya itu yang cukup jauh gitu, ada di kota Surabaya saja.
2: Iya, betul.
0: Dan itu ada di mana begitu coach untuk pusat latihannya?
2: Ada di Jalan Embong Malang di OCA Skating Arena.
0: Oke, baik. Jadi semua akan berada di sana untuk ini ya, berlatih begitu ya. Oke, baik. Tapi kalau misalkan berlatih pun begitu ya, itu apa semisal ada target begitu ya? Oh, kalau misalkan tahap ini si atlet itu harus bisa menguasai misalnya pola ABC dan D misalnya seperti itu. Apakah memang seperti itu atau bagaimana coach?
2: Iya, target itu pasti ada ya. Enggak cuma figure skating, kayaknya semuanya pasti bakal kita kasih target. Ada level basic, kayak basic, intermediate sampai yang high level itu juga pasti kita akan fokusnya ke sana. Jadi ice skating ini cukup rumit ya. Elemen-elemennya yang harus dipelajarin itu, menurut saya ice skating ini olahraga yang harus dalam jangka waktu yang panjang. Tidak hanya setahun, dua tahun, tapi bisa sampai belasan tahun.
0: Oke, baik. Gitu. Jadi ketika mereka ini atau baiknya begitu ya, ketika ada orang tua yang ingin putra-putrinya dididik untuk menjadi seorang atlet ice skating, itu harusnya dimulai dari usia berapa coach?
2: Idealnya mulai dari usia 4-5 tahun.
0: Kalau
2: memang benar-benar ingin dibentuk anak ini untuk menjadi atlet gitu.
0: Jadi memang dari sejak usia dini begitu ya,
2: iya.
0: Agar mungkin tahapannya itu bisa semakin panjang untuk bisa mengerti pola dan lain sebagainya.
2: Betul,
0: begitu ya.
2: Yeah.
0: Oke, baik. Nah, untuk dari anak yang tadi misalnya usia 4-6 tahun misalnya, turut serta untuk dididik untuk menjadi seorang atlet begitu, rentang waktu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang profesional itu butuh waktu berapa lama coach?
2: Bisa 14, maksudnya waktu anak itu menginjak umur 14 tahun, biasanya bisa kita bilang, wah hebat nih anak, baru kelihatan bentuknya, gitu. Maksudnya baru kelihatan kayak anak ini bisa dibawa kemana, gitu sih. Jadi memang jangka panjang banget.
0: Oke, baik, cukup lama ya,
2: cukup
0: dari usia 4
2: lama,
0: tahun
2: ya.
0: Sampai kemudian ke 14 tahun begitu ya. Tapi itu juga di tidak hanya mereka belajar, tapi juga diminta untuk berkompetisi begitu ya?
2: Iya, kompetisi itu fungsinya supaya anak ini juga terbentuk dari sisi mentalnya dan ya itu tadi ya, yang saya bilang karena ini olahraga yang kompetitif. Jadi kalau misalnya kita ada target, misalnya ada lomba, bulan depan ada lomba. Kita mengikuti level tertentu di lomba tersebut, jadi kita harus kejar nih di level itu. Nah, akhirnya bisa kekejar nggak? Jadi kalau menurut saya itu ada 3 tahapan ya. Bisa, bagus, dan juga kompetitif. Kalau misalnya di level itu bisa, ya bisa aja gitu kan. Tapi apakah di level itu bagus? Gitu loh. Kalau udah bisa, terus di level itu jadi bagus, nah lanjut lagi, apakah level ini kompetitif? Apakah pantas untuk dijadikan level kompetitif itu tadi?
0: Oke, baik. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa mengakses 534-5474 atau 081-331-4x992. Kita sudah bersama dengan pendengar begitu ya, Ibu Sonang dan juga Coach Shanti. Halo. Selamat pagi, terima kasih sudah menunggu.
3: Selamat pagi. Salam olahraga jaya.
0: Iya baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan, silahkan Bapak.
3: Jauh dari Jawa Barat.
0: Iya, oke, baik, siap. Bagaimana
3: walaupun
0: Pak?
3: Sedikit. Walaupun saya sedikit terganggu kesehatan karena begadang terus nonton bola, tetap semangat mengikuti acara berbicara di bidang olahraga, olahraga apapun juga.
0: Siap.
3: Karena saya sebagai penggemar olahraga di sini. Baik. Cuman di sini, Mbak Presti, ya, ada istilah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang.
0: Iya, betul. Nah,
3: olahraga ini jujur aja saya masih asing kan, ice skating kan. Nah, bentuk seperti apa? Nah, biar saya sayang terhadap hal gini, maka kenalin dulu itu kan seperti itu.
0: Okay. Siap.
3: Jadi ya, bentuk seperti apa? Dan apakah memang sudah termasuk anggota KONI atau memang masih dalam keadaan eksibisi itu kan untuk menuju supaya dimasukkan ke anggota KONI misalkannya seperti itu. Nah, seperti itu mungkin pertanyaan saya. Tadi mah Bapak Presti ya. Jadi kenalin dulu saya pengin kenal biar sayang. Biar terkenal maka tak sayang, kalau sudah terkenal maka pasti bakal sayang.
0: Oke, okay, baik.
3: Itu. Nah, okay. Sebelum ini terakhir Bapak Presti, saya bertanya ke Bapak Presti kan. Saya mau tanya nih, kan setiap ada pertandingan olahraga siaran langsung melihat Bro 3 kok digitalnya mati itu kan nggak ada cuma 3 RRI yang ada itu digital tuh Nabire, Pakpak sama Sorong, semua RRI itu tidak ada mengudara. Menurut kabar katanya dimatin harus pakai manual, sedangkan saya tidak punya manual. Nah, itu mungkin pertanyaan terakhir buat di luar konteks. Jadi tidak ada mengudara sama sekali, mati semua itu kan. Okay. Kecuali katanya harus menggunakan radio atau manual. Terima kasih untuk pertanyaan saya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab begitu ya Pak ya, untuk yang siaran digital kami, kalau memang yang siaran Piala Dunia, karena hak siarnya itu milik TVRI Jawa Timur, sehingga siaran itu hanya bisa didengarkan melalui radio terestrial atau radio analog begitu. Sedangkan untuk digital bisa diakses semua orang ya Pak ya. Jadi memang untuk digitalnya itu selama pertandingan Piala Dunia itu nggak ada begitu ya. Tapi kalau Bapak mau mendengarkan, itu di handphone itu ada aplikasi namanya Radio Indonesia Pak. Nah itu Bapak bisa gunakan untuk mencari tahu bagaimana pertandingan Piala Dunia, seperti halnya yang tadi pagi jam 3 sampai jam 6 pagi ya, Jepang versus Swedia sama apa tadi ya, Ekuador versus Jerman begitu. Jadi sekali lagi, kalau untuk yang tadi disampaikan Pak Ahmad Irwan, kenapa nggak ada di digital, memang enggak bisa Pak, karena hak siarnya itu ada di teman-teman TVRI Jawa Timur, sehingga ketika Bapak ingin mendengarkannya harus melalui radio terestrial begitu, alias analog. Kalau misalkan Bapak mau, ada aplikasi namanya Radio Indonesia, nanti Bapak bisa unduh begitu ya. Seperti itu Pak ya, terima kasih. Kemudian tadi mungkin Ibu Soneng bisa menyampaikan begitu ya, katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang Bu.
1: Jadi olahraga, harus kenalan dulu ya.
0: Iya, olahraga ice skating itu mungkin bisa digambarkan kepada Pak Ahmad Irwan dan juga pendengar yang lainnya, olahraga yang bagaimana begitu ya.
1: Iya, selamat pagi ya Pak Ahmad. Jadi olahraga ice skating itu dibagi dua ya. Ada yang namanya figure skating dan ada namanya short track. Gitu. Figure skating itu kalau yang kita biasa lihat itu orangnya nari-nari itu. Nah, sedangkan yang short track itu yang seperti beberapa orang barengan balapan cepet-cepetan di ring. Nah, ada dua kategori itu di ice skating.
0: Mungkin kalau misalkan Bapak masih belum bisa membayangkan begitu ya, kalau Bapak biasanya dulu itu saya di TP itu ada apa namanya ice skating ya, Bu ya?
1: Benar, di bawah sendiri.
0: Benar. Yeah. Nah, itu orang itu akan itu pakai apa sih Bu namanya? Sepatunya itu yang
1: pakai blade ya.
0: Pakai blade bawahnya, ya namanya. Yeah. Jadi itu bagaimana cara kita itu berseluncur di atas es begitu ya, yeah, dengan menyeimbangkan diri enggak boleh jatuh, Pak. Kalau misalkan jatuh gagal berarti apa ya? Jadi itu olahraga bisa dibilang olahraga yang artistik begitu, Pak ya. Jadi memerlukan ketangguhan mental dan juga bagaimana keseimbangan diri dalam membawa atau ketika berseluncur di atas es itu kita nggak sampai jatuh gitu ya. Mungkin bisa dilihat di YouTube Pak, bagus banget ya.
1: Ya butuh keseimbangan
0: kalau mahir.
1: Iya kalau mahir.
0: Iya baik. Nah kemudian tadi Pak Matirwan juga menanyakan ini sudah masuk KONI atau eksibisi begitu?
1: Ya ini tuh sudah masuk KONI. Jadi Kita memang planning kita terdekat di tahun depan kita akan ikut Porprov gitu. Jadi kita berharapnya sih 2 tahun lagi ada PON kan. Nah berharapnya kita bisa ikut PON juga gitu.
0: Baik, mudah-mudahan nanti bisa goal begitu ya.
1: Ya, amin.
0: Kemudian kalau berkaitan dengan fasilitas, mungkin ke Ibu Sondang terus kemudian ke Coach Hanti begitu ya. Kalau fasilitas di Jawa Timur sendiri sejauh ini seperti apa sih Bu? Mungkin bisa digambarkan, karena tadi kan juga disampaikan bahwa ring ice-nya cuma di Surabaya saja begitu ya. Mungkin ada harapannya di beberapa daerah itu apakah ada begitu dan lain sebagainya.
1: Sebenarnya di Surabaya kita ada 2 ya. Yang pertama kali itu yang Mas Pion, di Mas Pion Square. Nah cuma memang lebih kecil daripada yang di Embong Malang itu gitu. Jadi di sana kita tuh menyediakan ada coach, ada beberapa coach, dan juga ada yang tadi seperti Coach Santi bilang, ada lessonnya memang harus private ya. Jadi kita nggak bisa bersama-sama gitu ya, harus private gitu. Startnya juga kalau bisa dari umur yang sangat muda gitu. Itu para coach kita juga bisa kok gitu, aku mau diri itu semua sih udah bisa gitu.
0: Tapi sejauh ini dukungan pemerintah sendiri dalam hal ini di kota Surabaya begitu, atau bahkan pemerintah provinsi Jawa Timur khususnya begitu, sejauh ini seperti apa dukungannya terhadap teman-teman divisi Jatim begitu?
1: Jadi kemarin itu kita di tanggal 20 Juni kita memang ada buat acara ya. Kita ada buat acara karena kita ini kebetulan visi Jatim itu memang udah terbentuk di tahun 2023 gitu. Tapi karena memang di tahun itu ice rink kita juga baru, atlet kita juga belum ada, jadi lebih tepatnya visi Jatim tuh vakum gitu. Nah di tahun ini dengan ada penambahan anggota baru di visi Jatim, nah kemarin itu tanggal 20 kita buat acara sekaligus kita memperkenalkan apa sih ice skating itu gitu. Kayak tadi saya bilang ada figur, ada short track gitu. Kita perkenalkan, dan kebetulan waktu itu ketua umum KONI Pak Nabil juga datang ya gitu, lihat sendiri, dan beliau sangat antusias gitu. Apalagi melihat selama ini cuma taunya figur aja. Gitu, short track nggak pernah tahu gitu. Jadi beliau juga terheran-heran, ini kok tiba-tiba ada atlet short track dari mana ini gitu, selama ini nggak pernah dengar gitu skating ini gitu. Jadi sangat antusias banget dan juga sangat mendukung gitu. Makanya beliau langsung menyarankan, ayo segera ya, ini anak-anaknya, atletnya, kita benar-benar kita buat pelatihan gitu, pelatihan selain atlet juga pelatihan untuk para coach lagi gitu. Karena tujuannya ayo kita kejar untuk Porprov gitu. Kalau kita bisa kejar Porprov, apa kita tujuannya bisa ke PON. Nah begitu. Jadi dukungan dari KONI Jawa Timur sih sangat sangat besar kemarin gitu.
0: Baik. Kemudian apakah juga bekerja sama dengan pihak swasta, misalnya menjadi bapak asuh begitu divisi Jatim begitu?
1: Kalau pihak swasta itu sebenarnya dari OCA itu yang ring itu kan memang swasta gitu loh, yang mempunyai ring. Jadi kita pastinya butuh support dari pihak OCA sendiri gitu, karena itu yang menyediakan sarana ice ring buat kita gitu.
0: Jadi selain itu, kalau selain OCA sendiri, apakah ada begitu Ibu?
1: Enggak ada.
0: Ya. Tidak. Jadi dukungan dari swasta ya, yang penyedia untuk ice ring itu iya. Sendiri. Oke, baik. Kita ke Coach Shanti. Coach, gimana cara memotivasi atlet begitu ya? Itu kan kadang ada naik turunnya begitu ya Coach ya. Kadang-kadang kan kalau misalkan anak itu misalnya diajarin satu waktu dalam periode tertentu, kadang-kadang cepat bosan. Kalau misalkan gak bisa, cepat mudah putus asa begitu ya. Itu seperti apa Coach untuk kemudian memotivasi mereka untuk ayo semangat, harus bisa begitu?
2: Iya, ini sering banget terjadi.
0: Oke.
2: Memang beberapa anak itu karakternya juga kita nggak ada yang bisa menebak ya. Ada yang benar-benar antusias banget, ada yang benar-benar antusias banget terus tiba-tiba aku kayaknya gak bakat di sini, aku mau berhenti aja. Itu pernah terjadi. Nah, kalau dari aku sendiri, aku tidak hanya mengajar di sana, aku juga create, aku juga membangun hubungan antar coach dan murid itu sendiri ya. Jadi memang tugas saya adalah membangunkan kembali rasa keinginan si anak ini juga sih. Caranya itu juga beda-beda sih setiap anak. Aku juga harus melakukan pendekatan yang beda-beda tergantung dari karakter anak sendiri. Cuman sejauh ini yang sudah pernah putus asa itu bisa kembali bangkit. Jadi memang kita harus mencari jalannya itu sih.
0: Jadi pinter-pinternya iya. Jadi coach ini yang kemudian.
2: Iya, jadi memang kalau mungkin di tempat lain, maksudnya kayak les pelajaran, mungkin kan ya anak belajar, selesai, pulang. Ketemu sama guru, selesai, pulang. Kalau aku lebih membangun hubungan yang erat ya antar pelatih dan anak ini, supaya anak ini juga gak bosen belajar, gak bosen. Ada sesuatu yang dikejar dari anak ini. Kayak misalnya ketemu sama teman-teman, biasanya aku suka ngenalin anak-anak kecil ini ke teman-temannya, jadi mereka bisa lebih, oh aku mau datang ke ice ring, ada temanku ini gitu. Terus dari situ mereka bisa belajar-belajar sendiri. Aku bilang, kamu belajar sendiri sana sama teman-teman kamu gitu sih. Lebih dibikin fun aja. Supaya anak-anak gak bosan.
0: Oke, baik. Nah, ini juga perlu, ini gak sih coach, dukungan dari orang tua juga begitu. Jadi coach ini sebagai jembatan antara orang tua juga sama anak begitu ya.
2: Betul, atletnya itu, begitu. Iya, itu pastilah. Support orang tua itu pasti nomor satu sih. Saya yang mensupport dari belakang. Maksudnya kayak selain saya kan pasti akan mengupdate orang tua, perkembangan anak ini seperti ini. Nanti kembali lagi ke orang tua ini. Mereka mau mengkomunikasikan kepada anaknya seperti apa.
0: Oke, baik. Sebelum menjadi seorang coach begitu ya, Coach Santi ini apakah juga seorang atlet begitu kala itu?
2: Iya, betul.
0: Oh, baik. Jadi akhirnya kemudian menekuni sebagai seorang coach begitu ya. Betul. Akhirnya beralih ke seorang pelatih begitu. Betul. Untuk mereka yang saat ini sedang menekuni ice skating begitu. Ya. Coach, pertama kali untuk menekuni ice skating itu di usia berapa?
2: Saya lumayan yang telat banget. Saya waktu itu startnya di umur 18-19 tahun.
0: Oh, baik. Ya,
2: telat banget sebetulnya. Kalau kita mau bilang apakah telat, sebenarnya telat, tapi juga nggak telat. Maksudnya kayak kita tetap bisa belajar. Saya juga jadi coach akhirnya.
0: Oke, baik. Dan itu butuh waktu.
2: Tidak menutup kemungkinan gitu. Kalau misalnya, oh aku udah gede nih, aku udah umur misalnya umur 17 tahun, aku udah telat ya? Enggak telat. Gitu sih.
0: Jadi siapapun itu dengan usia berapapun, kalau misalkan bisa, memang berminat begitu ya, tidak ada kata terlambat begitu ya, selama yang bersangkutan ini mau menekuni begitu ya, dengan kalau misalkan sudah nyemplung ya harusnya basah terus ya, nggak boleh setengah-setengah gitu ya.
2: Jangan setengah-setengah. Kalau emang udah niat, karena ya itu tadi ya, balik lagi, ini adalah olahraga jangka panjang. Kita bolos seminggu aja udah ngaruh banget loh.
0: Oke. Gitu. Jadi selama satu minggu tidak berlatih alias vakum itu akan sangat mempengaruhi.
2: Iya, pasti.
0: Oke, baik. Pengaruhnya itu terletak di apanya, coach?
2: Di kayak misalnya staminanya jadi turun. Terus harus lebih dari, maksudnya kayak dalam tanda kutip kita pemanasan lagi ya gitu loh. Apalagi yang levelnya masih basic. Yang masih benar-benar awal banget, karena tubuh kita itu kan sinyal untuk waktu kita menginjakan di es, tubuh kita itu kan nggak biasa. Biasanya kita nginjaknya tanah, kok ini sekarang nginjaknya di atas pisau yang setipis itu, harus menjaga keseimbangan. Nah, itu kalau misalnya masih basic pasti bakal lupa badannya kita ini lupa gitu loh. Jadi keseimbangannya jadi hilang lagi kayak gitu. Beda ya, tapi kalau misalnya kita mau ngomong yang high level, yang sudah level tinggi, mungkin penyesuaiannya lebih cepat. Tapi kalau yang benar-benar masih awal banget, itu seminggu nggak latihan aja udah lupa.
0: Oke, baik. Jadi baiknya kalau misalkan masih baru begitu ya, latihannya itu harus setiap hari begitu kan?
2: Nggak setiap hari juga sih. Ya kalau mau setiap hari juga lebih baik. Cuman kan nggak mungkin ya. Orang pasti kan ada aktivitas masing-masing. Kalau aku bisa saranin sih seminggu minimal 2-3 kali.
0: Oke, seminggu minimal 2-3 kali begitu ya. Oke, baik. Nah, bagi mereka yang mungkin jauh begitu ya, dengan kondisi ice skatingnya atau ice ringnya itu hanya ada di kota Surabaya begitu coach?
2: Kalau buat yang jauh-jauh, aku pasti kasih PR. Kasih PR itu dalam arti mereka yang di luar kota tetap melakukan kayak workout, olahraga yang kayak sit up, push up, skipping, kayak gitu sih. Itu gak boleh stop. Kayak ada juga latihan-latihan untuk keseimbangan. Itu nanti aku bakal kasih materinya gitu buat dikerjain di rumah. Gak harus di dalam es.
0: Oke, mohon maaf. Ketika apa namanya atlet ini misalnya nih untuk melatih keseimbangannya, rollerblade yang di apa namanya
1: di jalanan?
0: Iya betul. Yeah. Itu kan juga hampir sama seperti ketika kita berada di es begitu ya. Jadi kan kita butuh keseimbangan. Yang bukan sepatu roda ya, tapi yang lebih ke rollerblade yang rodanya itu hanya cuma di tengah aja. Itu apakah juga bisa digunakan untuk berlatih begitu coach?
2: Kalau menurut saya, karena saya sudah pernah mencoba ya, saya sih nggak bisa.
0: Beda ya.
2: Beda, cuman ya? Beberapa anak itu bisa. Jadi memang kalau kita kembali lagi ke anak itu ya, kalau memang bisa membantu, biasanya kan kalau saya kan pantau juga dari jauh ya, saya minta video dan segala macam. Kalau memang saya rasa itu anak itu bisa melakukan penyesuaiannya, nggak masalah sih. Cuman kalau saya pribadi saya nggak bisa. Rasanya feel-nya beda banget menurut saya.
0: Oke, baik.
2: Cuman mungkin kalau anak-anak lebih gampang ya, badannya lebih bisa menyesuaikan gitu. Cuman kalau apakah itu sama, hal yang sama rollerblade dengan figure skating? Enggak, itu beda banget.
0: Beda ya? Iya. Oke, baik. Kita ke Ibu Sondang. Ibu, beberapa waktu lalu di media sosial ini kan juga cukup banyak begitu ya, selebgram, influencer yang kemudian mereka ini anak-anaknya itu diikutsertakan untuk main ice skating seperti anaknya Rahel Fenya, kemudian Fitri Tropika begitu ya. Ini apakah juga membantu daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengenal ini loh ice skating, ini loh menariknya begitu ya, menjadi seorang atlet ketika anaknya itu bisa turut serta menjadi atlet di ice skating begitu?
1: Pastinya kalau daya tarik ya, karena kan ya mereka influencer, followernya banyak ya, jadinya banyak juga sih yang datang ke kita, misalnya orang tuanya ngobrol apa, terus orang tuanya juga tanya, loh ini tuh kayak anaknya yang artis ini ya, anaknya influencer ini ya gitu, kok mereka bisa, kebetulan mereka juga kecil-kecil kan anaknya gitu, kok mereka bisa lomba ya, apa ya, gimana ya, nah banyak juga yang gitu. Tapi kebetulan kan karena mereka posisi di Jakarta ya, ice ringnya juga banyak kan di berbagai tempat, sedangkan kita kan cuma satu gitu. Tapi banyak juga yang karena melihat dari sosmed mereka, terus akhirnya bertanya ke kita gitu, karena ingin tahu, dan bawa anaknya juga yang kecil gitu. Jadi ini anak saya kayak gini, latihannya gimana bisa sampai kayak gitu, berapa lama gitu, ada sih yang tanya-tanya seperti itu.
0: Jadi secara tidak langsung itu akan menjadi pengikat begitu ya. Jadi ada daya tarik tersendiri ketika figur selebgram atau influencer yang punya anak yang kemudian mereka ini juga terjunnya di bidang ice skating tersebut begitu ya, Ibu betul. Ya. Oke, baik. Ibu, kalau misalkan potensi atlet Jatim sendiri bersaing di level nasional begitu ya, gambarannya seperti apa sih, Bu?
1: Jujur kalau kita ini kan benar-benar kita baru ya, baru banget ya. Untuk level nasional gitu, kita kan juga mempunyai kriteria batas usia gitu. Nah kalau untuk memang figure skating itu yang memang tadi Ko Santi bilang, kita harus pembinaan dari anak kecil gitu ya, dari usia dini. Itu kita memang hanya punya beberapa atlet yang kita proyeksi bakal bisa ikut, kira-kira 2 tahun lagi ikut PON gitu. Karena mengingat usia mereka gitu. Karena kebanyakan atlet kita ini yang figure skating ini usianya masih rata-rata SD.
0: Oh,
1: kebanyakan rata-rata SD, SD, SMP juga ada beberapa ya, coach ya gitu. Nah, kalau untuk short track sendiri gitu, jadi kemarin dengan adanya acara itu kita berkolaborasi gitu. Ada dua klub sepatu roda, klub Epic sama klub The Fish yang kita kolaborasi gitu. Kita tanya gitu ke mereka, ada nggak atletmu gitu yang mau lintas cabor? Nah gitu, akhirnya kita tawarkan ke mereka, mereka juga ada kasih beberapa pilihan gitu, ke kasih keterangan ke atletnya. Lalu kemarin itu sekitar dalam jangka waktu 1 bulan mereka latihan di OCA itu mungkin sekitar 3-4 kali latihan gitu, itu langsung bisa. Nah gitu, jadi karena mereka punya basicnya sepatu roda tadi ya gitu. Jadi waktu mereka coba di ice skating itu bisa, cuma memang rata-rata mereka bilang mereka seneng sih karena dingin, bilangnya gitu. Karena kalau di sepatu roda mereka panas-panas gitu, aduh seneng ya kalau di sini dingin. Cuma mereka gini, kok lebih capek ya gitu. Oh. Biarpun dingin tapi kok lebih capek ya gitu. Karena memang dengan posisi waktu mereka itu ice skating itu posisinya mereka harus lebih rendah. Gitu, dan waktu ada tikungan-tikungan itu juga, itu belokan itu juga berbeda gitu. Jadi levelnya itu kesulitannya lebih tinggi di ice skating gitu ya, pastinya karena lebih licin ya gitu. Jadi mereka bilang kok lebih capek ya padahal dingin gitu. Terus yang saya lihat kemarin juga waktu ada beberapa latihan, sampai ada yang anak kecil sampai nangis-nangis gitu, aduh kakinya sakit apa, akhirnya dia keluar dari ring. Orang tuanya lepas sepatunya, terus dipijet-pijet sama orang tuanya. Tapi gak lama, nangis-nangis itu pakai sepatu lagi. Dia pakai sepatu lagi, ikut lagi main sama teman-temannya. Dari situ saya lihat, kok antusiasnya juga baik gitu. Waktu saya tanya juga ke pengurus klubnya, iya ini yang di sini-sini ini yang ikut-ikut ini yang mentalnya udah teruji semua gitu. Memang yang udah mentalnya berani-berani gitu. Jadi waktu masuk ring, dia udah gak mikir lagi jatuh apa, pokoknya dicoba terus gitu, biarpun sakit apa coba jalan terus. Nah itu
0: luar biasa. Memang beda ya kalau sudah mahir ya sama masih baru.
1: Mentalnya
0: ya.
1: Mentalnya beda ya.
0: Oke, baik. Tapi kalau misalkan perkembangan skating di Indonesia sendiri didominasi daerah apa, daerah mana saja sih Bu? Apakah Jakarta itu menempati urutan yang pertama begitu?
1: Iya, kalau di sini jelas ya. Jakarta itu pastinya posisi pertama gitu. Karena kan ice ringnya juga paling banyak di Jakarta. Jadi kemarin waktu ada kita ke Jurnas gitu, April kemarin, memang Jakarta paling banyak mengeluarkan atlet gitu, sampai ratusan gitu, ratusan atlet yang dia bisa bawa buat ke Jurnas. Sedangkan kita ini dari Jawa Timur, ini tahun kedua kita ikut ke Jurnas gitu. Tahun lalu kita cuma buat 3 atlet. Terus tahun ini 6 atlet. Iya. Tahun 2026 6 atlet ya.
0: Iya.
1: Dan ya itu puji Tuhan ada satu yang dapat emas. Gitu dari Jawa Timur gitu, ya. Tapi memang saingan kita ada Jakarta, ada Jawa Barat,
2: Banten. Sama
1: Jogja. Ya, sama Jogja gitu. Terdekat sih Jogja lah saingan kita.
0: Oke,
1: itu dulu, jangan lihat Jakartanya dulu, deket-deket dulu Jogja.
0: Tapi kalau misalkan di daerah lain ini, apakah atlet potensi yang mereka miliki ini cukup sedikit begitu, atau bagaimana Ibu? Kalau dibandingkan Jakarta memang ratusan begitu ya?
1: Ya, kalau kita bandingkan Jogja ya, mereka jujur aja ringnya lebih kecil daripada kita, gitu. Ringnya lebih kecil daripada kita, cuma semangatnya lebih luar biasa lagi yang di Jogja itu. Jadi waktu kemarin bawa berapa ya coach ya mereka ya? Jogja tuh 20-an ya?
2: Atau lumayan
1: banyak ya. Itu, dan mereka juga ada bawa atlet short track juga yang dari kita enggak ada sama sekali. Kita cuma bawa figur semua. Nah, mereka juga ada, padahal mengingat ringnya tuh lebih kecil gitu. Tapi semangatnya kok lebih berapi-api ya di sana, ya.
0: Dan animonya juga luar biasa.
1: Animonya luar biasa,
2: ya. Bisa lah, nanti Jawa Timur ya.
1: Iya.
0: Nanti bisa diwujudkan. Berarti kalau misalkan di Jawa Timur ini pengkot Pengkot sama Pengkapnya nggak ada ya?
1: Nggak ada, langsung kita yang visi Jawa Timur ini.
0: Di Surabaya, iya, begitu Surabaya ya? Ini, karena memang ice-ringnya hanya ada satu di kota Surabaya.
1: Betul,
0: juga begitu,
1: iya.
0: Ya? Oh oke, okay, baik. Jadi semua pembinaan itu akan tertujunya juga terpusat di Surabaya begitu,
1: iya,
0: Ibu,
1: betul.
0: Ya? Oke, okay, baik. Kalau untuk agenda terdekat event ice skating di Jawa Timur sendiri apa ini, Bu?
1: Kalau di Jawa Timur sendiri ya mengacu pada pemerintah ya Porprov tadi itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, itu 2027 ya. Itu di Jawa Timur, sedangkan Kejurnas itu ada di bulan April 2027 di Jakarta.
0: Oke, okay, baik. Tapi ini enggak sih, Bu, kalau misalkan ice skating ini juga ada pembinaan khusus yang mungkin istilahnya sparring begitu ya dengan daerah lain begitu untuk kemudian menguji kemampuan dari atlet-atletnya?
1: Sebenarnya kita sendiri juga ada lomba yang menyelenggarakan dari ASA Asia gitu ya. Jadi kalau kita lomba itu levelnya emang udah level Asia, langsung level Asia. Jadi tahun lalu ada skit Surabaya ya, Coach ya.
0: Yeah.
1: Tahun
0: lalu
1: ada skit Surabaya di OCA situ. Itu juga selain daerah-daerah Jogja, Jakarta yang datang, itu dari luar negeri juga datang.
0: Oh, okay.
1: Karena memang kalau bikin level skalanya itu memang skala Asia gitu.
0: Jadi nggak level nasional lagi begitu ya, internasional
1: karena,
0: begitu ya.
1: Itu yang memang terlepas dari yang pemerintah ya, itu yang dari swastanya yang bikin ya.
0: Jadi itu juga untuk mengukur kemampuan masing-masing atlet begitu ya, Bu ya?
1: Iya pastinya. Paling nggak mereka, apalagi ini kan kebanyakan figur itu kan dimulai dari anak kecil ya, ada yang umur 5 tahun, itu lihat mereka masuk ke ring dengan mungkin ratusan orang yang nonton dengan ring sebesar itu udah luar biasa loh kalau dia itu berani nggak nangis, karena ukuran ring tiap daerah kan juga berbeda-beda.
0: Betul.
1: Nah, jadi waktu misalnya anak Jakarta lombanya di Surabaya gitu, padahal dia sudah punya patokan nanti aku harus berdirinya di sini, jurinya ke sini, itu kan ring di Surabaya berbeda. Gitu. Di mana juri judges-nya gitu, terus di mana dia harus taruh propertinya, ukurannya juga berbeda. Jadi itu lumayan berat gitu kalau buat anak kecil gitu. Jadi itu mentalnya harus benar-benar kuat. Dan waktu mereka tanding, itu banyak sih kejadian kalau mereka tuh jatuh atau slip gitu. Itu kan ya harus buru-buru berdiri lanjutkan lagi, karena mereka kan ada lagunya ya, ada lagunya. Jadi gerakan mereka tuh harus presisi. Lagunya habis, gerakannya juga selesai. Nah, kalau misalnya lagunya udah selesai, dia gerakannya masih lanjut lagi, kan kelihatan, oh ini ada yang salah tadi, atau sebaliknya gitu ya. Lagunya masih jalan, dianya udah selesai. Nah, jadi dia kadang ada salah gerakan di tengah-tengah. Anak ini tuh dengan anak sekecil itu harus mikir, ini aduh aku harus gimana, mana yang aku harus kebut, mana yang harus aku kurangin atau apa, supaya endingnya itu lagu dengan gerakannya presisi.
0: Oh.
1: Nah, gitu.
0: Oke, okay, baik. Kemudian kalau misalkan event-event yang seperti itu internasional itu biasanya disiapkan berapa atlet sih, Bu, yang untuk ikut serta begitu ya?
1: Kalau disiapkan beberapa atlet itu kita bukan menyiapkan ya. Kita tuh terbuka gitu loh.
0: Oh,
1: jadi kita
0: okay,
1: terbuka
0: baik.
1: Siapa yang memang biasanya coach yang tahu sih, oh ini cukup di level ini di level mana gitu. Dan coachnya biasanya encourage anaknya, ini mau ada lomba ini, kamu bisa tanding di level ini gitu. Jadi itu terbuka. Siapa aja yang memang mau dan dilatih bisa, ya dia bisa ikut.
0: Oke, baik. Jadi nanti Coach Shanti yang bakal ngasih tahu begitu ya. Ini ada event ini, kemudian siapa yang mau ikut. Kalau misalnya mau ikut berarti latihannya juga harus intensif begitu ya.
1: Betul.
0: Oh, oke, okay, baik. Nah, Coach Shanti, mungkin strategi untuk menambah atlet binaan ini bagaimana, Coach, di Jawa Timur?
2: Mungkin ya itu tadi ya, balik lagi ke yang tadi kita bahas. Kita bakal ke depannya mau datang ke sekolah-sekolah untuk ya memperkenalkan olahraga ini gitu. Karena memang kayaknya karena di Surabaya masih baru banget ya.
0: Oke, baik.
2: Terhitung sangat-sangat baru, jadi memang belum banyak yang tahu. Belum banyak yang tahu, mereka mungkin taunya ice skating itu adalah olahraga rekreasional. Yang dimana ya udah kayak oh ya udah dateng main selesai. Mereka nggak tahu kalau ada akademinya, ada shownya, ada lombanya, sudah ada federasinya, ada organisasi yang mengatur, mereka mungkin nggak tahu gitu. Jadi mungkin kedepannya strategi kita akan memperkenalkan figure skating dan short track ini lebih menyebar di Jawa Timur. Itu sih. Mungkin baik. Terutama Surabaya dulu kali ya.
0: Oke, baik.
2: Karena Surabaya sendiri juga belum semua tahu loh. Jadi kayak beberapa kayak pengunjungnya datang itu beberapa tanya sama saya, "Oh, ini ada akademinya ya?" gitu. "Iya, ada." "Oh, ya baru tahu." gitu. Ya gitu sih.
0: Baik, kalau Ibu Sondang, mungkin ada strategi lain yang juga nantinya bakalan dikejar untuk bisa mendapatkan atlet binaan di Jawa Timur yang tadinya 6 bisa sampai puluhan, bisa sampai ratusan, sama kayak di Jakarta gitu.
1: Ya kalau untuk sekarang mungkin dari sekolah-sekolah gitu ya, tapi kita itu juga rencananya kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah gitu. Jadi kita memang dengan pemerintah daerah, dengan bupatinya apa gitu, kita berkoordinasi gitu. Ini gimana ya kalau di sana itu disebarkan dulu gitu loh, ini ada olahraga seperti ini, ada yang berkenan nggak gitu. Nah biasanya kalau ada yang tertarik apa, ini udah pernah terjadi sih waktu itu beberapa tahun lalu, kita coba ke pemerintah daerah setempat gitu. Nah kebetulan dari daerah itu, satu kota itu, ada beberapa yang tertarik gitu dan ingin ke Surabaya. Jadi mereka janjian, mereka janjian ini sekitar 5 anak gitu, janjian rame-rame waktu weekend, mereka sampai sewa mobil atau apa biar sama-sama ke Surabaya buat latihan, mau coba kayak apa sih rasanya ice skating itu gitu.
0: Baik, jadi harus memang diperkenalkan tidak hanya lewat sekolah tapi juga pemerintah daerah yang berupaya begitu ya. Ibu ya. Oke, baik, sebagai penutup jumpa kita kali ini begitu, karena gak kerasa kita ngobrol hampir pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.

0: jumlah cabur yang bisa diperhitungkan gitu.
1: Ya. Baik, kalau Coach Shanti, apa harapan kedepannya untuk ice skating sendiri?
2: Ya, aku harap antusiasnya bertambah ya untuk di akademi buat anak-anak atlet calon atlet baru ini tadi sih. Semoga ya lebih berkembang lagi lah.
1: Gitu. Baik, terima kasih. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya. Barangkali event terdekat lainnya yang segera akan terselenggara, mungkin bisa nanti ngobrol dulu sama RRI begitu ya. Baik, terima kasih untuk pendengar yang juga sudah selalu menyimak siaran kami di 99,2 MHz. Saya Fresti Oktora dan juga Ibu Sondang Aprilia Siahaan, beliau adalah Ketua Harian Visi Jawa Timur, bersama dengan Coach Shanti, Bina Prestasi Figure Skating Atlet. Pamit undur diri, terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
1: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.
0: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
1: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya.
0: Padahal karya anak bangsa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
1: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
0: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri, ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai karya sendiri.

Pendengar, sebelum kami hadirkan program Halo RRI, ada catatan untuk Anda yang ingin kami bagikan di kesempatan kali ini. Informasi tersebut berkaitan dengan satu hal. Pendengar, ayah bunda penasaran seperti apa suasana belajar di Sekolah Cikal Surabaya? Kini Anda bisa melihat langsung bagaimana anak bermain, belajar, dan berinteraksi di lingkungan sekolah yang aktif dan menyenangkan melalui program sit-in untuk jenjang TK hingga SMA. Anak dapat mencoba pengalaman belajar secara langsung, sementara orang tua bisa mengenal pendekatan pembelajaran yang mendukung kreativitas karakter dan rasa ingin tahu anak. Yuk, manfaatkan kesempatan ini untuk menemukan pengalaman belajar yang tepat bagi buah hati Anda. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Cikal Support Center di 0811 1051 1178.

0: beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa akan terjadinya pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, menanggapi informasi tersebut, PT PLN Persero memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi palsu atau hoax. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN, Gregorius Adi Trianto, menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar, serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
4: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Program Halo RRI kembali hadir menemani Anda di edisi 26 Juni 2026. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik, Anda bisa gunakan kesempatan untuk bisa menghubungi kami di 534-5474 atau di 081-33-14-992. Pendengar, di pagi hari ini mungkin bagi Anda yang saat ini tengah melakukan aktivitas begitu ya, kemudian gak sengaja di perlintasan sebidang begitu ya, mungkin Anda melihat adanya palang pintu yang tidak tertutup dengan sempurna, atau mungkin adanya masyarakat yang bisa dibilang dengan nekatnya sudah palang pintunya tertutup masih juga diserondol begitu ya, sehingga bisa memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika terjadi laka lantas, otomatis arus lalu lintas akan menjadi padat dan itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya, ketika Anda melintas beberapa wilayah atau tempat kemudian melihat adanya hal yang kurang menyenangkan berkaitan dengan pelayanan publik atau bahkan isu lingkungan, juga Anda bisa sampaikan kepada kami di 081-33-14-992. Jadi Anda bisa manfaatkan begitu pendengar untuk bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini di edisi 26 Juni 2026 ya. Kalau informasi yang kemarin di program Halo RRI begitu ya, ini beberapa pendengar begitu sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya, yang sudah terjawab itu dari Pak Samsul soal keluhan macet di exit tol Gunung Sari hingga pertigaan Mas Tripwiyung, yang ditanggapi langsung oleh Bina Marga bersama Pak Dedi bahwa pembangunan jembatan tersebut menjadi ranah Pemkot Surabaya begitu ya. Kemudian kemarin juga Bu Ida sempat menyampaikan soal pembangunan box culvert di Panjang Jiwo dan Manyar yang belum tuntas dan membuat macet. Kemudian juga Bu Mimi kemarin juga menyampaikan soal susahnya mengakses pendaftaran online di aplikasi JKN, hingga Pak Tua yang juga menyampaikan soal sistem rujukan puskesmas ke rumah sakit itu apa mekanismenya dan harus seperti apa begitu ya. Baik, dari pendengar ini yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu, jadi nanti kita akan coba untuk telusuri seperti apa yang disampaikan oleh pendengar, yang kemudian kita akan coba cari tahu bersama dengan narasumber yang bersangkutan begitu untuk bisa atau berwenang dalam menjawab mengenai aduan atau keluhan yang disampaikan oleh pendengar ya di pada hari Rabu kemarin di program Halo RRI bersama rekan saya Sari Julia ya. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Silakan kalau Anda ingin menyampaikan keluhan atau aduan, Anda bisa mengakses 534-5474 atau di 0813314-992.
5: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
6: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
5: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
6: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
5: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
6: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
5: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
6: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Jadi, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami masih dalam program Halo RRI di edisi hari ini 26 Juni 2026. Untuk Ibu Ida, ditunggu begitu ya Bu ya, kita masih mencoba untuk menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan atau pihak yang berwenang dalam hal ini di SDABM begitu ya, seperti apa solusi begitu ya, atau jawaban dari pihak yang berwenang berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu Ida soal pembangunan box culvert di Panjang Jiwo dan Manyar yang belum tuntas yang membuat macet. Mungkin Bu Ida juga bisa menyatakan kira-kira apa yang disampaikan Bu Ida begitu ya, mungkin bisa ditambahkan lebih detailnya begitu soal kira-kira itu sejak kapan begitu ya Bu ya. Karena pembangunan box culvert yang kita ketahui memang memakan waktu yang cukup lama. Kalau di beberapa kampung ya, yang memang di tempat sana itu diberi atau dipasang box culvert itu bisa sampai 2-3 bulan begitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu juga sempat ada keluhan begitu ya. Pemasangan box culvert yang ada di beberapa kampung yang ternyata itu pun juga memakan waktu yang cukup lama. Jadi warga itu terisolasi begitu ya, mau keluar itu gak bisa, mau ngeluarin sepeda motor begitu ya, karena kampung itu kan jalannya kecil. Kalau misalkan ada pengerukan terlebih dahulu, kemudian si bebatuan dan juga tanah-tanah itu kalau gak segera diangkut begitu ya, akhirnya bisa menimbulkan gak bisa dilewati begitu ya. Nah itu juga sempat apa bisa dibilang ya, ada aduan begitu ya, yang kemudian salah satu lurahnya itu langsung turun tangan melihat bagaimana kondisi yang ada, dan ternyata ketika ditelusuri begitu ya di kampung tersebut, untuk pengambilan apa, kalau orang bilang tuh geragal begitu ya. Jadi tanah-tanah yang digali atau galian tanahnya itu kan dia kan menggunung begitu, sehingga membuat jalanan semakin sempit dan warga sendiri juga terisolasi kala itu. Setelah ditelusuri ternyata dari pihak CV-nya yang membawa si galian itu tidak, waktunya itu tidak pas begitu ya. Jadi sudah disampaikan ke pihak yang bersangkutan begitu. Dan itu sempat, kalau yang di kampung sih memang enggak bikin macet, tapi bikin enggak bisa keluar rumah begitu ya. Karena banyaknya gundukan galian yang tidak terangkut dengan cukup baik begitu, sehingga kalau misalkan sudah selesai digali kemudian dipasang, baiknya memang dilakukan pembersihan terlebih dahulu begitu ya, sehingga masyarakatnya bisa lewat begitu. Tapi kala itu memang tidak ada yang dilakukan oleh pihak entah itu kontraktornya atau entah pemborongnya begitu ya, yang memang ngambil si galian itu, sehingga menimbulkan sedikit konflik begitu ya antara si warga begitu bersama dengan yang bersangkutan lainnya begitu. Dalam hal ini kelurahan yang kemudian turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi sudah clear begitu ya. Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung juga silahkan, Anda bisa mengakses 5345474 atau di 081-3314-992. Jadi untuk Bu Ida, kita masih mencoba untuk menghubungi pihak DSDABM begitu untuk meng-cross-check. Biasanya pihak DSDABM ketika sudah diberikan kabar mengenai hal tersebut, kemudian di-cross-check begitu, kemudian ditindaklanjuti untuk melihat langsung ke lapangan kondisinya seperti apa di seputaran Jalan Panjang Jiwo dan Manyar yang katanya pembangunan box culvertnya ini belum tuntas begitu ya, dan bikin macet. Ini kira-kira yang sepengetahuannya Ibu begitu, ketika Ibu melintas di kawasan tersebut, itu sudah lamakah begitu, 2-3 bulankah atau mungkin lebih dari itu, mungkin bisa mengakses untuk memberikan detail informasi berkaitan dengan hal tersebut ya. Kemudian Bu Mimi juga susah mengakses pendaftaran online di aplikasi JKN begitu. Nanti kita akan hadirkan informasinya atau solusinya begitu ya. Dan Pak Tua juga sama, sistem rujukan puskesmas ke rumah sakit itu mekanismenya seperti apa begitu ya. Baik, kita sudah kantongi begitu beberapa pertanyaan yang kemarin belum sempat terjawab begitu ya, bersama dengan rekan saya Sari Julia. Jadi Anda jangan khawatir pendengar, nanti kita akan coba hadirkan informasinya dari pihak yang berwenang, yang berhak untuk menjawab beberapa aduan, keluhan, persoalan yang Anda sampaikan ke program Halo RRI. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
4: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
3: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
4: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
3: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
4: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
3: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
4: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
3: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
4: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
3: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bu Mimi, untuk informasi yang kami dapatkan begitu ya, ternyata itu bukan mengakses pendaftaran online di aplikasi JKN yang bermasalah begitu ya. Jadi ini kami dapatkan dari Ibu Debbie dari BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya, berkaitan dengan keluhan apa yang disampaikan Ibu Mimi begitu ya. Jadi problemnya itu ini ya, lebih ke rumah sakitnya begitu ya. Jadi problemnya itu sama pihak rumah sakitnya, karena ketika dicoba beberapa waktu ke depan itu bisa ya, sudah bisa dilakukan aksesnya begitu. Jadi lebih kepada ini ya, lebih kepada problemnya itu dengan pihak rumah sakit yang dituju begitu. Kebetulan ibu ini, rumah sakit yang dituju ini rumah sakit Royal Surabaya begitu ya Bu ya. Jadi di sana itu termuat gagal terhubung ke server rumah sakitnya begitu ya, sehingga ketika ibu melakukan pendaftaran itu gagal untuk melakukan begitu ya, sehingga baiknya mungkin bisa menghubungi pihak customer service dari pihak rumah sakit begitu ya. Jadi kalau dari BPJS-nya itu tidak jadi masalah begitu Ibu. Yang menjadi kendala itu bukan terletak di JKN milik Ibu, melainkan dari rumah sakitnya begitu ya. Jadi problemnya itu letaknya di server rumah sakit. Jadi mungkin baiknya Bu Mimi bisa menghubungi call center di rumah sakit Royal begitu ya, untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan ibu ketika daftar kok nggak bisa begitu ya. Sama halnya ketika di rumah sakit Haji itu biasanya juga kalau misalnya kan daftarnya harus pakai JKN ya. Kemudian ketika kalau misalkan nggak bisa, di sana itu ada salah satu booth begitu yang memang digunakan sebagai jujukan begitu ya. Jadi masyarakat ini yang mungkin nggak punya mobile JKN itu biasanya mereka ini akan meminta tolong kepada petugas untuk bisa didaftarkan ke nomor atau nomor antrian untuk bisa mendapatkan nomor antrian begitu ya. Begitupun juga di Rumah Sakit Royal biasanya juga ada call center atau booth tersendiri yang memang menyediakan begitu ya untuk permasalahan yang ibu sedang hadapi begitu ya. Jadi permasalahannya itu bukan pada mobile JKN ibu, melainkan sistem yang ada di rumah sakit yang bersangkutan begitu ya. Jadi mungkin nanti ibu bisa ke sana begitu, menyampaikan keluhannya ke customer service-nya atau ke call center-nya begitu. Syukur-syukur kalau misalkan enggak perlu ke sana, langsung ke call center-nya begitu. Jadi Ibu enggak perlu sampai effort ke rumah sakitnya begitu ya, Bu ya. Jadi nanti Ibu bisa coba untuk menghubungi kembali dari pihak ke pihak rumah sakit untuk bisa ini gimana nih bisa dibenerin nggak kira-kira begitu ya. Jadi kalau dari BPJS sudah dicek jadi oleh Ibu Debi, karena kebetulan beliau ini dari BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya, sudah meng-cross-check kemudian mengecek juga bagaimana keluhan dari Ibu Mimi begitu ya. Ternyata sudah dicoba dan hasilnya memang gagal begitu, terhubung ke server rumah sakitnya begitu ya. Jadi mungkin bisa nanti dikonfirmasi kembali begitu kepada kami begitu Bu, apakah masih juga terkendala ketika sudah menghubungi pihak rumah sakit yang bersangkutan begitu ya. Jadi nanti Ibu bisa sampaikan kalau memang gak bisa begitu ya, nanti kita juga carikan solusinya seperti apa. Kalau memang dari pihak rumah sakit ternyata enggak tuh servernya gak apa-apa misalnya seperti itu, nanti kita akan coba bantu up kembali untuk bisa menyampaikannya ke pihak BPJS kembali begitu. Jadi nanti BPJS yang bisa menjembatani kira-kira problemnya itu ada di mana begitu ya, kok sampai gak bisa daftar begitu ya. Kalau dari penuturan dari Bu Debi itu bukan pendaftaran JKN-nya Ibu yang bermasalah, tetapi server di rumah sakitnya yang bermasalah begitu ya. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda bisa sampaikan keluhan Anda begitu ya, berkaitan dengan pelayanan publik, karena program Halo RRI selalu hadir menemani Anda satu minggu tiga kali, hari Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Jadi Anda bisa manfaatkan untuk bisa menyampaikan keluhan atau aduan berkaitan dengan pelayanan publik atau bahkan isu lingkungan begitu yang cukup meresahkan di kota Surabaya tentunya ya. Jadi jangan lupa Anda bisa mengakses 5345474 dan 081331-4x992.
1: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
6: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
6: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
1: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
6: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
6: atau via WhatsApp di 081-3314x992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Halo RRI di edisi hari ini 26 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami begitu ya. Kita masih mencoba untuk kemudian mendapatkan informasi berkaitan dengan satu hal begitu. Untuk pendengar yang kemarin sempat mengirimkan pesan singkat ya, menyampaikan soal pembangunan box culvert di panjang Jiwo dan Manyar yang belum tuntas dan bikin macet ya. Yang disampaikan oleh Bu Ida, kami masih belum mendapatkan tanggapan langsung dari teman-teman dari DSDABM Kota Surabaya berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian untuk Pak Tua juga ditunggu begitu ya Pak ya. Ibu Debi juga belum merespon apa yang menjadi aduan atau keluhan Bapak berkaitan dengan sistem rujukan. Mekanismenya itu seperti apa sih kalau sistem rujukan dari puskesmas ke rumah sakit begitu ya. Nanti kita akan coba untuk hadirkan di kesempatan kali ini. Nanti kita akan coba hubungi pihak yang berwenang untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi solusi begitu ya, apa yang menjadi aduan atau keluhan dari Bapak Ibu pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkatnya di 081-331-4-992 atau bahkan menghubungi kami di 534-5474. Pendengar, Anda bisa menyampaikan keluhan atau aduan begitu ya berkaitan dengan pelayanan publik atau isu lingkungan begitu. Anda bisa langsung kirimkan pesan singkat di 081-331-4-992 atau bahkan menghubungi kami di 031-534-5474. Jadi Anda bisa sampaikan keluhan Anda, Anda bisa sampaikan aduan Anda berkaitan dengan pelayanan publik atau bahkan begitu berkaitan dengan isu lingkungan lainnya. Atau mungkin Anda masih berkutat dengan yang namanya parkir liar begitu ya. Masih banyak sekali ditemukan parkir-parkir liar, kemudian jalan yang berlubang ya di beberapa titik di wilayah Kota Surabaya begitu ya. Karena sekarang ini apa sih yang gak viral begitu pendengar ya. Jadi beberapa waktu yang lalu juga di Kota Surabaya itu ada yang namanya Satgas Viral gitu loh. Jadi di media sosial begitu ya, di situ ada video beberapa ruas arteri di wilayah Kota Surabaya yang masih berlubang, yang belum dapat tertangani dengan cukup baik begitu ya. Kemudian juga apalagi ya, soal parkir-parkir yang liar begitu dan lain sebagainya. Kemudian beberapa kebelakang ini soal PDAM yang ini ya, performanya kurang pas begitu kalau kata dari mereka yang mengadukan begitu ya, atau yang menyampaikan aduannya melalui media sosial. Jadi sekarang media sosial ini bukan hanya tempat untuk kita mendapatkan informasi saja, banyak aduan dan keluhan yang juga sering kali begitu ya kita lihat begitu ya, seliwaran apalagi FYP begitu. Jadi mungkin ada di antara Anda yang juga ingin menyampaikan aduan atau bahkan keluhan di pagi hari ini, Anda bisa manfaatkan Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya, pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Nanti kita akan hubungi teman-teman yang bersangkutan untuk bisa menyampaikan keluhan atau aduan berkaitan dengan pelayanan publik yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI. Kalaupun tidak terjawab atau tidak tersampaikan di hari efektif misalnya di hari Jumat ini begitu ya, maka hari Senin besok nanti kita akan sampaikan keluhannya begitu ya kepada pihak yang berwenang. Jadi kita masih akan terus untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang Anda sampaikan atau Anda keluhkan dalam program Halo RRI. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.
1: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
2: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Re?
1: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
2: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
1: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
2: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
1: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
2: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
1: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
2: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
1: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
2: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih dalam program Halo RRI di edisi hari ini 26 Juni 2026. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda sesaat lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti ada rekan saya Celia Cahyani yang akan menemani Anda di kesempatan Surabaya siang hari di sesi selanjutnya, begitu ya. Nanti Anda jangan lewatkan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan nanti juga kita akan hadirkan bagaimana siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari salah satu masjid di kota Surabaya. Anda bisa menyimak bagaimana jalannya siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di hari ini 26 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar yang tadi sudah menyimak bagaimana siaran kami dalam program Halo RRI di edisi hari ini, hari Jumat 26 Juni. Dan jangan khawatir karena kita masih juga belum mendapatkan respon dari pihak yang berwenang berkaitan dengan dua pertanyaan atau dua aduan atau dua keluhan yang disampaikan oleh pendengar, begitu ya, yang berkaitan dengan pelayanan publik. Tadi Bu Mimi sudah terjawab, begitu ya, tinggal Bu Ida dan juga Pak Tua, soal pembangunan box culvert di Panjang Jiwa dan Manyar yang belum tuntas, yang bikin macet ya. Pak Tua tadi menanyakan soal sistem rujukan dari puskesmas ke rumah sakit itu mekanismenya bagaimana, begitu ya, atau seperti apa. Nanti kita akan sampaikan ketika sudah ada jawaban dari Ibu Debi dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Utama Kota Surabaya. Dan juga terima kasih untuk informasi yang disampaikan, begitu ya, oleh Ibu Debi juga dalam hal ini dari BPJS Kesehatan Cabang Utama Surabaya yang menjawab pertanyaan dari Bu Mimi. Katanya susah mengakses pendaftaran online di aplikasi JKN. Begitu ditelusuri, begitu ya, nah ternyata yang bermasalah itu sistemnya yang ada di rumah sakitnya, begitu ya Ibu ya. Jadi servernya itu gagal terhubung ke rumah sakit yang bersangkutan. Jadi Ibu harus ini ya, harus menyampaikannya ke pihak rumah sakit atau pihak yang berwenang dalam hal ini rumah sakit, begitu, untuk kemudian menanyakan berkaitan dengan kenapa kok nggak bisa untuk diakses ya, apakah memang ada sedikit trouble di sana. Kemudian kalau memang secara online tidak bisa, mungkinkah untuk bisa didaftarkan secara manual, begitu, sehingga pelayanan yang didapatkan pun itu juga masih akan tetap bisa dijalankan, begitu ya, atau bisa dijalani oleh Ibu Mimi. Kalaupun memang nantinya dari pihak rumah sakit mengatakan enggak tahu misalnya, atau enggak bisa dan lain sebagainya, mungkin nanti kami juga akan bisa bantu untuk bisa menjembatani antara Ibu Mimi ke pihak rumah sakitnya melalui BPJS juga, begitu ya. Tapi karena ini yang di kemarin sudah dicoba, begitu ya, oleh Ibu Debi, begitu ya. Jadi keluarnya itu di situ langsung terlihat gagal terhubung ke server rumah sakit, begitu ya. Jadi kalau dari apa yang disampaikan Ibu Debi, katanya itu dari layanan rumah sakitnya, begitu, sehingga tidak bisa diakses oleh pasien ya. Tapi nanti coba nanti di follow up, begitu ya Ibu ya, berkaitan dengan apa yang dikeluhkan oleh Ibu Mimi, sehingga kami pun juga mendapatkan informasi lebih detail lagi apakah memang sudah bisa atau belum sampai dengan saat ini. Kalau memang belum bisa dan pihak rumah sakit mengatakan servernya gak apa-apa, nah nanti kita akan coba kembali menghubungi Ibu Debi untuk bisa menjembatani bagaimana solusi yang tepat, begitu, kalau memang dari pihak rumah sakitnya mengatakan tidak ada kendala di sana, begitu ya, sedangkan Bu Miminya tidak bisa mengakses sampai dengan saat ini, misalnya seperti itu. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Kita harus sudah untuk program Halo RRI di edisi hari ini 26 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresti Oktor harus mengakhiri tugas. Sesaat lagi dari rekan saya Celia Cahyani yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya siang ini sesi selanjutnya. Anda bisa bergabung bersama kami untuk bisa menyimak bagaimana informasi-informasi yang sudah dirangkum oleh tim redaksi untuk Anda. Nanti Anda juga bisa menyimak bagaimana laporan dari reporter Witra Adila berkaitan bahwa pagi tadi Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu melakukan demo dukung program makan bergizi gratis di depan gedung DPRD. Nanti kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya bersama dengan reporter Witra Adila sesaat lagi di program Surabaya Siang ini di sesi selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini pendengar ya, bersama Celia Cayani menemani Anda sampai jam 3 sore di hari Jumat tanggal 26 ya, bulan Juni 2026. Wah, ini tanggalnya cantik pendengar, bulan 6 2026. Tanggalnya 26. Wah, tanggal cantik, waktunya apa pendengar? Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami ya di Pro 1 RS Surabaya. Kita hadirkan Surabaya siang ini, lalu nanti ada informasi dinamika olahraga. Lalu juga ada kita ikuti silang Jumat pendengar, lalu Surabaya siang ini dan musik kita 100% Indonesia. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RS Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja pak, sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya pak, sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya, pokoknya komplit banget lah pak.
1: Loh, jadi gak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya gak perlu, bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital toh ternyata.
0: Makanya pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh pak pokoknya. Kita ajarin ibu sekalian ya pak ya. Siapa tahu ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar ya, kita update terlebih dahulu untuk informasi cuaca siang hari ini. Pendengar ya, siang hari ini diprediksi cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Dan dari BMKG juga menghimbau pendengar ya, untuk siang hari ini untuk Anda yang bekerja ya di luar ruangan, selalu untuk menggunakan pelindung kulit dan juga tabir surya saat beraktivitas ya di luar ruangan, dan menghindari paparan matahari langsung. Lalu yang kedua adalah waspada terhadap bencana kekeringan, pendengar, kebakaran hutan dan lahan. Hindari juga aktivitas pembakaran sampah atau juga membuang puntung rokok sembarangan. Lalu juga bijak menggunakan air bersih, pendengar ya, dan dilakukan secara maksimal pembangunan atau perbaikan bangunan rumah, jalan maupun saluran air selama musim kemarau. Dan masyarakat juga diminta untuk terus monitor perkembangan informasinya terkait cuaca atau apapun ya yang berhubungan dengan cuaca, terutama pendengar, melalui aplikasi ataupun juga dari sosial media dari Info BMKG.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame. Sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

Tahukah Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari Anak Bersih Narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa, orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Surabaya.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, pendengar ya. Dan tentunya kita setelah update terkait cuaca tadi, pendengar ya, dan kita juga harus tetap waspada ya terkait cuaca tersebut ya, harus sering-sering update pendengar, karena ini di kota Surabaya itu kadang hujan, kadang enggak, lalu juga kadang cuacanya itu tidak menentu ya. Itu yang diharapkan untuk kita selalu update di sosial media, baik maupun di daerah manapun ya. Kalau kita lihat juga sudah banyak yang update terkait cuaca di Instagram ataupun juga di berita online. Nah, ini pendengar ya, kita dengarkan satu ya terkait memilih daycare, pendengar ya, ini yang menjadi fenomena selalu ya di setiap waktunya untuk bijak memilih daycare. Tidak cukup untuk fasilitas atau bangunan yang nyaman saja, pendengar, tetapi untuk para orang tua juga perlu yang namanya memastikan kualitas dari pengasuh serta sistem pengawasan yang diterapkan oleh penitipan anak tersebut ya. Dari Wakil Ketua Umum Perlindungan Anak ya juga memastikan, menilai bahwa orang tua masih fokus pada tampilan fisik daycare saja, tetapi tidak memperhatikan latar belakang. Nah, ini berikut cuplikan wawancara dari Sari Julia, pendengar.
1: Kita masih menyoroti satu sisi dari orang tua begitu ya, bahwa ya sudah pekahkah orang tua terhadap kondisi anak, termasuk juga kemauan dan kemampuan menganalisa ketika memilih daycare atau tempat penitipan. Nah, ini agaknya perlu juga gitu ya, kita ajak masyarakat untuk membuka mata begitu ya, bahwa kondisi ini real adanya, termasuk bagi keluarga-keluarga yang mungkin sudah berencana memiliki momongan atau ya yang sudah terlanjur menitipkan anak kepada sebuah daycare. Penting artinya Bu Lia, bahwa sosialisasi edukasi kepada masyarakat yang tidak hanya sekedar melihat daycare itu dari bentuk bangunan fisiknya atau fasilitasnya semata, tapi hal-hal di dalamnya. Apakah ini juga menjadi salah satu pemicu bahwa kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak di sebuah daycare itu kian marak karena minimnya itu tadi kemampuan analisa dan juga kemauan begitu? Menurut Bu Lia bagaimana?
2: Iya, karena memang dari beberapa kasus daycare yang kita tangani, kita dampingi, pada saat kita bertemu dengan para orang tua itu tadi seperti itu yang disampaikan. Kan kami kita bertanya, landasan apa ataupun apa yang Bapak lihat, Ibu lihat pada saat ingin menitipkan anak di daycare tersebut ya. Tadi dia hanya melihat dari fasilitasnya, terus kemudian dia hanya melihat dari ruangannya, terus tapi dia tidak melihat kan ada yang sensitif. Apa itu pengasuhnya? Gitu misalnya, kalau kita selalu menyampaikan mau sekolah di boarding, mau dimanapun, mau pesantren, mau di daycare, itu harus ada screeningnya, harus ada hasil dari psikolog yang mengeluarkan bahwa memang dia layak ataupun bisa untuk menjadi pendamping anak-anak karena masalahnya. Apalagi ini dititipkan dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam bersama orang asing, bukan keluarga. Nah, harusnya orang tua tahu pemahaman itu. Ditanya saja nggak apa-apa, sedetail-detailnya ditanya gitu. Jadi nanti yang akan bertanggung jawab itu tadi pengelola tersebut, daycare tersebut ataupun pengawas ataupun pendamping yang ada di daycare. Ini yang harusnya masyarakat pahami, karena yang dititipkan adalah seorang anak, jadi dia harus benar-benar tahu siapa yang akan mengasuhnya. Sama ketika ada babysitter yang akan dititipkan anaknya di rumah, sama harus mengetahui. Jadi kita ini cukup sedih ya, karena ini kasus berulang kali. Kemudian dari dinas pendidikan, kalau ada kasus seperti ini harusnya dia sudah tanggap, sudah tahu ada terjadi di daycare, harusnya ada evaluasi daycare mana, dicari itu semuanya, karena di setiap dinas ada UPT-nya. Jadi setiap ada itu berkoordinasi. Lalu terus kemudian yang kedua, misalnya ini sudah tidak ada izin operasionalnya, sementara dibekukan dulu itu sampai dengan izin operasional tersebut keluar. Lalu terus kemudian misalnya ada pelatihan atau ada screening, itu pun harus dilakukan secara berkala.
0: Baik, pendengar, itu sedikit cuplikan ya dari dialog dari Sari Julia, pendengar, terkait memilih daycare. Itu tadi ya, kita semua juga calon para orang tua dan orang tua pun ya yang sibuk atau punya kegiatan lebih banyak ya, itu bisa memilih daycare dengan tidak hanya melihat fasilitas atau bangunan saja yang terlihat nyaman, tetapi juga latar belakang dari daycare tersebut, agar hal-hal yang tidak diinginkan itu yang sempat viral, pendengar ya, beberapa bulan terakhir ini, itu juga tidak menjadi kekhawatiran kita semua, tetapi juga menjadi pembelajaran untuk kita memilih daycare.

sudah tahu cara untuk membayar pajak kendaraan lewat ATM Samsat Kris. Mudah dan praktis. Pertama, pilih menu pembayaran e-Samsat pada layar mesin, masukkan nomor polisi dan nomor mesin kendaraan, lalu lengkapi data diri seperti NIK, lalu juga nomor handphone aktif dan alamat email. Setelah itu, cek tagihan dan pastikan seluruh data sudah benar. Klik bayar sekarang, lalu barcode Kris akan muncul di layar. Buka aplikasi mobile banking atau dompet digital Anda, kemudahan scan Kris tersebut dan selesaikan pembayaran jika transaksinya berhasil. Klik cek pembayaran pada mesin dan tunggu hingga muncul notifikasi pembayaran berhasil. Bukti pembayaran akan dikirim melalui SMS atau email untuk mencetak ETBPKP. Cukup pilih menu cetak ETBPKP, buka tuatan yang diterima melalui SMS, lalu arahkan QR kode ke scanner mesin dan tekan tombol cetak. Ingat, ETBPKP merupakan bukti pembayaran yang sah dan tidak perlu ditukarkan kembali ke Samsat. ATM Samsat Kris, solusi bayar pajak kendaraan lebih cepat, mudah, dan tanpa ribet. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan Samsat terdekat. KB Samsat Surabaya Utara melayani dengan mudah dan praktis.

0: aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

Pendengar, tadi beberapa informasi yang kita sampaikan untuk Anda ya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selain ini, kita ikuti terlebih dahulu untuk informasi dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, pendengar. Dan nanti kita akan melanjutkan perjalanan di Surabaya siang ini. Untuk itu, Anda bisa terus stay tune di 99,2 di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.

berlaku sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Dimansyah sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané.

0: Pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
2: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
0: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyl van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko, Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok, Wang Xingyu, yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Mariana pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih Kepala Tunggal Putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya apanya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, gitu ya. Terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu ya.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya harus kayak gimana nih? Karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Ananda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran pelatnas PBSI.

0: Putar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur Pucu Asmarahadi mengatakan Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Sianto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English Billiard. Farin Raghi melaporkan.

Dan mendengar ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Prina, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum kita mengikuti untuk silang Jumat pendengar ya, hari ini silang Jumatnya dari Masjid Nasional Akbar Surabaya, yaitu ada Khotib Dr. Randes H.M. Taufik AB, temanya adalah mengagungkan sholat bukan hanya melaksanakan ya. Nanti kita akan bergabung pendengar ya, tentunya Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Sambil kita temanin dengan lagu pop Indonesia ya pendengar, jadi Anda bisa bergabung di Pro 1 di 99,2 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Pendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti untuk silang Jumat ya. Pada hari ini, silang Jumat hari ini dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan khotibnya ada Dr. Randes Haji M. Taufik AB dengan tema Mengagungkan Sholat Bukan Hanya Melaksanakan ya. Anda nanti bisa mendengarkan tema khutbah pada siang hari ini pendengar melalui Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: besar, sungguh besar. Kecuali bagi orang yang bisa sholat khusyuk. Dan sholat awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal
1: suluhaf sa'iri amali wa in fasadat fasada sa'iri amali. Kalau sholat kita diterima dan baik berkualitas, kalau sholat kita diterima dan baik berkualitas, karena tidak kita agungkan, asal kita kerjakan saja, maka semua akan terpengaruh. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wala yuhafid ala al-wudu illa mu'min. Dalam berislam itu beristiqomahlah. Istiqomah itu artinya selalu memperhatikan kualitas diri, terutama adalah salat. Walan tuhsu, Anda tidak bisa nanti hitung berapa nanti saya pahalanya kalau saya istiqomah. Juga ada interpretasi dari para ulama, Anda tidak mungkin bisa 100% baik. Tidak mungkin. Pasti ada kurangnya. Oleh karena itu diajari oleh Nabi, ditambah dengan sholat sunnah. Kalau Anda misalnya nanti dalam menghadap di hari kiamat nanti, menghadap Allah, sholatnya kurang, Allah mengatakan pada dilihat sholat sunnahnya. Apa dia banyak sholat sunnahnya bisa menutup kekurangan yang wajib? Seperti itu sholat. Lalu, wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah, kata Rasulullah. Ketahuilah, amalan kalian yang paling baik, yang paling penting adalah sholat.

kita tidak sah. Harus diperhatikan wudhu ini. Dan salah satu keistimewaan Bilal ibn Rabah, muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal adalah juru adzan Rasulullah yang sangat cinta kepada Nabi dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah duduk di masjid, kemudian sudah mendekati waktu iqamat, Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Arihna bila biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal." Silakan iqamat, buat hati saya menjadi tenteram dan tenang. Itulah Rasulullah. Dan juga para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama yang berkualitas menikmati sholat. Mereka mengikuti bagaimana jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara yang barangkali kurang populer pada kebanyakan kita, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu idza hazabahu amrun faza'a ila shalah musta'inan biqaulillah wasta'inu bisabri wassalah. Rasulullah itu adalah orang yang banyak cobaannya. Rasulullah itu dirongrong oleh orang-orang musyrikin. Pernah pada waktu di Taif, Rasulullah dilempari batu, bukan saja disambut. Rasulullah dikarantina, Rasulullah dibenci, Rasulullah banyak sekali perilaku-perilaku yang sangat tidak manusiawi diarahkan pada Rasulullah. Dan Rasulullah mempunyai satu cara dan resep yang sangat ampuh. Kalau ada masalah, langsung wudu dan langsung sholat. Dan sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang tidak ditetapkan di bumi. Untuk menetapkan sholat lima waktu, Allah mengundang Rasulullah untuk Isra Mi'raj. Dan datang Jibril kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Muhammad, innaka mad'uun li ziyaratis sama." Anda diundang oleh Allah untuk berlanglang buana, untuk menerima perintah sholat ini. Maka dari bagaimana cara Rasulullah menerima kewajiban sholat ini, sudah bisa disimpulkan betapa pentingnya sholat ini. Saya masih melihat banyak orang sholat asal jadi, cepat saja. Di masjid ini juga sholat sunnah juga cepat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ada orang sholat di hadapan Rasulullah terlambat, lalu setelah sholat dia menghadap Rasulullah memberi salam. Dijawab oleh Rasulullah dan Nabi mengatakan, "Shol innaka lam tusalli." Salat lagi, kamu tadi enggak salat. Diulangi oleh orang ini. Diulangi dengan cara yang sama, menghadap Nabi lagi. Kata Nabi, "Shol innaka lam tusalli." Tadi itu tidak salat kamu. Sampai 3 kali. Akhirnya dia menyerah dan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya bagaimana salat yang benar." Lalu diajari oleh Rasulullah, "Kamu kalau sholat sendiri, kalau bisa adzan paling tidak qomat, jangan langsung sholat. Kemudian berdiri, fatma'anna qa'ima, berdiri menghadap Allah, menyadarkan diri saya menghadap Rabbul Alamin. Saya menghadap yang akan memasukkan saya ke surga atau kalau tidak ke neraka, na'udzubillah min dalik. Saya adalah menghadap yang menciptakan alam semesta ini." Sholat Jumat ini sholat yang istimewa. Para ulama mengatakan di antara kebesaran Islam ada ibadah yang disebut ibadah ta'limiyah, ibadah belajar, ibadah edukatif resmi umat Islam, yaitu sholat Jumat ini. Kalau Anda seperti saat ini, khutbah sudah disampaikan, Anda berbicara satu kalimat saja, maka keluar dari masjid Anda tidak dapat pahala. Kenapa sholat Jumat tidak seperti sholat duhur 4 rakaat? Karena diganti dengan 2 khutbah. Sehingga hadis yang terkenal, Anda sholat di Masjid Ampel, di Masjid Rahmat, hadisnya selalu dibaca. An Abi Hurairah, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit." "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit."

dengan dua khutbah ini. Inilah ibadah Jumat yang agung, ibadah Jumat yang luar biasa. Dan kalau Anda ingin sholat dengan baik, dengan khusyuk, maka Anda harus mempunyai cara persiapan yang baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menggugah kita semuanya untuk mengoreksi apakah sholat saya sudah baik, apakah saya sudah layak untuk diterima sholat saya ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke arah yang membuat kita semakin berkualitas ketakwaannya. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah, wa jannabana wa iyakum tariqus syarri wal ghawayah, nafa'anallahu wa iyakum bil Qur'anil azim, wa bihadji sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, wa lisairil muslimin wal muslimat, fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.

0: محمد
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وبارك على نبي صحبه وسلم تسليما مزيدا قال تعالى على نبي صحبه وسلم تسليما مزيدا قال تعالى أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله عشر المصاحب ردات نبيه كجاكاً آيات ترالو panjang Nabi dikerjakan ayat terlalu panjang.
0: Di antara kalian kata Rasulullah, ada yang membuat orang lari dari masjid, tidak mau datang ke masjid itu. Kalau kalian menjadi imam, hendaknya diperhatikan. Jangan terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu cepat. Karena orang yang sholat cepat itu dikatakan oleh Rasulullah adalah orang yang mencuri sholatnya. Fa'inna min waraihi, diingatkan. Yang jadi makmum itu diperhatikan. Ada orang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang barangkali ada urusan, ada orang yang mungkin dia ingin sholat di sini dan menikmati, kemudian ada urusannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya menyampaikan dari pengalaman saya alhamdulillah sudah sholat di banyak masjid di Indonesia, bahkan juga di luar Indonesia, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Kalimantan. Saya menilai masih banyak orang yang sholat cepat. Ini harus diperhatikan. Saya khawatir kalau ini tidak disampaikan, mereka tidak tahu bahwa sholat cepat itu diumpamakan oleh Rasulullah adalah orang yang mencuri sholatnya. Beliau bersabda, inna aswa an-nasi sarakatan alladhi yasrik min sholatihi. Sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya, kata Rasulullah. Para sahabat terkejut mendengar itu. Lalu bertanya, kaifa yasriku sholatahu ya Rasulullah? Bagaimana mencuri sholatnya? Kemudian Nabi mengatakan, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha. Kalau ruku' tidak sempurna, cepat saja berdiri. Sujudnya juga begitu. Juga tidak khusyuk. Orang yang seperti itu dikategorikan oleh Rasulullah sebagai pencuri sholat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan terlambat.
1: Sholat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
0: Harus mufaraqah karena imamnya tidak layak, dan itu memang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau terlalu cepat enggak bisa kita khusyuk, Anda boleh mufaraqah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memahami siapa sebenarnya orang yang sukses menurut Al-Qur'an. Wa shadaqallahu al-azim, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah sukses orang yang beriman itu. Siapa mereka itu? Adalah orang yang bisa sholat dengan khusyuk. Anda baca surat Al-Mu'minun. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Walladhinahum lizzakati fa'ilun. Karena mereka sholatnya khusyuk, maka mereka tidak mau menghambur-hamburkan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada yang tidak berguna. Dan mereka ketika bekerja sudah sadar bahwa sebagian ini adalah sahamnya fakir miskin. Mereka berinfak, mereka bersedekah dengan ikhlas, itulah orang-orang yang salat dengan khusyuk. Karena kalau orang itu salatnya khusyuk, seluruh ibadahnya, seluruh perilakunya dipengaruhi dengan khusyuknya. Maka tidak ada pilihan lain, kita harus berusaha untuk semakin hari semakin berkualitas salat kita ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina. Allahumma ij'alna minal khashi'in. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin fi biladina Indonesia wa fi biladil muslimin 'ammah. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin fi Falastin. Allahumma dammir a'da'ahum minal yahud wa a'wanih. Innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.

استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا. Jemaah shof harap diluruskan dan dirapatkan shof yang masih kosong harap diisi demi kesempurnaan salat.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti untuk Silang Jumat pada siang hari ini, pendengar ya. Kita akan melanjutkan perjalanan di Surabaya siang ini. Pendengar, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait tadi pagi, pendengar ya, aliansi dari masyarakat Tuban bersatu melakukan demo dukung program makan bergizi gratis di depan gedung DPRD. Laporan selengkapnya akan disampaikan Witra Adila. Silakan Witra.
2: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini dari aliansi masyarakat Tuban bersatu, sejak tadi pagi sampai siang hari ya, mereka sudah standby di depan gedung DPRD Tuban untuk melakukan aksi demo sebagai bentuk dukungan atas program Asacita Presiden Prabowo Subianto, yaitu program makan bergizi gratis. Tadi sekitar ada 3.000 massa dikerahkan untuk menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD dan berjalan dengan kondusif. Mereka juga menyampaikan aspirasinya secara langsung di depan dewan, begitu ya. Tadi juga ditemui langsung oleh Ketua DPRD Tuban Bapak Sugiantoro. Dan tadi massa ini terdiri dari banyak lapisan masyarakat, ada dari masyarakat sipil, kemudian juga ada peternak, petani, dan beberapa masyarakat lain yang memang itu sangat mendukung begitu ya program MBG itu sendiri. Dan tadi sempat kami tanya terkait dengan alasan begitu ya, mengapa mereka melakukan aksi ini. Mereka dengan tegas menjawab bahwa ini memang bentuk keinginan dari mereka, bahwasannya mereka mengaku secara langsung merasakan kebermanfaatan dari program MBG itu sendiri, sehingga ketika ada isu terkait dengan ketidaksetujuan adanya MBG, kemudian ada isu-isu meminta untuk dibubarkan dan sebagainya, mereka menolak secara keras gitu ya, bahwa mereka sejauh ini sangat merasakan manfaatnya, baik dari sektor pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Mereka juga mengatakan bahwa semenjak ada program MBG atau semenjak kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, dari pertanian itu mengaku bahwa harga gabah ini kali pertama bisa mencapai harga 6.000 sampai dengan 6.800. Sementara untuk peternak telur juga sangat merasakan dampaknya atau efek dari adanya MBG, suplainya juga aman, karena mereka bisa langsung menyetorkan hasil ternak mereka ke SPPG. Sehingga dengan adanya isu ini, mereka benar-benar berharap bahwasannya anggota DPRD Tuban bisa turut menyuarakan suara masyarakat Tuban bersatu agar bisa kembali diperhitungkan begitu ya, terkait dengan isu-isu yang cukup panas memang saat ini. Dan berdasarkan dengan tuntutan-tuntutan yang sudah disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu tadi, diantaranya adalah mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis, kemudian yang kedua mendesak Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi total tata kelola program dari hulu ke hilir, mulai dari rantai pasok, pengolahan dapur, hingga standarisasi sanitasinya, untuk menjamin pemenuhan angka kecukupan gizi dan keamanan pangan bagi penerima manfaat. Kemudian juga meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas terkait dengan dugaan penyimpangan dan korupsi yang terjadi dalam tata kelola maupun penggunaan anggaran program MBG. Dan yang terakhir adalah mendesak dibukanya ruang partisipasi bagi publik untuk ikut serta mengawal jalannya program ini di lapangan. Tadi juga disampaikan oleh Korlap atau Koordinator Lapangan bahwasannya sebenarnya yang salah ini bukan program MBG-nya, tetapi orang-orang yang berada di baliknya. Seperti jika memang ada dugaan korupsi, silakan diberantas atau dikoreksi, dievaluasi siapa saja orang-orang yang terlibat dengan dugaan korupsi. Namun apabila juga ada kesalahan dalam penyajian makanan, jadi yang harus diintrospeksi adalah mungkin ada yang salah dalam tata kelola penyajian makanan. Jadi bukan menyalahkan program MBG-nya, tetapi adalah mengevaluasi secara tuntas kira-kira apa yang menjadi penyebab kekeliruan yang ada di MBG. Namun ia sangat berharap bahwa MBG ini harus tetap ada karena memberikan manfaat selain membuka lapangan kerja 2.000 lebih ya orang Tuban yang tergabung dalam SPPG, namun juga banyak sekali siswa-siswi atau anak-anak di Tuban yang juga merasakan dampaknya, khususnya adalah dalam penurunan stunting atau kebutuhan gizi mereka. Demikian informasi dari Tuban pendengar terkait dengan kegiatan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu. Dari Tuban bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Fitra Adila pendengar. Kita masih melanjutkan untuk perjalanan di Surabaya siang ini sebelum nanti kita masuk di musik kita ya. Lagunya hari Jumat sudah tersiapkan untuk Anda. Jadi Anda bisa stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya, terkait dengan informasi siang hari ini. Pendengar ya, ada beberapa terkait cuaca masih kita pantau kembali pendengar untuk Anda. Dan tentunya untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita juga masih menunggu untuk informasi selanjutnya. Ini kalau kita lihat hari ini pendengar ya, ada di kota Surabaya yang mau melaksanakan demo, tapi kita masih belum tahu untuk informasi pastinya seperti apa ya. Nah, kalau terkait dengan Hari Anti Narkoba Internasional, itu juga diperingati pendengar ya pada hari ini. Dan ini juga dari Hari Anti Internasional sepanjang tahun 2024, terdapat 46.784 kasus pidana narkotika di Indonesia. Dan ini juga banyak, ada sabu, ganja, ekstasi menjadi tiga jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan ya. Nah, ini untuk para remaja ataupun para orang tua juga harus memberikan edukasi terkait ini pendengar ya, karena narkoba hanya membawa bencana seperti serangan jantung, lalu juga stroke, HIV, paru-paru, depresi, gangguan tidur, halusinasi, perilaku agresif, kehilangan pekerjaan dan keluarga, dan juga masa depan, dan juga overdosis pendengar ya. Ini yang perlu kita waspadai, lindungi untuk diri ya, cepat ciptakan tameng dari godaan narkoba yang pastinya pendengar. Ini yang harus kita warkan kepada remaja sekarang ya, karena Hari Anti Narkoba ini juga mengusung tema membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan informasi laporan terkini terkait Pemkot Kota Surabaya. Pemkot Surabaya lantik 57 pejabat perkuat kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Informasi selengkapnya akan disampaikan Ermina Jen. Silakan, Ermina.
2: Ya, pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi hari ini melantik sebanyak 57 pejabat administrator, pengawas hingga pejabat tinggi pratama sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan pelayanan publik. Pelantikan ini mencakup sejumlah jabatan strategis di lingkungan perangkat daerah dan juga kecamatan di Kota Surabaya. Rotasi dan promosi ini juga dilakukan terhadap sejumlah sekretaris dinas, kemudian kepala bidang, lurah, serta kepala seksi di berbagai perangkat daerah. Dan langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas birokrasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa jabatan yang mengalami perubahan meliputi sekretaris dinas pendidikan, kemudian ada sekretaris badan pendapatan daerah, sekretaris dinas perhubungan, hingga sejumlah kepala bidang di dinas OPD Pemerintah Kota Surabaya. Wali Kota Eri mengatakan bahwa pelantikan ini menjadi bagian dari

0: karena kesyukuran yang tepat itu oleh si yang dimiliki oleh aplikasi persoalan. Maka di sini kita lakukan perputaran. Ada yang mungkin dari pertama kita akan berusaha terus untuk memastikan kalau tidak lebih dari tidak sama.
1: Ya, Wali Kota Eri menambahkan bahwa sejumlah pejabat yang dilantik hari ini menempati posisi penting di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Di antaranya Ahmad Zaini sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Fisher sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Heri Purwadi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, dan Dr. Arief Setiawan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada. Adapun Trio Wahyu Bowo yang sebelumnya menjabat PLT, hari ini dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Selain pimpinan OPD, pelantikan juga menyentuh jabatan camat, ini diantaranya Febri Aditya Prajatara yang dipercaya menjadi camat Dukuh Pakis. Kemudian ada Anita Hapsari Oktorina Sesoria sebagai camat Gubeng dan Eko Kurniawan Purnomo sebagai camat Tandes. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
2: Terima kasih untuk laporan dari Ermina Jen, pendengar ya, siang hari ini terkait pelantikan ya, ataupun juga pelantikan pejabat yang untuk memperkuat kinerja birokrasi dan juga pelayanan publik. Anda masih di Surabaya siang ini, pendengar tentunya masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: laporan terkini.
1: Mendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait hari ini sudah 96 kloter yang telah tiba di Debarkasi Surabaya. Laporan selengkapnya akan disampaikan Farida Kusnia. Silakan Farida.
2: Ya, pendengar, saat ini operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya terus berjalan. Hingga hari ini sudah ada 96 kloter yang telah tiba di Debarkasi Surabaya. Dan Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, menyampaikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman tertib dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hanya saja masih ada jemaah haji yang tertunda pemulangannya.
3: Tertunda di Arab Saudi, tertunda kepulangannya karena sakit, ada 12 orang. Seperti itu. Ini berharap semoga nanti 12 orang ini segera sehat dan nanti bisa ditanazulkan ke kloter-kloter berikutnya yang ada seat kosong. Oleh karena itu, sekali lagi kami terima kasih kepada semua PPIH Debarkasi SUB Surabaya yang sampai dengan saat ini telah memberikan layanan yang terbaik untuk jemaah haji Debarkasi Surabaya.
2: Ya, pendengar, dari data PPIH Debarkasi Surabaya, hingga saat ini masih terdapat belasan jemaah haji yang menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Arab Saudi dan belum dapat dipulangkan bersama kloternya. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, mengatakan terus memantau perkembangan jemaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi melalui koordinasi dengan petugas kesehatan dan otoritas terkait. Farida Kusnia melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Farida Kusnia, pendengar, ya, terkait kepulangan ya dari jemaah haji Surabaya. Kita akan melanjutkan perjalanan di Surabaya siang ini, pendengar, ya, tentunya bersama Pro 1 RRI Surabaya.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait informasi peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Warga Kota Kediri bersihkan Sungai Kedak. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
2: Iya, dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada hari ini, sejumlah warga di Kota Kediri membersihkan Sungai Kedak. Dan pada agenda yang berlangsung di Kelurahan Pujil Gang 4, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Pendengar, Sulian, seorang peserta bersih-bersih Sungai Kedak dari relawan Bang Sampah Rahayu Kota Kediri, yang mengatakan sangat senang bisa ikut hal tersebut, karena memang hal dapat membantu meningkatkan kebersihan lingkungan. Ya, misalnya memang di lokasi ini Pendengar, banyak sekali sampah, terutama oleh tumpukan potongan bambu dan juga sampah-sampah dari rumah tangga. Berikut pernyataan dari Suliem.
3: Ya, lingkungan
4: ya, pengen nggak diteruskan lagi kegiatan seperti ini, Bu? Pengen ya?
3: Kalau bisa 12 kali.
4: 12 kali?
3: Iya.
4: Oh, memang kalau di sini sering ada penumpukan sampah?
3: Ini bank sampah.
4: Oh.
3: 3 bulan sekali.
4: Oh.
2: Ya, benar. Sementara itu, hari tempat yang sama, Wali Kota Kediri Vinan Paramaswati yang tampak menyapa masyarakat dan sekaligus juga ikut membersihkan sampah di bawah jembatan setempat. Dan Vinan mengatakan pula Pendengar bahwa acara ini merupakan hal yang baik untuk sama masyarakat karena memang hal ini berharapan juga memulihkan kualitas sungai dan juga sekaligus meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga lingkungan. Dan yang tahu Pendengar bahwa kegiatan bersih-bersih sungai ini telah adanya ekspedisi sungai dilakukan di 6 titik di Kota Kediri dan dari hasil ekspedisi ini Pendengar, 10 titik temukan kan mengalami kedalaman pencemaran yang berbeda, yakni mulai dari pencemaran tingkat sedang hingga tingkat berat. Dan sementara untuk di kawasan Sungai Kedak ini Pendengar, termasuk pada kategori tercemar sedang, sehingga masyarakat diajak untuk selalu bersih-bersih di lingkungan tersebut. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra Pendengar, dan informasi untuk laporan terkini menutup juga perjumpaan kita di Surabaya siang ini Pendengar, karena selain ini kita akan hadirkan untuk musik kita 100% Indonesia edisi hari Jumat ya. Jadi Anda tinggal memilih untuk lagu yang sudah kita sediakan untuk requestan hari ini.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 99,2 di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita bacakan dulu pendengar ya untuk lagu yang bisa di-request dipilih pada siang hari ini ada lagunya Rosa, yaitu yang featuring sama Juwita. Judulnya Serasa, ya pendengar ya. Lalu juga ada Lenggang Puspita Afgan, ada Cinta Pertama Bunga Citra Lestari, ada Selir Hati Ivan Seventeen, lalu ada Gigi 11 Januari, ada Ran Hanya Untukmu, ada Lesung Pipi Raim Laude, ada Mahalini Putar Waktu, ada Dinda Dimana Katon Baskara, ada Everybody New Citra Skolastika, lalu ada Ungu Hampa Hatiku, dan ada Hatiku Tak Bertuan yang dinyanyikan oleh ya yang soundtracknya Suara Hati ya pendengar ya. Lalu juga ada Leto Ruang Rindu. Kita sapa untuk yang pertama. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Musik kita 100% Indonesia.
1: Ya, mau lagunya siapa, Bu?
2: Lagunya BCN, Mbak.
1: Oke. Salamnya.
2: Salamnya, Mbak. Salamnya buat Bumus, Bu Nana, Oma Yanti, Gusti, Bu Mimi, Bunda Hira, Bunda Dewi, Dinda, Bunda Nunung, Bunda Fadila, Bunda Atini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Idris, terus Pak Mulyono, Bu Yani Jaya, Mas Asa, Pak Awi, Bunda Esther, Bu Yani Jaya, Bu Adi Ramli, Bu Kostia, Bapak Kennedy, terus Bapak Freddy di Merauke, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Celia, kalau pulang hati-hati, Mbak.
1: Oke, okay, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selanjutnya. Halo, musik kita.
3: 100% Indonesia.
1: Oke, okay. Mau milih lagunya siapa, Bu?
3: Apa ya? Sudah diduluin sama Bu Isti ya?
1: Apa ya, lu?
3: Ya, Bu, saya kirim-kirim salam aja, Bu.
1: Oke, okay, siap.
3: Salamnya buat Bu Isti yang udah diduluin aku ya. Mm-mm. Buat Bu Siti, Pak Tua, Oma Yanti Queen, Bu Mutia Limpowo, Bu Titi Damiati, Bu Wati, Ramli, Sali, Mas Sakti, Mbak Lita Herlin, Mbak Dinda, Mbak Teddy, Bu Siti Rumia, buat semuanya, oh ya Pak Mariono, Pak Mul, Bang Kopal, buat semuanya, buat Mbak Celia Jayani, selamat juga. Semoga saya terlalu diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah menimpa kita, kenapa kita, dan Allah SWT, bisa kembangkan Medina untuk menunaikan ibadah haji dan umroh.
1: Amin.
3: Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa baiknya. Halo, musik kita.
4: Di daun yang itu terus cinta.
5: Leto ya, Mbak?
1: Ya, silakan salamnya.
5: Salamnya tadi ada Bu Isti Karo. Numpang Bu Isti Karo, aku tambah 3 aja. Pak Tua, Mama Yu dan Bu Titi Damiati dan Bu Wati Ramli. Makasih Pak Syar.
1: Oke, terima kasih kembali. Halo, musik kita.
6: Musik kita 100% Indonesia. Okay. Assalamualaikum Mbak Sela.
1: Waalaikumsalam. Iya Bu, mau request lagunya siapa?
6: Lagunya Leto.
1: Oke, salamnya?
6: Salamnya untuk Umi Yanti Queen. Jaga kesehatan Umi. Kak Oma Agustina, Ibu Dewi, Ibu Nur Fadila, Mama Yo, Bu Mutiara, Kak Pak Mul, Pak Tua, Pak Idris, Pak Budi Sasena di Tuban, juga Ibu Siti Ruhnia, Bu Mustiati Wibowo, Bu Mimi.
1: Ya Bu.
6: Bang Kobar, Bu Siti, juga tidak lupa Pak Bandi.
1: Oke.
6: Terima kasih Mbak Celia.
1: Iya Ibu.
6: Sehat selalu.
1: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Halo musik kita.
7: 100% Indonesia.
1: Oke, 100%.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mbak Celia. Oke, waalaikumsalam. Mau lagunya siapa Bu?
7: Itu tadi ada Mahal ini, apa judulnya?
1: Putar Waktu.
7: Ya wis.
1: Okay.
7: Oh, Putar Waktu.
1: Iya.
7: Ya wis lah. Oke. Tidak ono.
1: Silakan salamnya.
7: Salamnya buat Budian. Bu Titik Damianti. Bang Kobar. Bu Ispi. Siapa lagi? Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati Wibowo. Mama Yu, Bu Siti Rumia, Pak Mariono sama Pak Kanedi, Bang Sandi Batam, Mas Ali, Mas Dio, Bu Dewi, Pak Idris, dan semuanya. Terima kasih banyak Mbak Celia Cahyani.
1: Iya.
7: Sehat selalu panjang
1: Amin.
7: Umur.
1: Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Lalu kita bacakan dulu yang ada di WA Pro 1 pendengar ya. Ini ada Pak Mariono request lagunya Mahalini ya, Putar Waktu. Salamnya buat Bu Wira, Pak Mul, Bu Dian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi. Untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Buat Mbak Celia, semangat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin. Oke, okay, terima kasih. Kita sapa selanjutnya. Halo, musik kita.
8: 100% Indonesia.
1: Mm-mm. Mau lagu...
8: Kami nggak tolong.
1: Apa ya Pak?
8: Tolong carikan Bunda di mana.
1: Hah? Nggak tahu saya Pak. Dimana?
8: Karena dicari Mas Katon, Pak.
1: Oh iya, nanti saya salamkan ya sama Mas Katon buat nyari Dinda.
8: Iya.
1: Oke. Salamnya Pak.
8: Buat Bu Isti, Mama Yu, Mama Wati, Bu Dira. Pak Mul, Tulang Kobar, Bu Nana, Mimi, dan semuanya. Buat Mbak Celia, Turnung.
1: Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, kita bacakan lagi yang ada di WA ya, satu ya. Bu Hartini, selamat siang Mbak Celia. Musik kita 100% Indonesia, request lagunya Raim Laude. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Istiharo, Bu Mus, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, Bu Siti Rumiah, buat Oma Yanti juga, dan buat Mbak Celia terima kasih banyak. Oke, Bu Hartini ya. Kita coba untuk dengarkan dulu ya requestannya ya siang hari ini ya di musik kita 100% Indonesia.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait upaya mengurangi resiko gagal panen di tengah perubahan iklim. Pemkab Jombang tambah kuota AUTP petani. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Kusuma. Silakan Ana.
2: Iklim yang semakin sulit diprediksi menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Jombang saat ini. Risiko gagal panen akibat banjir, kemudian juga kekeringan, hingga serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT kini semakin meningkat. Dan menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP. Di mana tahun ini, pendengar, dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang mengalokasikan premi AUTP ini untuk lahan seluas 800 hektar serta mengusulkan tambahan kuota sebesar 500 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, total cakupan yang diupayakan mencapai 1.300 hektar dan program ini menjadi salah satu strategi dari pemerintah juga untuk mengurangi risiko kerugian yang dialami petani sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah ancaman perubahan iklim yang ada. Dari keterangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni menjelaskan bahwa bantuan premi AUTP ini sendiri merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada petani yang menghadapi risiko gagal panen akibat bencana alam maupun juga serangan hama dan penyakit tanaman. Menurutnya perubahan iklim sudah meningkatkan potensi terjadinya banjir, kekeringan dan juga serangan OPT yang dapat berdampak langsung nantinya terhadap produktivitas pertanian di Kabupaten Jombang ini. Karena itu pemerintah berupaya untuk memastikan petani tetap memiliki perlindungan sehingga mampu untuk melanjutkan usaha taninya meskipun mengalami kerugian akibat bencana. Roni juga mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026 ini hingga pertengahan di bulan Juni sudah dilakukan pencairan klaim AUTP kepada 45 petani yang tergabung dalam kelompok tani Jatirowo di Desa Jatikedong, Kecamatan Peloso, di mana klaim tersebut diberikan atas lahan pertanian seluas 29,77 hektar yang terdampak banjir dengan total nilai mencapai 178,62 juta. Dan hingga musim tanam kali ini jumlah peserta AUTP di Kabupaten Jombang sendiri tercatat sebanyak 1.843 petani yang mengelola lahan seluas 973,27 hektar. Kemudian di Kecamatan Kesamben ini menjadi wilayah dengan jumlah peserta terbanyak, yakni dengan jumlah 614 petani yang mengasuransikan lahannya seluas 359,95 hektar. Selain itu pada tahun ini juga Disperta melakukan gerakan percepatan tanam di Jombang dengan target peningkatan indeks pertanaman dan juga produksi beras nasional. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Kepala Disperta Jombang, Muhammad Roni.
3: Ini adalah bagian dari sukseskan program pemerintah ke dalam Kementerian Pertanian yaitu dalam rangka menjaga suasembada pangan. Harapannya dengan merupakan kesiapan. Itu kesiapan dari Kabupaten Jombang untuk juga menyambut segera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanam ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah. Ya, harapannya juga ada produksi padi juga akan.
2: Ya, pendengar, selain memperluas perlindungan melalui asuransi pertanian, pemerintah Kabupaten Jombang juga sudah menyalurkan bantuan benih pada petani yang terdampak bencana maupun juga serangan OPT, di mana pada tahun anggaran 2026 ini bantuan tersebut diberikan kepada 5 kelompok tani, yakni yang berada di Kecamatan Musikan dan Sumobito dengan total cakupan lahan mencapai 120 hektar. Kemudian sebanyak 3.000 kilogram benih padi ini disalurkan untuk membantu petani melakukan percepatan tanam sehingga produktivitas pertanian dapat segera pulih. Dan upaya ini juga diperkuat melalui gerakan percepatan tanam yang melibatkan sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga pemerintah kecamatan dan desa guna meningkatkan indeks pertanaman serta mendukung target produksi beras nasional. Melalui berbagai langkah ini, pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang juga berharap ketahanan pangan daerah dapat terus terjaga sekaligus juga mendukung program swasembada pangan nasional. dan perlindungan melalui asuransi pertanian, kemudian juga bantuan benih, percepatan tanam hingga kebijakan stabilisasi harga gabah ini nantinya diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor beras di masa mendatang. Demikian dari Jombang, Anugusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ana Kusuma. Pendengar, setelah ini ya kita masih melanjutkan untuk musik kita 100% Indonesia. Kita langsung aja pendengar ya untuk bacakan, ada Ibu Musdiati Wibowo ya, request lagunya 11 Januari dari Gigi. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Titi, Bu Siti, Bu Siti Rumiah, dan juga Oma Yanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Okay, buat Mas Ali semoga sehat selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita putarkan lagu, bacakan lagu dari Marika Herlin. Kok lagu ya? Bacakan pesan dari Marika Herlin. Musik kita 100% Indonesia. Warga Kenjeran penasaran dengan syair lagu hati yang tak bertuan. Salamnya buat support, salam titipkan Mas Haji Ali, Bu Nana, Bu juga Umi Siti Pasuruan. Tetap semangat beraktivitas, bahagia selalu menyertai. Oke, amin. Hah, lagu yang tidak bertuan. Oh, Rosa. Oke, kalau tadi Rosa, ada Gigi juga pendengar ya. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita dengarkan kembali pendengar ya nanti. Oh, kita dengarkan dulu kali ya punyanya Bu Nana ini ya, sudah menangkring nih di sini nih. Menangkring gak tuh? Oke, kita coba untuk dengarkan dulu. Bentar ya. Oh, nih.
0: Ya, assalamualaikum Mbak Celia.
1: Waalaikumsalam.
0: Requestnya Rem Lode.
1: Oke, sama berarti ya.

0: Semoga semuanya selalu happy. Makasih Mbak Sally.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana yang sudah request ya. Berarti lagunya sama nih. Apa namanya? Sama yang mau kuputarkan ya. Tadi sudah dibacakan semuanya, nanti kita lihat kembali ya pendengar ya, untuk yang sudah bergabung di Musik Kita 100% Indonesia.

0: beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa akan terjadinya pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, menanggapi informasi tersebut, PT PLN Persero memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi palsu atau hoax. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN, Gregorius Adi Trianto, menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar, serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak, seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, komestik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.
0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
2: Musik Kita 100% Indonesia, pendengar. Kita coba lihat di WA ya. Ini ada Bu Siti Rumiah. Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Silvia mau request lagunya Noah. Nah, ini lagunya Noah tidak ada di daftar Ibu. Adanya lagunya Lenggang Puspita Afgan. Lalu juga ada Selir Hati Ivan Seventeen. Ada Run Hanya Untukmu. Ada Everybody Citra Klostika. Ada Hampa Hatiku Ungu. Nanti kalau masih dengerin ya, dipilih yang tadi Celia sebutkan ya Bu. Salamnya buat Bu Siti, Bu Nana, Bu Musdiati Wibowo, Bu Wati Ramli, dan salamnya untuk semuanya. Terima kasih Mas Celia, sama-sama. Oke, okay. Kita masih ada lagu yang belum dipilih nih pendengar. Ada Selir Hati, ada Rosa, ada Run Hanya Untukmu, ada Everybody Citra Klostika, sama Ungu Hampa Hatiku. Langsung aja pendengar ya. Kalau enggak nanti saya yang muterin nih. Jelas dong kalau saya yang muterin ya. Karena kan kita nih yang banyak melihat. Kok melihat? Maksudnya memilih lagunya. Kita coba untuk nunggu pendengar yang lainnya ya, yang mau bergabung. Masih ada waktu sekitar 40 menit ke depan untuk Anda ya yang bergabung hari ini. Oh, lagunya Run, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Siti, gak apa-apa. Terima kasih, saya selalu. Tuban bagaimana Bu, cerah? Ya, semoga Tuban cerah ya. Dan kita pun juga cerah yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Langsung saja kita putarkan buat Bu Siti Rumiah, Run ya, Hanya Untukmu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya, Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Oh, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggala menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Musik Kita 100% Indonesia. Sepertinya, oh ini ada yang terhubung. Halo Musik Kita.
1: Musik Kita 100% Indonesia.
0: Nggih.
1: Okay. Salam balik dulu, Mbak.
0: Monggo.
1: Salam balik buat Mbak Nana, Bang Bolga, Mbak Titi Guru, dan buat Mbak Dian Gresik sama Mbak Isti Duharjo. Nek kalah dhisik aja ngersula. Wong Gresik kok purian koyo wong Pasuruan ae. Jadi saya karena hampa hatiku, Mbak. Matur nuwun buat Mbak Lia.
0: Sama-sama, Pak. Oke. Terima kasih Pak Tua ya sudah bergabung di Musik Kita 100% Indonesia. Okay, kita coba untuk baik, masih belum ada ya yang tergabung ya hari ini ya. Coba belum. Okay, kita putarkan terlebih dahulu ya pendengar ya untuk Hampa Hatiku dari Ungu.

0: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Tuntas sudah untuk musik kita ya, 100% Indonesia pendengar ya. Untuk Anda nanti bisa bergabung di Beranda Astacita sore hari ini ya. Akan ada moderasi beragama bersama Dini Wardani. Untuk itu Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM. Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, saat ini 14:54 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya

adalah hal yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh para nabi dan rasul. Kita jangan meninggalkan doa. Kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga doa mendatangkan manfaat dan diterima oleh Sang Maha Pencipta alam semesta.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Warga lingkungan dadapan Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar digegerkan dengan penemuan sebuah granat nanas yang diduga masih aktif hingga hari ini. Benda berbahaya tersebut pendengar ditemukan saat seorang warga berinisial H membersihkan rumah milik almarhum ayahnya yang merupakan purnawirawan TNI. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 00.30 menit waktu Indonesia Barat dan sempat memicu kepanikan warga sekitar karena granat ditemukan tersimpan di dalam lemari pakaian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rumah tersebut merupakan kediaman almarhum seorang purnawirawan anggota TNI. Saat membersihkan isi rumah, H membuka sebuah lemari pakaian dan menemukan tas ransel berwarna hijau yang tampak sudah usang. Menyadari benda tersebut berpotensi membahayakan, ia mencoba memindahkan dan tidak menyentuhnya. Ia segera melaporkan temuannya ke Polsek Lodoyo Timur yang kemudian diteruskan ke Polsek Blitar. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kabupaten Pacitan mulai memasuki fase waspada kekeringan setelah mengalami hari tanpa hujan selama 21 hari berturut-turut. Kondisi yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tersebut menjadi sinyal meningkatnya dampak musim kemarau di wilayah selatan Jawa Timur. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pacitan, Erwin Andriatmoko, mengatakan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan maupun permintaan bantuan distribusi air bersih dari masyarakat. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Jumat. Hari ini tanggal cantik ya, 26/6/2026 gitu ya. 26 Juni 2026 dan Anda saat ini ada di program Surabaya sore ini. Kami sesaat lagi hadirkan Beranda Asta Cita ke ruang dengar Anda dengan tema toleransi, jangan cuma jadi konten. Anak muda, media sosial dan aksi nyata merawat Indonesia. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya 3 narasumber kami, dan nanti kita akan berbincang di kesempatan hari ini. Kami juga membuka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314-992. Anda juga bisa mengikuti Warta Berita Daerah Info Prima nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. 16.30 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Kentongan ke ruang dengar Anda, dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Kami juga akan update informasi seputar arus lalu lintas dan juga informasi seputar cuaca ya di sore hari ini sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga akan hadirkan renungan agama Islam. Dan 17.25 menit waktu Indonesia Barat, azan maghrib akan dikumandangkan. Anda juga bisa mengikuti warta musik ya. Oh, musik dan informasi maksud kami mendengar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Besok ya warta musiknya. Sabar gitu ya. Dan pukul 19 kami hadirkan warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. 19.30 kami hadirkan mimbar agama Islam. Dan nanti 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan mini drama ke ruang dengar.

0: Sore hari ini pendengar Anda ada di program Beranda Asta Cita Moderasi Beragama, dan sore hari ini sudah hadir di Studio Pro Satu RRI Surabaya. Ada Kak Liman Yono Tanto, beliau adalah Ketua Young Buddhist Association. Selamat sore Kak Liman.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini Kak Liman?
1: Ya, luar biasa sih.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama kami di Studio Pro Satu RRI Surabaya. Kemudian ada juga Kak David Nugraha, beliau adalah Wakil Ketua Harian YBA. Halo Kak David, apa kabar?
2: Halo, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro Satu RRI Surabaya. Ada juga Kak Clea Alvina, beliau adalah Wakil Ketua Harian YBA. Halo Kak Clea, apa kabar?
3: Halo Kak Dini, baik.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di Studio Pro Satu RRI Surabaya. Dan sore hari ini kami mengetengahkan tema toleransi jangan cuma jadi konten. Anak muda, media sosial dan aksi nyata merawat Indonesia. Kami juga membuka atensi Anda pendengar di 0315345474 dan juga di 0813314-992. Nah, ini mungkin kalau ngomong tentang anak muda ini banyak hal yang bisa dilakukan begitu ya Kak Liman ya, apalagi anak muda saat ini kan juga produktif banget ya, nggak kayak anak muda zaman dulu waktu Dini masih muda itu lebih banyaknya kupu-kupu sih ya, kuliah pulang gitu ya. Tapi kalau sekarang kan anak muda ini banyak banget nih, udah berkarya, udah berapa ya bisa dibilang mereka banyak hal dilakukan, dan juga yang pasti adalah anak muda ini nggak cuman apa ya, kaleng-kaleng gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Liman sendiri, sebenarnya anak muda media sosial paling yang setiap hari scroll-scroll gadget ya, setiap hari ini kayaknya gak ada capeknya gitu ya, capek untuk scroll gadget, ada aja beritanya gitu ya. Dan ini juga pastinya akan membuat selain pengetahuan kita juga bertambah, tapi kan ini juga kalau tidak diimbangin dengan kontrol sosial, ini pasti juga akan menjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau Kak Liman sendiri melihat anak muda sekarang seperti apa? Meskipun masih muda juga ya Kak ya. Gimana nih, silakan.
1: Iya, makasih Kak Didi. Okay. Jadi kalau mungkin memang sih ya, kalau dibilang saya masih muda banget, mungkin di sini lebih banyak yang lebih muda, tapi kurang lebih ya sudah masuk di grup generasi scroll terus ya.
0: Oke. Okay. Gitu ya. Milenial enggak?
1: Milenial.
0: Oke, okay. Tapi bukan milenial ya, Gen Z.
1: Oh enggak, saya milenial sih.
0: Oh, milenial ya. Oh, baik.
1: Tanpa mendekati okay. Akhir-akhir.
0: Tanpa gitu. Menyebutkan usia karena usia hanya angka gitu ya. Iya. Oke, silakan Kak Liman, seperti apa sih era muda sekarang?
1: Iya, kalau misalnya mungkin pengalaman pribadi saya sendiri lihat memang dari konten sosial media itu sangat mempengaruhi kehidupan dari anak-anak muda zaman sekarang. Karena apalagi kan algoritma dari sosial media ini juga menentukan apa yang mereka lihat. Jadi apa yang mereka sering lihat itu akan sering muncul kan. Makanya kita melalui sosial media harapannya bisa memberikan materi-materi gitu ya. Yang impact yang baik. Bisa baik juga mungkin bisa membantu solve problem-problem mereka, meskipun tidak secara langsung ya, mungkin kita tidak interaksi secara face to face, tapi at least melalui sosial media ini kita bisa memberikan dampak yang positif, terutama kan konten-konten kadang-kadang kan ada dua sisi, yang dia bermain melalui konten negatif tapi untuk viral misalnya, seperti itu. Tapi kalau kita bisa kenapa enggak pakai konten yang positif gitu kan, siapa tahu kita kan enggak tahu nih. Dengan kondisi sekarang, apalagi ada Selat Hormuz problemnya misalnya, itu yang lagi viral kan kapan dari. Nah itu, tapi kan pasti memberi dampak juga ke personal-personal kan. Biasanya kalau sekarang kan banyak isu tentang mental health, kayak segala macam. Nah mungkin at least dari sedikit banyak konten kita paling nggak bisa membantu. Harapannya seperti itu sih.
0: Jadi kontennya ini bisa merawat Indonesia begitu ya. Karena kalau dari Kak David sendiri nih, Kak David seperti apa memandang anak muda saat ini? Karena mungkin Kak David nih milenial juga atau Gen Z?
2: Saya Gen Z.
0: Oh Gen Z ya. Seperti apa dari kacamata Gen Z gitu ya?
2: Ya menurut saya dengan berbeda generasi, semakin hari semakin lebih dinamis ya, dibandingkan dengan dahulu. Saya rasa generasi muda saat ini adalah tempat yang setiap hari selalu dikunjungi sosial media itu. Bahkan mungkin kalau kita gak sadar, setiap kali kita bangun pagi, yang pertama kali kita buka pasti
0: sosmed
2: kita, entah itu Instagram, entah itu WhatsApp ataupun yang lainnya. Intinya dalam hal ini kita lihat bahwa sosial media sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Yang pastinya gak bisa lepas, dan kita butuh sosial media untuk berinteraksi. Bahkan kita sendiri pun sering mencari informasi terkini pun lewat sosmed. Dibandingkan dengan dulu, kita mungkin lewat koran ataupun media yang lain. Tapi saat ini pasti sosial media nomor satu.
0: Meski banyak hoax, nggak takut?
2: Nah, itulah pentingnya kita bagaimana kita bisa memfilter ya, bagaimana informasi yang masuk enggak serta-merta kita telan, tapi bagaimana kita punya awareness yang tinggi supaya kita bisa tahu, oh ini perlu kita ikuti, ini kita enggak perlu hanya cukup, oh ya cukup tahu aja.
0: Oke, jadi artinya kontrol sosial ini sangat diperlukan begitu ya.
2: Kontrol sosial perlu dilakukan, betul.
0: Oke, baik. Nah, Kak Lea, Kak Lea cantik sendiri. Ini seperti apa Kak Lea? Gen Z juga?
3: Iya, Gen kebetulan ya? Saya Gen Z tengah-tengah lah.
0: Tengah-tengah gitu ya. Baik. Nah, setiap hari scroll medsos itu berapa kali atau mungkin berapa menit ya setiap hari?
3: Wah, apalagi kebetulan saya di yang Buddhis ini posisinya sebagai yang handle social medianya. Jadi pasti kan harus update nih soal tren-tren terbaru, ngerti apa yang going on sekarang-sekarang. Jadi kan ya mungkin sehari bisa lebih lah, satu jamnya bisa sekali dua kali.
0: Gitu. Jadi lebih banyak Kak Lea daripada Kaliman sama Kak David ya?
2: Pasti.
3: Bisa
2: pasti.
3: Jadi.
0: Baik. Nah, kalau dari Kaliman sendiri, Kaliman ini kan sebagai ketua Young Buddhist Association gitu ya, mungkin bisa dijelaskan Young Buddhist ini seperti apa Kaliman?
1: Oke, yang Buddhis ini sebenarnya mungkin awalnya dari sebuah komunitas ya. Makanya kenapa kita ngarah ke asosiasi, bukan ke apa ya, kan ada organisasi yang mengarah ke lebih untuk menggait anggota. Tapi kalau kita enggak, kita lebih ke arah gimana kita membentuk komunitas muda-mudi yang memang basisnya kita Buddhis, jadi enggak boleh lepas dari value itu. Tapi bagaimana kita bisa memberi dampak positif untuk lingkungan kita, untuk termasuk diri kita sendiri. Karena kan kalau kita memberi dampak positif ke lingkungan, termasuk harus kita juga kan. Nah itu bagaimana seperti Buddha mengajarkan bagaimana kita kan harus punya cinta kasih, welas asih itu. Nah itu menurut saya pun juga dilakukan oleh semua agama ya harusnya ya. Kalau kita bilang toleransi, nah dari situ bagaimana kegiatan-kegiatan kita itu bisa memberi dampak secara langsung ya buat diri kita maupun ke lingkungan kita juga kayak gitu.
0: Nah,
1: jadi awalnya memang dari komunitas yang akhir dari kegiatan kecil-kecil lama-lama ya mungkin dibilang kecil ya enggak ya, karena kita kan barusan ini kan ngelatih Investor Festival juga. Nah itu salah satu ikon acara kita ya kan. Nah itu dari situ yang kita mulai dari 2016 itu terus berjalan terus sampai sekarang. Nah tapi memang sambil berjalannya waktu kita juga berkembang, enggak cuma melalui kegiatan Investor Festival, jadi kita banyak kegiatan kerjasama juga lah, istilahnya gitu.
0: Baik, jadi dari Young Buddhist Association ini juga agendanya banyak begitu ya, kayak untuk di sampai akhir tahun 2026 ini apa aja nih Kaliman?
1: Oke, kalau kita agenda mingguan ya, tiap minggu itu kebetulan sejak tahun lalu kita sudah ada kegiatan mingguan tiap hari Rabu dan tiap hari Jumat. Kalau tiap hari Rabu itu kita ada namanya Mindful Connect atau MICON, jadi di mana kita menghubungkan lah, istilahnya kan ada connect-nya itu, bagaimana dengan mindfulness, tapi kita jadi sebenarnya temanya mindfulness, tapi kita bawa untuk kontekstual terhadap anak muda zaman sekarang, yang kita bisa ajak teman-teman semua, jadi itu kita terbuka untuk umum, siapapun boleh ikut untuk belajar bareng. Kita di situ sharing bareng, kita tukar pikiran bareng, main bareng kayak gitu. Itu kalau di hari Rabu, dan kalau di hari Jumat kita juga ada sesi yang lebih dalam. Jadi kita ke arah meditasi, nah kita belajar meditasi bareng. Jadi hari ini nanti jam malam ya, jam 7 startnya biasanya kayak gitu.
0: Oke, sampai jam 9.
1: Sampai jam 9 sih.
0: Oke, gitu. 2 jam berarti ya. Tempatnya di mana Kaliman?
1: Di Spasio, di kantor kita.
0: Oke, di Spasio. Jadi anggotanya saat ini berapa?
1: Wah, kayak itu kayak seperti tadi saya bilang kan, kita nggak pernah benar-benar ini ya. Tapi kalau misalnya kepengurusan, kita kurang lebih ada sekitar tahun ini ada 50 orang ya, mungkin ada kurang lebih segitu.
0: Oh, baik. Nah,
1: tapi kita sifatnya adalah jadi bagi tugas lah. Karena kan namanya anak muda, kalau dikunci atau di harus kalian nggak boleh kesini, nggak boleh kesini, nggak bisa. Kita kasih mereka kebebasan, tapi kita bagi tugas di situ.
0: Oke, baik. Jadi sama-sama sambil menyelam minum air gitu ya. Baik, jadi sangat-sangat bisa dibilang ini daripada anak muda luntang-lantung gitu ya Kaliman ya, nggak ada agenda gitu ya. Jadi ikutlah di acara-acara kawan-kawan Young Buddhist begitu ya. Nah, kalau Kak David sendiri, Kak David seperti apa sih Kak David? Kalau Kak David kan wakil ketua YBA ya, apa aja mungkin yang bisa dibilang programnya apa aja sih Kak, apalagi untuk yang menyasar kawan-kawan muda begitu ya, karena anak muda ini kan juga gampang-gampang susah nggak sih?
2: Gitu. Iya, karena kita YBA ya, depannya aja Young ya. Jadi memang kita berfokus pada bagaimana kita bisa saling kolaborasi dan juga interaksi dengan teman-teman muda seperti yang tadi Koliman sampaikan juga. Nah, sebagai program mingguan seperti yang tadi Mindful Connect itu adalah yang kita utamakan saat ini, karena itu kegiatan mingguan yang terus menerus berlangsung.
3: Okay.
2: Dan betul, kita angkat tema-tema yang benar-benar aktual. Jadi bukan berarti seperti ceramah biasa, tetapi kita kemas bagaimana itu menjadi sebuah kegiatan yang fun, yang relate, dan juga memang dibutuhkan oleh teman-teman muda saat ini. Dan memang trennya ketika kita lihat terkait dengan peserta ya Micon, hampir setiap minggu tuh pasti ada aja teman-teman baru yang hadir, dan juga termasuk juga teman-teman yang lama selalu maintain untuk ikut hadir juga. Nah, di sana yang kita bina ada di situ sih.
0: Oke, baik. Nah, karena anak muda berarti ada batas usia nggak sih, Kaliman, Kak David?
1: Itu pertanyaannya bagus, tapi memang ada sih.
0: Oke.
1: Karena biasanya kalau apa ya, faktor usia, faktor U ya, begitu age gapnya terlalu tinggi, jadi pasti orang kan akan sungkan. Kayak gitu. Sama sih, misalnya Kak Dini, misalnya ketemu yang sesepu umurnya kali dua tuh misalnya.
0: Iya,
1: itu kan kalau kita mau ngomong misalnya sebelumnya fun kayak gini, tiba-tiba kayak awkward ya, apalagi anak muda sekarang kayak gitu kan.
0: Iya, gitu. Berarti ada batas usianya ya?
1: Ada.
0: Berapa tuh batas usianya?
1: Kalau kita biasanya 40 sih.
0: Oh, oke, okay. Di bawah 40, under 40, 40 gitu. Ya, terus ada batas usia gini. Oh, ini berarti anak muda berarti enggak boleh nikah dulu nih gitu.
1: Oh, enggak.
0: Nikah muda enggak termasuk kalau itu. Baik. Nah, kalau Kak Lea kalau bicara ser di Young Budi sendiri, kegiatannya Kak Lea apa aja nih, Kak?
3: Ya, masih menyambung dengan Kak David sama Kak Liman tadi. Ya, kita kan ada Mindful Connect itu. Mungkin tadi kan sempat di-mention kalau ada batas usianya, tapi bagaimanapun itu memang ada karena mungkin interest-nya beda-beda kan ya. Kan misalnya kita anak muda, kita adakan games atau ice breaking. Nah, itu kan suatu cara bagi kita untuk menyampaikan nilai-nilai yang ingin kita sampaikan, tapi dengan cara yang lebih menarik dan fun dan relate gitu dengan generasi muda. Seperti itu.
0: Jadi anak muda ini ada apa ya, bisa dibilang mereka ini tidak hanya yang formal gitu nggak sih, Kak ya? Jangan formal-formal gitu ya. Jadi buat fun gitu ya. Betul. Agar acaranya menyenangkan gitu.
2: Acaranya sendirilah.
1: Tapi kita tetap ada kegiatan yang formal.
0: Seperti apa tuh, Kak? Yang seperti Vesak tadi ya, Vesak Festival formal
1: pasti
0: ya.
1: Ya, pasti kalau untuk acara resmi seperti itu kita formal, tapi sebenarnya kan itu kan acara yang terbuka untuk umum. Jadi pasti ya ada satu dua bagian dari kegiatan utama itu pasti ada yang bagian formalnya kayak gitu.
0: Baik. Nah, kalau dari tema kita adalah toleransi, jangan cuma jadi konten. Nah, kita masuk ke tema gitu ya. Kalau selama ini dari kawan-kawan yang Budi sendiri, mungkin kalau bisa dibilang kawan-kawan ini kan ibaratnya minoritas gitu ya. Kan kalau di Surabaya nggak banyak gitu ya.
2: Di Indonesia pun juga minoritas.
0: gitu. Nah, pernah nggak sih, Kak, dapat stigma atau mungkin bisa dibilang pernah dapat hal-hal yang apa ya, mungkin bisa dibilang apa sih, intoleransi begitu ya, ketika ketemu sama saudara-saudara kita yang mungkin kurang memahami. Saya nggak ngomong tidak memahami ya, mungkin kurang memahami begitu ya dengan keberadaan kawan-kawan. Toleransi jangan cuma jadi konten. Nah, otomatis kan kalau kita melawan kan otomatis kan kayak apa ya, nggak make sense gitu nggak sih kalau ngelawan. Akhirnya kan yaudahlah dilawan pakai konten gitu nggak sih. Nah, pernah nggak sih Kaliman menjumpai kayak gitu, mungkin Kaliman sebagai ketua pernah nggak sih, Kak?
1: Ya mungkin kalau ya kita lihat kadang kan di komen-komen mungkin kalau ada yang kurang paham biasanya bukan berarti ini ya, kita biasanya kan karena kurang literasi atau hanya mungkin tahu berdasarkan informasi secara umum aja,
0: dan mainnya kurang jauh.
1: Wah, kurang jauh mainnya. Nah, itu kadang ada, tapi kita belajar bagaimana seperti dari Buddha sendiri kan ngajarin bagaimana kita itu ambil jalan tengah.
0: Baik.
1: Kita jalan tengah itu dalam artian bisa jadi kita kalau asal menilai aja. Jadi kalau ini gak cocok, ini kontroversi atau misalnya udah provokasi nih. Nah, kita mindsetnya jangan ikut terbawa.
0: Oh, baik.
1: Tapi lebih ke arah bagaimana kita ngeliat point of view-nya dia. Oh, apa sih yang dia mau tuju sih, kenapa dia mention tentang itu. Nah, bagaimana kita cara merespon dengan positif di situ.
0: Baik.
1: Itu yang kita lakukan supaya ya namanya, apalagi kita anak muda ya, pasti ada idealis. Kadang mungkin kata-katanya mungkin kelihatan tegas, tapi sebenarnya kita bukan ada maksud tertentu untuk malah konfrontasi. Enggak, kita malah mau menunjukkan bahwa ini loh yang sebenarnya point of view-nya kayak gini, kayak gitu. Jadi kita juga harapannya yang melihat ya kan, para penonton di sosmed ini juga bisa ikut belajar.
0: Nah, itu ya, Kak ya. Jadi memang sudut pandang itu sangat penting gitu ya, Kak ya. Artinya kita ini bisa memandang sebuah persoalan ini kalau terprovokasi jadi panas akhirnya gitu ya. Jadi gimana caranya? Apalagi Buddha juga mengajarkan meditasi ini kan fungsinya kan untuk itu juga ya, Kak ya, gitu. Nah, jadi sejauh mana sih mungkin kalau dibilang toleransi, masih pertanyaan yang sama untuk Kak David sendiri. Pernah enggak sih Kak, sejauh mana pernah dapat intoleransi? Pernah nggak sih Kak?
2: Sebenarnya kalau apa ya, aktivitas atau komentar intoleransi, menurut saya sikapnya berbeda ya. Karena saya melihat mungkin maksud mereka bukan seperti itu, bukan bukan mau untuk mengintoleransikan, tapi karena mungkin mereka punya pandangan berbeda.
0: Nah,
2: di sini kita yang harus lebih sadar untuk bisa melihat dan melihat dengan apa adanya sih, bahwa memang berbeda pendapat itu kan niscaya ya. Jadi kita harus bisa menyaring betul tadi yang disampaikan Kulian, bahwa kita tidak provokatif atau kita tidak bukan berarti menyerang dengan konten, bukan, tetapi bahwa kita memang harus melihat ini perbedaan, dan itulah fungsinya kita bisa menjelaskan dan duduk bersama lewat media sosial. Karena banyak sekali mungkin nanti kalian juga bisa tambahkan ya insight-insight yang ada di sosial media kita ya, bahwa kecenderungan orang tuh belum baca sampai habis, tapi sudah komentar duluan. Dan itu apalagi kalau misalkan bentuk informasi yang kita berikan berupa feed atau video, itu pun komentarnya juga berbeda, reaksi dan respon orang juga berbeda. Nah itu nih sangat menarik dibahas dari sisi Clea.
0: Nah, dari Kak Clea, Kak Clea, gimana nih kalau dari medsos sendiri? Sebelum ke Kak Clea, Dini tuh juga kemarin kan juga di follow sama teman-teman YBA ya, gitu kan. Jadi juga udah follow back kan, dan udah di Eman juga gitu ya. Nah, ada satu postingan yang menarik nih. Kebetulan itu juga pengalaman pribadi. Waktu saya tuh pernah berangkat waktu tuh ke Medan, begitu ya. Tahun 2024 ya ke Medan. Tuh Dini tuh duduk di pesawat itu bareng sama biksu. Nah kan, jadi sudah pakai baju biksu begitu ya. Kemudian saya kan sebagai perempuan, saya kan di tengah gitu ya. Saya di tengah, kemudian kan saya kan ngerasa kayak kayak apa ya, mungkin kayak ngerasa mungkin bukan nggak nyaman sih, bukan nggak nyaman, canggung gitu ya, kayak ngerasa sungkan gitu ya, sungkan gitu ya kak ya, aduh sungkan nih gitu, takut, apalagi kalau dalam Islam sendiri kan juga ada yang namanya bukan mahram tuh nggak boleh salaman dan lain sebagainya, ada yang beranggapan seperti itu ya. Nah ini biksu gitu kan, kayak ngerasa aduh boleh nggak ya salaman gitu ya, sama nggak sih gitu. Nah kebetulan itu adalah pertanyaan yang mungkin apa ya, saya merasa oke lah saya ngobrol aja, karena perjalanan Surabaya Medan itu kan juga panjang ya, bukan waktu yang singkat gitu, nggak mungkin jika kita di pesawat diem-dieman gitu ya, apalagi hanya sekadar untuk menawarkan minum dan lain sebagainya. Nah ada beberapa hal beliaunya bilang, saya tidak pindah, maksudnya tidak mengajukan pindah, walaupun saya sebenarnya bisa mengajukan pindah kursi, tapi saya tidak mengajukan pindah. Saya juga waktu itu bilang, mohon maaf bapak, barangkali kalau tidak nyaman gitu ya boleh, atau mungkin saya aja yang pindah karena saya merasa jaya sendirian ya, antara tiga kursi itu ya gitu. Oh nggak usah mbak, ya di sini aja nggak apa-apa, saya tidak mempermasalahkan gitu. Nah kok ya ada itu apa konten postingan ya kan. Akhirnya saya tuh kayak membuka-buka waktu saya perjalanan ke Medan tahun 2024 apa ya, 2024 atau 2023 lah gitu. Itu yang saya rasakan gitu ya kayak ya, oh ternyata nggak apa-apa loh gitu ya. Nah mungkin kalau dari Kak Lea sendiri seperti apa Kak?
3: Ya justru itu menariknya dari YBA. Kebetulan topik skripsinya saya memang meneliti tentang Instagramnya YBA. Dan ditemukan itu kalau kebanyakan dari followersnya kita itu memang mencari postingannya YBA untuk mencari informasi. Nah di sini kita bisa menjadi wadah untuk membantu toleransi dengan menyebarkan informasi. Karena kembali lagi seperti yang Kak Liman dan Kak David tadi mention, seringkali kita itu bukan dengan sengaja, tapi karena kita kurang pengetahuan atau mungkin kita punya asumsi-asumsi yang kita mengira, loh bukannya begini ya, kan bener. Sering ya ada stigma, oh orang Buddha itu semua vegetarian, padahal kan tidak seperti itu. Karena adanya kurang informasi ini, jadi mungkin kita sebagai YBA bisa menjembatani itu dengan membuat informasi-informasi ini lebih menarik seperti itu.
0: Dan tentunya bisa dikonsumsi anak muda gitu ya.
3: Iya benar.
0: Baik, nah itu adalah hal yang mungkin sepele ya Kak ya, buat orang lain mungkin sepele, tapi itu buat saya tuh ngerasa kayak oh enggak apa-apa loh ya. Ternyata enggak salah gitu ya. Takutnya kan oh ini enggak boleh salaman nih gitu ya. Takutnya seperti itu ada, atau hal-hal yang mungkin bisa dibilang pantang gitu ya kalau bagi kami, karena kan jangan sampai saya tuh jangan sampai salah ngomong kalau nanti malah memicu enggak enakan atau keresahan gitu ya. Nah, untungnya sampai kami tuh turun di Kuala Namu tuh baik-baik aja gitu. dan saya juga mengaturkan terima kasih waktu itu ya, karena ibaratnya sudah menjadi teman perjalanan yang menyenangkan dalam tanda kutip ya, karena kan saya kebetulan sendirian kan, Surabaya Medan tuh saya sendirian, beliaunya juga sendirian, kebetulan ada acara di Medan gitu, dan beliaunya nggak ini kok, secara usia juga gapnya nggak jauh ya gitu, jadi dan saya tanya, kenapa kok memutuskan menjadi biksu, saya bahkan tanya seperti itu gitu ya, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa begitu, yang dijawab oleh kebijakannya beliau ya, bahwasanya oh ada pandangan-pandangan perspektif yang saya sendiri pun tidak memikirkan hal yang sejauh itu gitu ya, dalam seperti itu, dan kemarin dijawab oleh postingan yang saya temukan di kawan-kawan di WA gitu.
2: Setelah 2 tahun dia kan.
0: Setelah 2 tahun saya mencari jawaban itu ya. Saya enggak tanya ChatGPT sih waktu itu ya. Ya belum ada ChatGPT ya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang moderasi beragama, sejauh mana sih Kaliman ngomongin tentang moderasi beragama di kawan-kawan di YBS sendiri Kaliman?
1: Oke, mungkin kalau misalnya nanti bisa nih biar mendengar kalau misalnya ada yang mau ngecek di sosial media YBS. Yeah. Kita beberapa kali kan juga diundang ke kegiatan-kegiatan yang istilahnya ada toleransi beragama. Yeah. Itu dari beberapa organisasi-organisasi tuh sih, seperti itu juga, dan kita pun ketika mengadakan acara contoh Vesak Festival yang ada di mall itu kan harapannya kan bukan yang jadi konsumernya atau konsumennya kan bukan cuma orang Budi saja. Karena kita di sini juga sebenarnya kan mau mengenalkan bagaimana nih tentang ajaran Buddha, dan di situ kan juga kita berinteraksi dari berbagai macam kalangan dan itu pun juga banyak yang non-Buddhis lah istilahnya, memberikan respon positif, oh ternyata ada kayak gini ya, oh baru tahu nih tentang kayak gini, oh ternyata ini kayak gini-gini. Nah jadi di satu sisi itu kita juga belajar bagaimana kita bukan apa ya, memaksakan kehendak, tapi bagaimana kita menunjukkan melalui kegiatan-kegiatan kita bahwa di sinilah kita bertoleransi, kita bisa saling menghargai. Begitu pula ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang dari berbagai macam organisasi itu tersebut.
0: Baik, gitu. Jadi memang indahnya saling keberagaman tuh ini gitu ya, Kak ya. Betul. Luar biasa. Kalau dari Kak David sendiri, Kak David sejauh mana sih moderasi? Mungkin ada pengalaman nggak sih Kak David yang bisa diceritain mungkin ya, pengalaman pribadi begitu ya, ngomongin tentang moderasi. Moderasi beragama, merawat toleransi, merawat Indonesia lah. Ada pengalaman pribadi nggak, Kak David?
2: Ya, sebenarnya kalau kita berbicara dalam konteks ini ya, memang yang kita wujudkan toleransi beragama ya melalui Vesak Festival itu sih, karena di sana adalah menjadi ruang interaksi antar umat, tidak hanya umat Buddhis saja, tapi juga yang lain. Bahwa di sana kita betul mengenalkan, tetapi bukan berarti memaksakan pandangan. Nah dari sana juga teman-teman dari agama lain bisa untuk ikut berinteraksi, bahkan juga bisa membawa pulang sesuatu setelah mereka juga datang ke acara kami. Dan itulah yang menurut saya indahnya toleransi di situ bisa terwujud. Itu. Jadi melalui Vesak Festival memang tujuan kita untuk mengenalkan dan juga ruang diskusi, ruang interaksi agar ajaran yang sifatnya universal bisa diterima oleh yang lainnya juga.
0: Oke, baik. Sebelum ke Kak Lea, sabar dulu, ada yang bergabung di WhatsApp Pro Satu RR Surabaya. Pendengar, kami juga mengundang Anda di 081-33-14-992. Ada Mas Ilham ya di Surabaya. Halo, selamat sore Kak Dini dan juga narasumber yang terhormat sore hari ini. Saya Ilham, saya mau menanyakan, kalau bicara seputar toleransi ya, bagaimana kawan-kawan muda, khususnya para teman-teman muda ini bisa bekerja sama dengan organisasi kepemudaan lintas agama, dan bagaimana caranya berkolaborasi, karena banyak sekali masyarakat-masyarakat yang saat ini mengandalkan anak muda sebagai ujung tombaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ilham, silakan Kaliman atau ya, Mas Afidnya.
1: Jadi so far sih sebenarnya kita juga dalam waktu dekat ini sebenarnya itu ada salah satu kegiatan dari komunitas atau organisasi ya itu dari agama Hindu. Nah jadi kebetulan itu ada mereka ada apa roadshow keliling dari Bali itu sampai ke IKN. Nah salah satunya itu kita ada kerjasama di situ juga. Nah kayak gitu, tapi kalau tanyain bagaimana nih caranya supaya kerjasama, sebenarnya kita sangat open, jadi sebenarnya kalau mau tanya tinggal kontak aja di sosial media kita, kita pasti akan respon. Ya kan, kalau misalnya selama itu sejalan dengan apa yang kita tujuan utama utama kita, kita menyebarkan tentang kebaikan dan suatu hal yang positif, kita pasti akan ikut. Kayak gitu. Baik. Dan misalnya kalau memang butuh kontribusi, nggak apa-apa, kita diskusi aja. Yang penting kita sangat open dan apa ya, sama seperti kayak kegiatan yang acaranya nanti bulan Juli ini sih. Tapi itu pun kita bukan jadi hostnya, kita jadi support lah, misalnya kayak gitu. Karena kan kita bisa juga misalnya mensupport melalui sosial media misalnya gitu. Tapi kalau misalnya butuh kehadiran, ya nggak masalah, kita juga bisa. Nanti kita tinggal komunikasi, nggak ada halangan kok. Kayak gitu.
0: Aman ya kak ya, pokoknya aman. Lintas apa, mungkin bisa dibilang lintas agama gitu nggak apa-apa ya kak ya?
1: Nggak apa-apa. Waktu, oh ya, waktu sebelum COVID kita juga kerjasama dengan Gus Durian juga. Waktu itu kita untuk ini, kalau nggak salah kayak bagi-bagi makanan juga waktu itu untuk yang orang-orang yang terdampak dengan COVID. Nah kita kerjasama dengan Gus Durian. Nah di situ pun kita kerja, kalau udah Gus Durian kan pasti lintas agama semua itu.
0: Iya, lintas agama semua.
1: Nah
0: benar.
1: Itu kayak gitu, itu juga pernah dilakukan. Dan itu kita dengan teman-teman Gus Durian cukup deket lah. Waktu itu pernah ngundang pembicara, waktu itu ada Mbak Inaya, Wahid, nah kayak gitu-gitu kita juga pernah ngundang kayak gitu. Jadi kita nggak pernah yang benar-benar close, kita open banget. Kalau misalnya itu mungkin di sisi Muslim, kalau di Protestan waktu itu pernah ngundang Pak Ahok. Nah, itu pernah jadi narasumber kita, tapi melalui online sih waktu itu kayak gitu. Jadi kita sangat open sebenarnya kalau memang ada rencana-rencana positif yang misalnya dari teman-teman di luar yang mau ngajak kerjasama, kita juga sangat terbuka sih.
0: Baik. Jadi kontaknya mungkin kak bisa di Instagram, bisa di mana?
1: Instagram bisa.
0: Instagram. Boleh di-spell Instagramnya?
2: Young Buddhist Association.
3: Iya, Young Buddhist Association, nggak pakai spasi, nggak pakai titik.
0: Young Buddhist Association ya, pendengar ya, barangkali Anda ingin bekerja sama begitu ya. Nah, ke Kak Clea dulu ya. Kak Clea, ngomongin tentang moderasi beragama melalui konten gitu ya. Sejauh mana dampak atau mungkin bisa dibilang anak-anak muda ini menggunakan sosial medianya untuk berkonten yang ya bisa dibilang membawa dampak positif gitu ya, membawa manfaat bagi para followersnya gitu ya. Silakan Kak Clea.
3: Mungkin tadi kan sempat kita bahas di awal kalau ya kita kan Gen Z. Jadi Gen Z ini pasti online terus menerus. Malah aneh kalau jarang online gitu kan. Dan karena kita selalu online, banyak banget media yang kita konsumsi. Jadi apalagi karena kita yang bikin konten, kita yang menjadi jembatan agar banyak orang ini bisa mengetahui informasi-informasi yang ingin kita bagikan. Penting banget kita buat bisa nge-framing dan memilih angle yang sesuai dan terlihat jujur, dan kayak kita bisa jadi orang yang transparan dan informatif dengan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh audiensnya. Karena kita ya sumber informasinya.
0: Sumber informasinya. Nah, Kak Clea pernah gak sih mendapatkan kritik dari digital gitu ya, yang main ke Instagram kemudian ada yang ya mungkin bisa dibilang mengata-ngatain atau apa gitu ya. Terus gimana cara menanggulanginya?
3: Tentunya pernah, tapi mungkin Koliman Ko David bisa bantu jawab.
0: Berarti adminnya banyak ya, adminnya ya. Oke, mimin semua berarti ya. Silakan mungkin Kaliman atau Kak David. Kaliman dulu.
1: Ya saya dulu atau
2: boleh.
0: Silakan Kaliman.
1: Jadi misalnya misalnya kita ada masukan kritik-kritik tuh. Nah, itu kan ada berbagai macam channel ya. Ada yang melalui komen di feed atau mungkin direct message ke kita. Nah, kita sebelum menilai itu, memang mungkin kadang kritik itu sakit ya. Nah, tapi kita harus menilai bahwa sebuah kritikan itu sebenarnya suatu masukan positif buat kita. Bersyukur ada yang kritik kita.
0: Artinya ada yang memperhatiin.
1: Betul. Nah, di situ pernah soalnya kita kejadian pernah ada yang kritik berat ke kita dan akhirnya salah satu jadi mimin kita sekarang.
0: Gitu.
1: Jadi istilahnya kita di sini belajar bareng kan, karena kita masih muda semua ya kan. Nah, kita pasti nggak akan terlepas lah, namanya masih manusia, kita masih banyak belajar. Nah, tapi dari situlah kita jadi bisa upgrade.
0: Gitu.
1: Jadi kita nggak menilai itu sebuah sesuatu yang negatif banget, tapi kita harus bisa lihat sisi positifnya. Meskipun nanti ya namanya ketika diskusi mungkin ada yang namanya beda pendapat seperti David bilang. Nah, itulah di situ kita berdialog untuk maju. Kayak gitu.
0: Karena kan biasanya kritik itu kan kalau enggak apa ya, bisa dibilang kalau enggak dikelola itu nyerangnya karakter enggak sih?
1: Betul.
0: Nah, ya kayak enggak ada hubungannya dengan sesuatu yang dibahas gitu ya. Kalau Kak David sendiri seperti apa?
2: Ya, itulah pentingnya kita bisa memilah ya. Kalau kritikan ini nih ditujukan secara personal atau secara memang murni dia tuh mau mengkritik karena ingin tahu, rasa ingin tahu yang tinggi dan juga mungkin ya kita namanya juga manusia, mungkin beberapa kali atau ada yang keliru, enggak masalah kita diberi masukan, kita diberi koreksi dengan cara yang baik, dengan cara yang yang tidak apa ya, tidak saling menjelekkan, maka menurut saya itu hal yang sangat wajar bagi kami.
0: Gitu. Jadi point of view kembali lagi ya kak ya, gitu. Point of view-nya, sudut pandangnya itu seperti apa gitu ya. Kalau Kak Leo sendiri berarti lebih ke kalau udahlah diserahin aja sama Kak Liman sama Kak David gitu.
3: Bukan begitu, mungkin gitu, lebih ya, ke arah kayak kalau mencari saran. Karena kan mungkin bisa jadi okay, kita ini
0: ya ada pertimbangan lagi gitu ya.
3: Iya, kita kan masih manusia ya kak. Jadi kan mungkin karena itu kita bisa, aduh apa sih, kenapa kok dikoreng gini, mungkin dalam hati ini ada rasa tidak terima. Tapi ya itu kita di Buddhis juga diajarin kalau anicca, ya tidak kekal dan tidak ada aku. Mungkin kita ngerasa panas karena kita merasa oh ini nyerang aku, padahal sebenarnya kalau kita melepaskan diri kita dari aku dan berusaha untuk melihat ini kritiknya tentang apa sih? Oh, mungkin memang aku kurang di bagian ini. Okay, mungkin kita bisa lebih menerima dengan kepala dingin.
0: Okay. Tapi kadang cewek itu baperan gak sih, Kak?
3: Enggak juga sih, Kak.
0: Enggak juga. Oke, jadi enggak semua cewek itu baperan ya untuk menerima kritik kita tadi ya. Ayo ini tahan dulu, Kak. Halo, selamat sore.
4: Semangat sore.
0: Semangat sore, Pak Luki. Pak Tua, silakan.
4: Terima kasih atas waktunya buat narasumber semuanya.
0: Baik.
4: Saya ini generasi Gen Z, jadi sudah tua sekali.
0: Baik.
4: Ya. Ya, yang ingin saya tanyakan, saya pernah lihat postingan.
0: Iya.
4: Ya. Bukan ngaku saya yang bikin ya, bukan.
0: Okay.
4: Tapi akhirnya tahu bahwa mereka semua yang bikin saya gitu, Pak. Nah, postingannya tuh gini. Kalau menurut Anda bagaimana? Saya dulu pernah bikin, saya ucapkan saja ya. Karena saya ini orang Katolik. Jadi waktu pemilu saya milih Jokowi. Ya, karena Jokowi adalah orang Solo.
0: Dan
4: Yesus itu orang Kudus, tahu mau gitu. Ya, satu kali itu aja. Terus akhirnya komentar banyak sekali di nomor saya ini. Nah gitu. Yang kedua, tentang postingan yang lain, saya pernah bikin banyak hal, yaitu mau tertawa tapi takut dosa. Tapi sandikan semua, karena sudah merasa sudah cukup tua saya ini.
0: Oh, baik.
4: Mendengarkan saja gitu. Terima kasih, kira-kira bagaimana menurut Anda kesetaraan yang saya bikin itu tadi.
0: Baik, matur nuwun Pak Luki, Pak Tua, terima kasih. Silakan, mungkin Kaliman, silakan.
1: Wah, ini apa?
0: Agak ngeri-ngeri sudah pertanyaannya.
1: Tapi sebenarnya menarik sih itu. Ya, mungkin di satu sisi itu kan memang apa ya, konten itu kan bisa jadi satu apa ya, aspirasi ya pribadi yang sebenarnya ketika kita berani mengkonten, selama kita tujuannya ini apa, itu juga yang penting nomor satu.
0: Baik.
1: Jadi itu akan menjadi salah satu patokan kita ketika kita harus siap dikritik lah namanya. Kita bikin konten itu kan pasti harus ada tanggung jawab ya pribadi ya. Ketika kita dikritik, selama kita jelas arahnya kemana, ya namanya manusia ini ada ya ratusan juta nih ya Pak ya di Indonesia ya. Terus di mana kita pasti punya banyak point of view. Ya, kembali lagi ke point of view. Nah, tapi selama kita tujuannya ini bukan untuk membuat narasi yang negatif, dan kita bisa menjelaskan kenapa kita mention itu, menurut saya sih suatu hal yang wajar ya. Ini kalau kita membahas sosmed ya, tapi di luar tentang masuk ke yang Buddhis ya ini, tapi gitu.
0: Baik, jadi itu ibaratnya bergantung sama diri kita ketika kita memperlakukan orang, mungkin bisa dibilang apa ya, reaksinya tadi ya kayak Kak Lea ya. Reaksi tadi ya, yang digarisbawahi bahasanya reaksi kita ini menentukan bagaimana perilaku kita menghadapi persoalan gitu ya kayaknya.
1: Betul.
0: Baik. Nah, jadi kalau ngomong tentang scroll di media sosial emang enggak ada habisnya. Karena scroll ini juga kalau enggak diimbangi dengan sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang berdampak begitu ya kayak ya bagi kita sendiri. Nah, kalau balik lagi ke Kak Liman dan juga Kak David dan juga Kak Lea begitu ya di sore hari ini. Apa strategi kawan-kawan YBA untuk memanfaatkan media sosial untuk bisa dibilang menyebarkan kedamaian, kemudian merawat Indonesia, dan mungkin untuk bisa mencari anak-anak muda baru untuk bergabung, atau nggak pakai mencari, atau biar gabung aja gitu, atau gimana? Silakan.
2: Ini kalian udah jawab dulu.
1: Sisi anak muda ini sih.
0: Silakan kalian.
3: Mungkin kembali lagi ke tadi yang kalian sendiri sempat mention, kalau ya kita ini kan yang memberikan informasi. Aha. Jadi itu cukup penting bagaimana cara kita menyampaikan informasi ini agar menarik. Dan ya mungkin beberapa kali kita pernah kayak bikin misalnya giveaway untuk melakukan sesuatu yang positif. Atau misalnya saat ada kegiatan positif itu pasti kita gencar banget update-nya, langsung di story, langsung di live, langsung diapa-apain. Nah itu biar orang ngerasa update dan merasa FOMO, jadi pengen ikutan. Jadi mungkin salah satu caranya seperti itu sih.
0: Ini kalau giveaway, Dini boleh ikut nggak kira-kira?
3: Boleh,
0: ya kan? Iya. Atau kita teman-teman yang lain boleh nggak ikut gitu ya? Jadi tapi nggak ikut Young Buddhist, boleh nggak?
2: Boleh.
0: Oh baik. Jadi terbuka untuk umum ya?
3: Iya, terbuka untuk umum. Tergantung challenge-nya apa gitu sih. Kayak misalnya tempo hari itu pernah menuju Vesak Festival kan, kita ada juga ngerilis lagu tentang Waisak. Terus kita kayak ada bikin challenge buat dance challenge-nya gitu. Sebenarnya siapapun nggak apa-apa asal mau ikut challenge-nya kayak gitu.
0: Contoh kan beberapa teman-teman kan, kami kan juga ada Indonesia Merawat Perbedaan begitu ya. Itu kan juga mereka kan juga gabungan dari lintas agama juga kan, yang mereka ini juga punya salah satu agenda juga meditasi juga gitu. Dan terus semuanya boleh ikut gitu kan. Kalau di YBS sendiri apakah ada hal seperti itu, program seperti itu atau gimana kan?
1: Sebenarnya mungkin kalau contoh kayak tadi yang meditasi itu, kelas meditasi kita itu itu ter open for public sih. Jadi waktu hari awal yang ikut pun malah kebanyakan malah lintas
0: agama.
1: Iya, karena banyak yang penasaran kan bagaimana meditasi itu kayak gitu. Dan itu kita nggak ada halangan, larangan, bahkan nggak ada pautan usia sih kalau kebetulan untuk meditasi ya. Itu jadi kita sangat open banget dan ya kita sangat bersyukur juga banyak yang memberi feedback positif yang dapat manfaat gitu. Nah itu kita juga ikut happy sih sebenarnya.
0: Baik, jadi memang hal-hal yang bisa dibilang mempersatukan Indonesia gitu ya kak, pemersatu bangsa ini juga banyak kegiatan-kegiatan positif gitu ya. Nah kalau bicara seputar pengalaman Kaliman, ada hal yang mungkin ini sampai sekarang masih membekas gitu, ada nggak sih kak?
1: Ini apa ini? Terkait apa ini?
0: Dari kegiatan di YBA sendiri.
1: Kalau kegiatannya membekas sih sebenarnya banyak. Kita kan karena di YBA ini kan kita aktivitas terus ya. Jadi kita berinteraksi dengan banyak orang. Nah, mungkin kalau yang membekas itu adalah tanpa kita sadar ketika kita banyak berinteraksi banyak orang itu, kita bisa belajar refleksi ke diri kita sendiri. Jadi karena bisa jadi problem-problem yang kita hadapin selama kita beraktivitas atau berinteraksi dengan orang, atau mungkin kita dapat contoh nih, mungkin apa ya, kegiatan yang di tahun ini ya yang sangat kelihatan itu adalah ketika gini, ketika kita benar-benar tujuannya positif, alam tuh mendukung. Itu kalau yang tahun ini yang lagi mengena itu. Jadi kebetulan kita waktu di awal tahun itu kan ada acara namanya function. Jadi kita melepas makhluk hidup. Kebetulan mostly ikan sih. Itu di Surabaya dan di Jakarta. Tapi kalau yang tahun ini kan di Jakarta. Nah itu ramalan cuacanya hujan deras. Di Jakarta kan kapan hari sempat yang banjir parah. Nah itu di tanggal-tanggal itu. Itu semua orang sampai bertanya-tanya, ini jadi gak ya acaranya? Karena khawatir banjir, hujan, gak bisa lewat, gak bisa ikut. Hari itu gak hujan sama sekali. Cuma gerimis bentar, kayak istilahnya bahasa kita itu kayak di blessing. Nah, jadi kayak ada percikan dikit buat menyegarkan, yaitu di pagi hari. Habis itu seharian full itu gak hujan.
0: Luar biasa.
1: Dan itu mengena banget bahwa itu salah satu dari Dewan Pelindung kita. Itu ngasih bilang, kalau selama kalian semua tujuannya positif dan memang tujuannya untuk semua makhluk, nggak ada kepentingan pribadi atau ego, dan itu pasti alam masih mendukung. Dan itu nggak terjadi sekali, beberapa kali sih kebetulan di tahun ini kayak gitu. Jadi itu kayak lumayan ini ya. Jadi dari interaksi itu kan kita tahu, ternyata alam pun bisa mendukung kita kayak gitu. Dan itu mengena banget sih.
0: Itu ya. Pantas ada kata-kata bos ya, ketika kamu menginginkan sesuatu, alam semesta akan berkolaborasi untuk mewujudkannya gitu ya.
1: Kurang lebih kayak gitu ya.
0: Baik, kalau dari Kak Lea sendiri, sebelum ke Kak David ya, ada nggak sih pengalaman dari kawan-kawan selama ikut YBA ini yang paling berkesan Kak Lea?
3: Kebetulan iya. Jadi kan kita di Buddhis ini diajarin kalau kita harus mencintai semua makhluk, nggak terbatas cuma manusia. Dan kebetulan tahun ini pertama kali kita ngadain yang namanya pet blessing. Jadi kita kayak ngasih blessing tapi ke hewan peliharaannya kita. Dan itu kemarin kita sempat adain di Central Park Jakarta. Dan itu tuh kolaborasi bareng sama animal komunikator Jasmine Jawi. Nah itu menurut saya membekas dan menarik banget, apalagi saya juga pecinta hewan. Saya juga punya 2 kucing, jadi saya lumayan seneng ini. Wah, ngeliat banyak apa orang-orang datang dengan anak bulnya mereka. Terus kita yang datang itu juga non-Buddhis kebanyakan. Tapi mereka semua waktu misalnya kita interview buat konten juga, mereka tuh ngomong kalau, oh iya aku datang ke sini itu karena aku mau anak bulku juga di blessing, aku pengen mereka bahagia. Jadi itu memberi kayak rasa bahagia dan perspektif baru kalau, oh walaupun kita mungkin gak satu keyakinan lintas agama pun, asal tujuannya kita baik dan kita bekerja sama, itu benar-benar orang-orang juga akan mendukung kita banget kayak gitu.
0: Baik, ya sampai sekarang membekas gitu ya. Tahun ini itu Kak, tahun ini.
3: Iya, tahun ini bulan Mei lalu.
0: Oke, baru berarti masih hangat ya.
3: Fresh.
1: Waktu itu di situ anehnya anak bulunya enggak ada yang ini loh.
0: Enggak ada yang tantrum gitu.
1: Tantrum iya. Padahal itu di situ ada kucing, ada anjing,
3: sugar glider. Ular bahkan. Kelinci udah macam-macam itu Kak.
0: Oke, luar biasa ya. Padahal biasanya sugar glider itu lari ke sana, maksudnya terbang sana sini sini gitu nggak sih?
3: Iya. Yang paling wow itu memang ular.
0: Ular itu ya, bener. Nah, kalau dari Kak David sendiri, seperti apa nggak? Ada nggak pengalaman yang ya bisa dibilang membekas banget, masih anget mungkin ya?
2: Kayaknya semua pengalaman indah ya dari cerita nanti sama Kulima sama Kak sama Tapi bagi saya pribadi melalui ya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh YPA dan juga semangat kita untuk bisa bagaimana sih kita mengutilize atau mengoptimalkan lah potensi anak muda itu menurut saya ada juga manfaatnya buat diri sendiri. Walaupun sebenarnya kita nggak pernah kebayang ya bahwa oh ketika kita dari sini kita bisa belajar mengorganisasi suatu acara, mulai itu dari persiapan, dalam waktu prosesnya, bahkan setelahnya. Ternyata di dalam proses-proses itu banyak sekali momen yang membuat kita juga bahagia ketika kita melihat orang lain juga berbahagia. Contoh simpel banget, aku ingat banget waktu waktu Vesak Festival itu kan ada satu prosesi yang disebut dengan Sanghadana ya. Jadi proses di mana para umat tuh ada kesempatan untuk memberikan jubah sebagai persembahan kepada para biku yang hadir, yang kita undang dalam acara itu. Nah, dari situ kerasa banget warmnya, kehangatan dan cinta kasih itu, walaupun gak dibahasakan, tetapi kita melihat raut wajah orang-orang yang hadir, mereka yang bisa ikut hadir dan berinteraksi, itu kerasa banget dan itu sangat-sangat membekas sih menurutku.
0: Baik, jadi ibaratnya bisa satu frekuensi gitu ya. Satu frekuensi itu adalah hal yang ya mungkin kadang pernah gak sih Kak ngerasa kayak kita tuh harus mencintai semua orang gitu, tapi pernah kita tuh dibuat sakit hati sama satu makhluk. Gimana cara bisa mencintai orang yang kita tuh sebel banget gitu ya kan. Sementara Buddha ini mengajarkan kita harus mencintai semua orang gitu. Kayaknya bertolak belakang gak sih sama diri kita gitu. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu kan?
3: Pernah.
0: Terus yang dilakukan apa Kak? Mending kita mengurangi frekuensi untuk ketemu atau mending atau gimana Kak?
2: Mending kita jalan tengah sih.
0: Jalan tengah gimana Kak?
2: Jadi menurut saya sih kalau kita mencintai gak hanya seseorang atau apapun lah itu ya, ya kita harus sadar bahwa kita mencintai harus dengan kebijaksanaan. Gak bisa kita mencintai asal membabi buta. Pokoknya kita cinta hidup sehidup semati. Itu namanya kemelekatan. Jadi kita harus bisa tahu kapan memang batasan tertentu untuk kita bisa let go. Nah, let go itu salah satu contoh atau praktikal kita mencintai tanpa batas juga. Bukan berarti kita sengaja untuk membiarkan, tapi kita tahu batasan bahwa oh ya sudah, kita cukup sampai di sini. Mungkin mereka akan berproses sendiri pada waktunya, nanti akan kembali dengan orang yang dengan wise yang lebih baik.
0: Gitu. Baik. Wah, luar biasa sekali ya berarti ya. Jadi bukan berarti kita membenci gitu ya Kak ya. Tapi ya udah biarin aja gitu ya. Letting go aja gitu ya. Letting go aja, biarin mereka nanti punya kebijaksanaan sendiri gitu ya untuk balik lagi mungkin menyapa kita.
2: Karena orang kan pasti akan berubah kok dengan kehidupannya yang akan datang, hari-hari bertemu dengan pengalamannya. Maka akan berubah. Tapi itu kita harus tahu.
0: Karena ini di menit ke-52 ya, nggak kerasa ya. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore Mbak Dini.
0: Selamat sore Bang Kobar.
5: Aku tertarik Mbak Dini. Sama masnya tadi siapa harus diberikan?
0: Ada Kaliman, Kak David sama Kak Lea.
5: Agama budaya harus menyintai semua orang. Memang itu teorinya seperti itu, tapi praktiknya agak sisa. Sama Mbak Dini tadi disakri satu gelintir orang, tapi kalau Bang Kobar tiga gelintir orang. Bagaimana caranya seperti Mbak Dini tadi untuk mengantisipasi tiga gelintir orang itu yang menyakiti Bang Kobar? Solusinya Mbak Dini kan satu gelintir.
0: Terima kasih Bang Kobar. Mungkin sebagai closing statement juga ya, karena udah di menit 52 ya Kak ya. Apa sih Kak yang ingin disampaikan agar kita ini bisa tetap baik sama manusia gitu ya, agar kita ini bisa tetap menjalankan apa pesan dharma, bagaimana pesan kebajikan, bagaimana kebaikan walaupun kadang kita ini disakitin orang, karena kan juga namanya manusia ya Kak ya, gitu kan. Kita manusia itu kan sumber yang kecewa gak sih ya, kita udah berbuat baik sama orang, ternyata orang ini gak bisa dibaikin gitu ya. Silakan mungkin
1: ya, mungkin
0: Kaliman mau
1: silakan. Ya saya dulu ya. Jadi kalau misalnya bilang kayak gitu tuh pernah sih ingat salah satu ada biku yang pernah ngasih masukan bahwa kadang itu sebenarnya bukan masalahnya yang kita gak suka, tapi rasanya itu yang kita gak suka. Rasa ketika disakiti itu. Jadi sebenarnya problemnya itu mungkin sudah lewat, udah lampau. Nah, tapi kita yang gak bisa lepas dengan itu. Makanya kembali nambahin tadi yang punya David bilang kayak gitu, bagaimana kita let go. Mungkin kita sama orangnya sebenarnya udah gak ada problem, tapi dengan memori itu, itu yang kita pegang, kita lekat kuat. Nah itu yang ini bisa juga berlaku untuk semua hal ya, bisa jadi akhirnya akhirnya muncul intoleran itu juga bisa karena itu. Mungkin bukan karena orangnya, tapi karena salah satu aksinya, tapi kita salah menerjemahkan itu sebagai oh ini salah di orang itu. Kayak gitu. Dan itu juga bisa berlaku untuk banyak hal kayak gitu, maupun konten sosial media dan apapun itu. Tapi kalau kita bisa let go bahwa oh ya, yaitu sesuatu itu pasti berlalu, istilahnya kan sudah lewat. Nah, kita yang penting adalah hari ini, hari esok kan kita masih belum tahu. Ya, yang bagaimana kita improve di hari ini, kita membebaskan diri kita di hari ini untuk jadi orang yang lebih baik gitu sih.
0: Oke, baik. Wah, luar biasa sekali sih kan. Kak David, apa yang ingin disampaikan? Mungkin sebagai closing statement.
2: Iya. Terima kasih. Kalau saya tambahin dari Kuliman sampaikan bahwa kita harus sadar sampah tuh jangan dibawa terus.
0: Gitu ya.
2: Entah itu berupa memori, entah itu berupa disakiti orang atau kecewa kita nggak bisa achieve sesuatu, itu kan dalam tanda kutip sebagai sampah, artinya tidak tersampaikan apa yang kita harapkan. Ya sudah, kita cukup sadari bahwa kita tahu itu bahwa tidak tercapai atau itu dalam tanda kutip sampah. Kita cukup jangan dipegang terus, karena kalau kita berjalan hari demi hari kita bawa, ngapain kita juga bawa sampah kita masukkan ke kantong gitu kan. Maka kita punya pilihan untuk melepas sampah itu, kita taruh. Ya sudah, kita nggak usah melekat ke sampah itu. Karena memang dalam ajaran Buddha disampaikan bahwa hidup ini penuh dengan penderitaan. Tapi itu konteksnya itu bukan pesimis. Kok hidup di dalam agama Buddha kok disebutkan hidup itu menderita terus, padahal bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah kita bisa dengan sadar tahu bahwa memang penderitaan itu ada, tapi menderita atau tidak itu pilihan. Sama seperti orang jatuh kena lutut katakanlah ya. Sakit enggak? Sakit, tapi apakah harus menderita karena sakit itu? Itu pilihan setiap orang. Nah, di sinilah kita bisa sama dengan intoleransi tadi ya. Bagaimana kita bisa menyikapi hate speech atau mungkin pendapat yang berbeda. Kita bagaimana kita bisa memilah mana yang perlu untuk ditanggapi dengan bijak, mana yang ya kita cukup tahu saja dan biarkan kita dengan kedewasaan dan kebijaksanaan masing-masing bisa bertumbuh bersama.
0: Luar biasa Kak David. Silakan Kak Lea, sebagai closing statement apa ini sampaikan Kak Lea?
3: Mungkin lumayan seperti kesimpulan gitu ya. Jadi pada intinya melepaskan atau tidak membenci orang itu adalah keuntungan bagi diri kita. Karena bisa jadi saat kita membenci orang, orangnya tuh tetap makan dengan bahagia, hidup dengan bahagia. Cuma kita yang kayak ada apa ini yang kayak gitu kan. Jadi mungkin belajar untuk melepas itu untuk diri kita sendiri, agar kita yang bahagia. Dan caranya tiap orang itu berbeda-beda. Tapi kalau memang butuh waktu untuk menjauh dari orang itu, ya kalau bisa dan ada waktunya, menjauhlah. Tapi kalau memang gak bisa, artinya kita yang harus bisa mengganti perspektif dari diri kita, gimana caranya biar tidak melihat orang atau apapun itu situasi kondisinya dengan hawa yang negatif. Kalau kita bisa mengganti pikiran kita. Siapa tahu itu ternyata kita bisa melihat perspektif yang tidak kita lihat sebelumnya dan membantu kita untuk melepaskan.
0: Baik, gitu. Jadi memaafkan untuk diri sendiri gitu ya.
3: Baik. Untuk diri sendiri.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Lea, saya selalu Kak Davi, terima kasih Kak Lima, terima kasih. Semoga lain waktu bisa main kembali ya di Studio Pro Satu RRI Surabaya. Dan selamat sore, saya selalu, sukses selalu.
2: Baik.
0: Ya, mendengar saya sudah dialog beranda Sacita dan sesaat lagi kami hadirkan info prima ke ruang dengar Anda.

ISDM Bahlil Lahadalia resmikan PT Sumber Aneka Gas Tuban. Ajak generasi pahami sejarah, Pemkot Surabaya luncurkan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Jatim Park Group siapkan strategi khusus sambut musim libur sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Jatim Park Group menyiapkan berbagai strategi untuk menyambut musim libur sekolah 2026 yang diperkirakan menjadi salah satu momentum penting bagi sektor pariwisata. Beragam program dan wahana baru disiapkan guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto mengatakan, libur sekolah merupakan periode yang sangat penting bagi industri wisata. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang dikelola Jatim Park Group. Menurut Titik, kondisi ekonomi global maupun nasional saat ini turut mempengaruhi pola belanja masyarakat.
2: Libur sekolah ini adalah momen yang paling penting buat tempat wisata ya, terutama Jatim Park Group. Apalagi kalau dievaluasi tahun kemarin kita ada penurunan, dan tahun ini kalau kita melihat secara global ekonomi, kemudian masyarakat kita inflasi, kondisi politik, geopolitik dan sebagainya ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat kita untuk bagaimana cara mereka menghabiskan uangnya, istilahnya untuk dibagi dengan liburan. Nah, jadi waktunya sudah memang menjadi ikon liburan aja di Jawa Timur. Ini hal yang sangat penting buat kami untuk menyiapkan berbagai macam program supaya wisatawan tetap setia berkunjung ke kota wisata itu. Salah satunya adalah dengan cara menghadirkan berbagai macam wahana baru, terutama program menarik untuk liburan sekolah ini di berbagai destinasi milik Jatim Park Group. Kan gak cuma Jatim Park 1, 2, 3 ya.
1: Sebagai salah satu ikon wisata di Jawa Timur, Jatim Park Group menilai penting untuk terus menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan. Langkah tersebut dilakukan melalui penambahan wahana serta program-program khusus selama musim liburan sekolah. Selain Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Jatim Park 3, berbagai destinasi lain seperti Musim Angkut, Batu Love Garden, Eco Green Park, hingga Batu Next Spektakular atau BNS juga disiapkan untuk menyambut lonjakan pengunjung. Seluruh destinasi tersebut akan menghadirkan berbagai program menarik guna meningkatkan daya tarik wisata Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Hanum Oktavia mengabarkan, antara debu buku dan gempuran digital, pasar buku Velodrome yang masih memilih bertahan.
3: Tumpukan novel lawas, majalah tua hingga buku pelajaran memenuhi kios-kios sederhana di pasar buku Velodrome, Kota Malang. Aroma kertas lama bercampur debu khas buku bekas masih terasa kuat di lorong sempit yang kini tak lagi seramai dulu. Di salah satu kios bernama Manyar Buku, Amrullah sibuk menata buku-buku yang sebagian usianya bahkan lebih tua dari para pembelinya. Sudah lebih dari satu dekade ia bertahan menjaga denyut pasar buku yang perlahan tergerus zaman. Amrullah merupakan satu dari ratusan pedagang pindahan dari sekitar stasiun Kota Baru, Jalan Trunojoyo pada 2010 silam. Kala itu sekitar 70 kios buku menempati kawasan Velodrome. Pasar buku ini sempat menjadi surga bagi para pemburu bacaan murah di Malang. Namun seiring waktu, jumlah kios terus menyusut. Kini hanya tersisa sekitar 15 penjual yang masih bertahan. Sebagian beralih menjadi toko kopi, sebagian lagi menjadi toko kelontong. Perubahan mulai terasa sejak tren belanja online dan penggunaan gawai semakin masif. Apalagi setelah pandemi COVID-19, minat masyarakat datang langsung ke pasar buku sempat turun drastis. Meski demikian, Amrullah melihat secerca harapan dalam 2 tahun terakhir.
4: Berarti sudah
5: seharusnya untuk pedagang sih. Ya mau nih mau, tapi kurang apa itu diklankan, apa maksudnya
4: promonya kurang
5: ya, promonya kurang kan, dulunya pemerintah minta kan mau dipromosikan juga, ternyata enggak ada.
3: Namun di tempat itu, semangat menjaga budaya membaca masih terus hidup, dijaga oleh orang-orang seperti Amrullah yang memilih bertahan di antara halaman-halaman lama yang belum selesai dibaca zaman. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun.

0: Dusun Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
1: Terima kasih, Dia. Pendengar dan pemirsa, cegah penyakit rabies, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan vaksinasi pada kucing, anjing, dan monyet liar. Berikut laporan Aris Deka.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun terus mengintensifkan upaya pencegahan penularan rabies melalui program vaksinasi massal. Kegiatan ini menyasar hewan liar seperti kucing, anjing, dan monyet di berbagai titik strategis, termasuk Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, Taman Bantaran, Stadion Wilis, kawasan Kampung Jepang, hingga tempat pembuangan akhir atau TPA. Program ini sengaja digelar bertepatan dengan momentum hari jadi Kota Madiun yang ke-108. Setelah biasanya rutin dilaksanakan setiap bulan September dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Medik Veteriner Muda DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Yeri Anissa menjelaskan, target pelaksanaan vaksinasi ini menyasar sebanyak 150 dosis untuk menyuntik hewan-hewan liar tersebut. Namun, proses pemberian vaksinasi tidak dilakukan sembarangan, karena setiap hewan harus melewati pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Tim medis akan menghindari pemberian vaksin pada hewan yang menunjukkan gejala sakit, mengalami dehidrasi, mengidap penyakit kulit parah seperti skabies karena imunitasnya sedang menurun, serta hewan yang sedang dalam kondisi bunting. Langkah proaktif ini diambil sebagai langkah bentuk benteng pertahanan dini bagi wilayah setempat. Meski status Jawa Timur saat ini masih dikategorikan bebas dari laporan kasus rabies pada kucing maupun anjing.
3: Kalau di Jawa Timur itu kan kita masih bebas ya Mas ya. Belum ada kejadian atau laporan terkait kucing atau anjing atau kena rabies. Cuman kita kan berbatasan dengan Bali. Bali ini kan masih belum bebas rabies. Masih banyak kejadian di Bali sana terkait rabies. Sampai menularkan ke manusia. Jadi untuk antisipasi seperti itu, kita memerisai daya tahan tubuhnya kucing-kucing ini dengan vaksinasi rabies. Kalau populasi yang kucing liar ya Mas ya, untuk data yang tahun lalu sekitar 200-300. Gitu ya, di pasar, di fasum, sekitar segitu.
2: Selain melakukan pencegahan terhadap hewan, Yeri juga mengimbau masyarakat untuk mengenali gejala klinis rabies, seperti sifat hewan yang mendadak agresif, mengalami hipersalivasi atau mengeluarkan air liur secara berlebihan, takut terhadap cahaya dan air, serta cenderung suka bersembunyi di tempat-tempat gelap. Mengingat dampak penularan rabies ke manusia sangat besar dan fatal melalui resiko gigitan ataupun cakaran, perlindungan mandiri bahkan sudah mulai dilakukan oleh para praktisi medis di klinik hewan dengan melakukan vaksinasi rabies secara mandiri untuk memperkuat daya tahan tubuh mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Ya, saudara, laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Dayus Warno terkait KAI Daop 7 Madiun yang terus memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan fasilitas bagi pelanggan lansia. Berikut informasi selengkapnya.
4: PT KAI Daop 7 Madiun menegaskan komitmennya untuk terus konsisten memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan, khususnya para usia lanjut. Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kenyamanan dan aksesibilitas, KAI Daop 7 senantiasa menghadirkan layanan perkeretaapian yang inklusif serta ramah pada para lanjut usia lansia agar tetap dapat menikmati perjalanan dengan aman, nyaman, dan mudah. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang inklusif ini terus ditingkatkan guna memberikan kenyamanan ekstra bagi lansia mulai dari penyediaan kursi roda, area tunggu prioritas, bantuan dari petugas saat proses boarding, hingga kemudahan perjalanan bagi mereka yang ingin bepergian menggunakan moda transportasi massal ini.
5: Kami KAI Daop 7 Madiun khususnya juga sudah selama ini sudah memberikan fasilitas ya tambahan terkait dengan reduksi ya. Jadi untuk usia di atas 60 tahun kami berikan reduksi sebesar 20% untuk kereta api komersial maupun kereta api PSO untuk jarak jauh.
4: Menurut Tohari, secara permanen menetapkan hak reduksi untuk potongan harga tiket kereta api jarak jauh sebesar 20% bagi pelanggan lansia yang telah menginjak usia 60 tahun atau lebih. Di mana tarif reduksi ini berlaku setiap hari untuk seluruh perjalanan kereta api jarak jauh komersial dan PSO dengan proses registrasi yang sangat mudah dan cukup dilakukan satu kali saja untuk seterusnya. Melalui konsistensi layanan inklusif dan pemberian hak reduksi ini, KAI Daup 7 Madiun berharap dapat terus meningkatkan kualitas hidup serta memberikan kebahagiaan bagi para lansia melalui pengalaman perjalanan yang aman, sehat, dan kemudahan aksesibilitas. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari di sana. Silakan Aprilia.
6: Baik, terima kasih berita. Pendengar, peringati Hari Lingkungan Hidup, PT POMI ajak masyarakat mendaki dan menanam pohon di kawasan hutan lindung. Diana Dinar melaporkan selengkapnya.
7: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026, PT Paison and Maintenance Indonesia atau POMI melakukan pendakian ke puncak Gunung Loros dan penanaman ratusan pohon di kawasan hutan lindung Desa Selo Banteng, Kecamatan Banyu Klugur, Kabupaten Situbondo.
8: Pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Gunung Loros, Desa Selo Banteng, Kecamatan Banyu Klugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, di mana dalam rangka memperingati Hari Lingkungan, PT POMI Energi bersama dengan Pemkab Kabupaten Situbondo dan beberapa komunitas pecinta alam melakukan pendakian ke Gunung Loros sekaligus melakukan penanaman pohon.
7: Senior Manager PT POMI, Yoza Jamal, mengatakan ratusan pohon berbagai jenis ditanam di kawasan hutan lindung, diantaranya pohon durian, alpukat, dan kelengkeng.
9: Pelestarian bagaimana industri dan masyarakat itu bisa hidup berdampingan dan menjaga lingkungan tetap baik untuk kehidupan masyarakat.
7: Sementara itu, Kepala Desa Selo Banteng Mutaha mengaku bahwa hutan lindung di kawasan Desa Selo Banteng masih lestari dan terjaga.
9: Ada sekitar 300 ribu tumbuhan hidup.
7: Di kawasan hutan lindung ini?
9: Di Selo Banteng.
7: Di Selo Banteng.
9: Itu saya lakukan kerjasama dengan PT POMI mulai tahun 2009.
7: Sementara itu, salah satu pecinta alam, Ahmad Rifai, mengaku bahwa kawasan hutan lindung di Desa Selo Banteng masih lestari. Banyak monyet dan rusa yang sesekali ditemuinya saat mencapai puncak Gunung Loros.
10: Di pohon apa yang ditanam itu?
11: Tadi yang ditanam itu adalah pohon jenis teh, terus ada juga durian, banyak dah yang ditanam di sana. Ternyata gunung di sini sangat bagus.
6: Baik, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Nur Khalili. Nur Khalili, silakan.
12: Baik, terima kasih Aprilia. Pendengar, masyarakat Dusun Mayang, Desa Berentah Pesisir, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, turut menyemarakkan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan memasang bendera negara beserta turnamen sepak bola internasional tersebut, serta atribut lainnya hingga menggelar nonton bareng. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
13: Masyarakat Dusun Mayang, Desa Berantah Pesisir, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, turut menyemarakkan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan menghiasi kampung mereka dengan berbagai atribut dan pernak-pernik bertema sepak bola. Warga juga mengibarkan bendera negara peserta Piala Dunia, serta memasang poster para pemain sepak bola dunia, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Muhlis, warga setempat, mengatakan demam Piala Dunia dengan memasang berbagai bendera peserta dan pernak-perniknya ini telah dimulai sejak tahun 2014. Sedangkan biaya tersebut merupakan swadaya dari warga.
14: Setiap ada Piala Dunia, sekarang mas, kita mulai tahun 2014. Kebersamaan dengan beragamnya fan-fan bola itu kita satukan dalam satu kampung.
13: Tak hanya memasang atribut Piala Dunia, warga juga menggelar nonton bareng dan sesekali melakukan konvoi mengelilingi kampung dengan mengenakan kaos tim favorit peserta Piala Dunia.
12: Pendengar dan pemirsa dari RRI Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silahkan.
0: Baik, terima kasih Nur Halili. Pendengar dan pemirsa RRI, Menteri SDM Bahlil Lahadalia meresmikan PT Sumber Aneka Gas Tuban sebagai wujud dukungan terhadap ketahanan energi yang berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
15: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia meresmikan PT Sumber Aneka Gas yang ada di Kabupaten Tuban. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, peresmian ini juga sebagai wujud nyata dukungan terhadap penguatan ketahanan energi serta percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Fasilitas yang menelan investasi senilai 1,1 triliun ini dirancang untuk mengolah gas bumi yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi Tuban S-Java. Masa operasional pengaliran gas ini diproyeksikan berlangsung hingga tahun 2036 mendatang.
16: Saya tidak melihat besar atau kecilnya investasi atau produksinya, tapi saya melihatnya sebuah karya nyata dari sebuah perusahaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Apalagi ini kan menghasilkan ada LNG, ada LPG, ada kondensat, dan ada CNG juga. Nah, ini adalah merupakan bentuk daripada bauran energi dalam mengurangi impor LPG kita. Dan itu saya memberikan apresiasi.
15: Sementara itu, Direktur Utama PT SAG Tuban, Agustus Sani Nugroho, menegaskan bahwa operasional mini plan ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk mendukung agenda pemerintah. Kehadiran teknologi LNG ini juga menjadi solusi krusial bagi sektor industri yang berada di luar jangkauan jaringan pipa gas konvensional maupun fasilitas kompres natural gas atau CNG. Kedepannya, PT SAG dan PT Super Energi berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam infrastruktur energi guna mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM bersubsidi. Dinas ESDM Jawa Timur tegaskan hanya permasalahan distribusi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
17: Sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrean. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi baik jenis Pertalite maupun Solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim Aftabudin Rijaluzaman enggan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap kebijakan pusat ini. Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada kekosongan stok, hanya persoalan distribusi saja.
18: Sebenarnya kan bukan kosong, tapi kan distribusinya. Kita tunggu saja, memang ini sementara sedang diatur diskusi yang baik. Mudah-mudahan nanti bagaimana keputusan pusat, kemarin kami dapat koordinasi di tim dan kita tunggu sama lambat 1 Juli nanti akan ada statement dari pemerintah pusat, ini baru kita lihat bagaimana perkembangannya ke depannya. Jadi saya belum setia dulu masalah yang emang bukan kewenangannya provinsi, itu ada di lambat pusat. Itu ya.
17: Sementara itu, Ari, salah satu sopir truk, mengaku kesulitan untuk memperoleh solar. Saat ada SPBU yang memiliki BBM subsidi, dapat dipastikan antrean mengulang hingga antri berjam-jam.
19: Malam ya juga, malam ya, antri panjang sampai tol.
20: Dua setengah jam pak ya antrinya?
19: Kalau di nilam, 3 jam.
20: Pak, apa pada pemerintah?
19: Ya, seperti biasa aja, normal.
17: Pertamina menyebut adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk atau Organda dan Dinas ESDM menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrean kendaraan, khususnya logistik, mengular sejak dini hari. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar aja generasi muda pahami perjalanan sejarah Bung Karno di Surabaya. Pemkot Surabaya luncurkan buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya. Seperti yang dilaporkan Ermina Jin berikut ini.
21: Pemerintah Kota Surabaya resmi meluncurkan buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya di Balai Budaya Kompleks Balai Pemuda Surabaya. Buku diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya dan ditulis oleh 4 orang penulis. Acara dimeriahkan juara 1 puisi Bung Karno serta pertunjukan teatrikal kisah proklamator. Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, buku itu menegaskan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya serta menggambarkan perjuangannya.
2: Jadi harapannya kita meluruskan sejarah. Karena bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Agar tidak pernah kehilangan arah. Dengan buku ini, yang pertama, kita ingin menegaskan bahwa Soekarno lahir di Surabaya.
21: Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Putih Guntur Soekarno mengapresiasi terbitnya buku komprehensif tersebut. Putih berharap buku ini bisa membantu generasi muda memahami perjalanan sejarah Bung Karno di kota Surabaya.
3: Kemudian juga didasari atas research yang tidak hanya di arsip-arsip atau perpustakaan atau museum di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Ini artinya dari sisi akademisi, ini bisa juga menjadi satu referensi atau
21: Salah satu penulis buku, Profesor Purnawan Basundoro menyebut, buku disusun berbasis riset akademik dari arsip di Indonesia dan Belanda. Menurutnya, berbagai dokumen tertulis hampir semua menyatakan Bung Karno lahir di Surabaya.
22: Ini kan pernyataan itu ternyata tidak benar. Yang benar itu ya memang Bung Karno lahir di Surabaya. Dan itu di buku secara itu sudah apa namanya, banyak yang menuliskan Bung Karno lahir di Surabaya. Ya, terus terang kan mencari arsip itu kan tidak mudah gitu ya. Nah itu yang saya kira arsip-arsip yang cara kita mencari arsip ini yang juga menjadi kenangan tersendiri gitu ya.
21: Sebagai informasi, buku tersebut ditulis Purnawan Basundoro, Samidi, Yayan Indrayana, dan Kuku Yuda Karnanta. Ermina melaporkan.
0: Dari Surabaya bergeser ke Jombang, pendengar, simbol persatuan dan doa bagi bangsa masyarakat lintas agama Kabupaten Jombang, gelar kirab budaya dan doa bersama. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
23: Masyarakat lintas etnis, agama, dan budaya di Kabupaten Jombang menggelar acara kirab budaya dan umbul dungo atau doa bersama di area situs petirtaan Dusun Sumberbeci, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro. Kegiatan yang berlangsung sore hari ini diinisiasi oleh pemerintah desa setempat berkolaborasi dengan seluruh komunitas petirtaan dari Jombang dan Mojokerto. Acara ini dihadirkan oleh berbagai elemen masyarakat dari penganut agama Islam, Hindu, Konghucu, Buddha, Katolik, Kristen, aliran kepercayaan, Kejawen, hingga paguyuban Mojopahit dari Mojokerto. Wakil Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Jombang, Haji Didik Tondo Susilo SHMSI yang hadir di lokasi menyampaikan bahwa esensi dari kegiatan ini adalah ruang persatuan dan ruang doa bagi bangsa.
24: Pada sore hari ini kami bersama masyarakat lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya yang ada di Kabupaten Jombang, serta Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Kabupaten Jombang, bersama-sama masyarakat yang ada di Desa Kesamben mengadakan acara kirab budaya dan dilanjutkan dengan umbul dungo atau umbul doa yang nanti malam akan dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit yang ada di komplek atau area petirtaan ini. Nah, harapan yang kami inginkan adalah untuk di tahun-tahun mendatang, karena kita sebetulnya sejatinya pada sore hari ini kami ingin berdoa agar seluruh warga masyarakat di Desa Kesamben dan seluruh warga masyarakat di Indonesia ini bisa lebih mulia dan sejahtera dan lebih maju lagi di Indonesia.
23: Beliau juga berharap agenda seperti ini bisa terus dipertahankan dan diulang pada tahun-tahun mendatang. Tujuannya agar masyarakat luas dapat semakin memahami dan mengenal Desa Kesamben sebagai wilayah cikal bakal situs petritaan bersejarah di Kabupaten Jombang. Rangkaian kegiatan budaya ini dijadwalkan akan berlangsung hingga malam hari dengan pagelaran pertunjukan wayang kulit tepat di dalam komplek petritaan Sumberbeci. Cantia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Laras. Diah, silakan.
6: Terima kasih Dini, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
25: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
6: Masih menjalani perawatan, belasan jemaah haji Debarkasi Surabaya belum bisa kembali ke tanah air. Farida Husnia mengabarkan selengkapnya.
26: Belasan jemaah haji Debarkasi Surabaya masih belum bisa pulang ke Indonesia karena mereka masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Arab Saudi. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam berharap agar seluruh jemaah haji yang masih menjalani perawatan segera diberikan kesembuhan, sehingga mereka nantinya dapat kembali ke tanah air dalam kondisi sehat.
1: Oleh karena itu kita berharap nanti sampai dengan kepulangan, semua lancar dan semua sesuai dengan harapan kita, jemaah bisa pulang dengan sehat walafiat dan mendapatkan haji mabrur. Sementara jemaah yang tertunda di Arab Saudi, tertunda kepulangannya karena sakit, ada 12 orang. Seperti itu. Ini berharap semoga nanti 12 orang ini segera sehat dan nanti bisa ditanazulkan ke kloter-kloter berikutnya yang ada seat kosong. Oleh karena itu sekali lagi kami terima kasih kepada semua PPIH Debarkasi SUB Surabaya yang sampai dengan saat ini telah memberikan layanan yang terbaik untuk jemaah haji Debarkasi Surabaya.
26: Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, mengatakan terus memantau perkembangan jemaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi melalui koordinasi dengan petugas kesehatan dan otoritas terkait. Dia kembali berharap agar seluruh jemaah haji yang sedang sakit segera pulih dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga di tanah air. Farida Husnia melaporkan.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri siapkan kepulangan jemaah haji. Sebanyak 28 armada bus disiapkan untuk penjemputan dari Asrama Haji Surabaya.
4: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri bersama Pemkab Kediri telah mempersiapkan proses kepulangan jemaah haji tahun 2026. Pada musim haji tahun ini, untuk kepulangan jemaah haji akan dipusatkan di kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Berbagai persiapan telah dilakukan guna memastikan proses penjemputan dan penyambutan jemaah haji berjalan lancar, aman, dan tertib. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan armada transportasi untuk mengangkut para jemaah dari Asrama Haji Surabaya menuju Kabupaten Kediri. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi, menjelaskan jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan sampai di Kediri pada tanggal 30 Juni 2026. Sementara untuk jemaah haji kloter 112 akan tiba di Kediri pada tanggal 1 Juli 2026.
5: Untuk pemulangan yang di kloter 109, 10, 11 ini interval waktunya hanya selisih sekitar 2 jam. Sehingga nanti diperkirakan proses pemulangan ini juga kita buat agak cepat. Titik pemulangan dipusatkan di halaman Pemkab Kediri dan kopernya nanti akan di titipan untuk sementara di lapangan tenis di belakang halaman Pemkab.
4: Sementara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Kediri, Sumarlan, mengatakan untuk kepulangan jemaah haji pihaknya telah menyiapkan sebanyak 28 armada bus yang akan digunakan untuk menjemput jemaah haji setibanya di Asrama Haji Surabaya menuju titik kedatangan yang telah dipusatkan di kantor Pemkab Kediri.
7: Pemerintah Kediri melalui Bagian Kesejahteraan juga sudah menyiapkan armada, jadi armadanya sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan jumlah keberangkatan. Jadi kalau kemarin ada 28 bus, jadi kita untuk menjemput ini juga kita siapkan 28 bus, kemudian ada juga pengawalnya, jadi masing-masing kloter kita siapkan 2 pengawal, kemudian ada juga tim medisnya, jadi setiap kloter juga didampingi oleh tim medis dengan mobil ambulannya. Sambil itu juga untuk mengangkut koper-kopernya.
4: Abdul Khalik Nawawi menjelaskan bahwa seluruh koordinasi dengan berbagai pihak terkait telah dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri berharap kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung dengan tertib dan aman, serta menjadi momen penuh kebahagiaan bagi keluarga yang telah menantikan kedatangan para tamu Allah kembali ke tanah air. Heri Susanto melaporkan.
25: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
25: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, saat ini 16:43 waktu Indonesia Barat dan Anda ada di program Kentongan sore hari ini bersama Dini Wardani dan juga Des Editor Nita Silvia. Kita buka dulu informasi pertama, pendengar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren atau PONPES dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Jatim, terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren atau PONPES dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Agung Subagio menuturkan, Jatim memiliki lebih dari 7.000 pesantren yang tersebar di 38 kabupaten kota. Namun baru 10 kabupaten kota yang telah membentuk tim PESTANA. Oleh karena itu, BPBD Jatim bersama BPBD Kabupaten Kota memperluas pembentukan tim PESTANA untuk meminimalisir jumlah korban bila mana terjadi bencana.
3: Jadi ada 7.425 pesantren kurang lebih di Jawa Timur, 6.000 lebih diantaranya itu punya kerentanan bencana yang cukup tinggi. Sehingga bagaimana kita memitigasi yang 6.000 ini karena hidup di pesantren yang komunal.
2: Keterlibatan komunitas pesantren agar tangguh dari bencana ini juga bekerja sama dengan program siap siaga. Manajer program dan kemitraan program siap siaga Jawa Timur Mamba Usuut menuturkan, PESTANA ini sebagai upaya pengurangan resiko bencana.
4: Ya, program siap siaga kan secara mandat memang mendukung upaya-upaya pengurangan resiko bencana. Dalam hal ini Provinsi Jawa Timur memiliki program pesantren tangguh bencana. Sehingga sebagai mandat untuk membangun ketangguhan masyarakat, maka kami dari program siap siaga juga turut dalam membantu memperkuat program ini agar semua elemen, baik itu sekolah, pesantren, desa, dan semua elemen komponen yang lain.
2: PESTANA akan mengoptimalkan peran pesantren dalam memberikan edukasi pengurangan resiko kebencanaan di lingkungan pesantren melalui pembentukan tim siaga bencana. Ani Hasanah melaporkan.
5: Loh, kok tumben ada suara kentongan ya?
6: Iya ya, Bu. Di balai desa ada sosialisasi kebencanaan. Yuk berangkat.
5: Enggak, Ibu sibuk nyiapin arisan nanti sore.
6: Lo, jangan gitu toh, Bu. Harus ya ikut, biar tahu kalau ada bencana, apa yang harus dilakukan.
5: Aduh, gak penting.
6: Bu, ikut sosialisasi begini tuh sama seperti kita dapat pelajaran baru, agar tahu apa yang mesti dilakukan jika ada gempa, kebakaran, atau bencana lainnya.
5: Loh, tapi kan kita tinggal di kota besar, lah ngapain sih pakai ikut begitu?
6: Bu, denger ya, meski kita tinggal di kota besar, tapi potensi bencana bisa terjadi. Banjir misalnya?
5: Oh iya sih ya, apalagi banjir bandang ya. Ya wes, ayo berangkat, gas!
1: Sementara itu, pendengar, pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kesiapsiagaan lapangan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
7: Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kesiapsiagaan lapangan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim berikutnya. Sejumlah mobil pemadam kebakaran disiagakan di titik rawan guna mempercepat penanganan hambatan aliran air. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh perangkat penanganan telah siaga sejak dini hari. Meski demikian, kondisi Kota Surabaya hingga saat ini dilaporkan relatif aman dan terkendali. Selain melakukan penanganan jangka pendek, pemerintah Kota Surabaya memperkuat strategi pengendalian banjir dengan mengoptimalkan BOSEM. Pemerintah Kota juga berencana mengembalikan fungsi lahan IPT dan fasilitas umum menjadi area resapan air. Ia menjelaskan penanganan banjir tidak hanya difokuskan pada solusi sesaat, tetapi juga jangka panjang.
8: Pasti kita akan memaksimalkan ini, mobil PMK. Nanti tentu kalau mungkin ada sandbag-sandbag ya kita lubangi untuk mengurangi aliran air. Tapi saya juga nyuwun tulung lah doanya wong Surabaya. Ini gak musim udan nih. Ini musim kemarau. Nanti saya gak ada menang musim udan nang godi. Gak ada udan musim kemarau karena kita ini musim kemarau bantar-bantarnya ngerjakno. Kok kalpot saluran.
7: Dalam peninjauan di lapangan, Wali Kota Erik mengakui masih ditemukan sejumlah kawasan alifungsi lahan tanpa sistem drainase memadai. Area yang diuruk untuk pergudangan tanpa saluran air ditemukan di kawasan Romo Kalisari. Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk aliran air saat hujan deras turun. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Surabaya akan memanggil pihak terkait, termasuk pengelola kawasan industri, yang menegaskan bahwa setiap pembangunan wajib menyediakan sistem drainase yang memadai. Ermina melaporkan.
9: Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan banjir yaitu, pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air, selokan atau sungai tidak bisa mengalir dan akhirnya menggenang dalam volume yang semakin besar. Lalu saat hujan deras, banjir pun tak terhindarkan. Kedua, daerah resapan air yang berkurang. Hilangnya daerah resapan air karena pembangunan tanpa diimbangi pembuatan sumur resapan akan meningkatkan risiko banjir hingga 6 kali lipat. Ketiga, pemanasan global. Lapisan ozon yang menipis karena pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim, seperti hujan deras yang berlangsung lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Keempat, bendungan dan tanggul air rusak. Bendungan dan tanggul berfungsi untuk mengendalikan air, sehingga apabila bendungan dan tanggul rusak, tentunya tak bisa lagi menahan debit air dan dapat menyebabkan banjir.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya janji MC Persibaya Surabaya, ayo dulur, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulur, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

Kabar-kabar ya bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya ya jelas, gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik singgah di korban. Ojo meneng tok ya bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta bersama Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa akan terjadinya pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, menanggapi informasi tersebut, PT PLN Persero memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi palsu.

0: Pendengar, saat ini 17:02 waktu Indonesia Barat, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani untuk memperbarui informasi Anda di sore hari ini. Menteri Sosial menghadiri open house sekolah rakyat untuk orang tua dan calon siswa sekolah rakyat di Universitas Negeri Surabaya.
1: Laporan terkini.
0: Ya, Agustin, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Dini dan juga rekan Dini di studio. Baik, mendengar pada sore hari ini sendiri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini menghadiri open house sekolah rakyat untuk orang tua dan calon siswa di Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dan tadi beberapa acara memang menjadi rangkaian dari open house tersebut, yakni seperti dibuka melalui performance baris berbaris, tari remo, silat, kemudian juga penampilan-penampilan dari siswa sekolah rakyat yang berprestasi begitu, yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab, maupun juga performance dari minat dan juga bakat dari beberapa siswa dari sekolah rakyat itu sendiri. Dan sekolah rakyat menengah atas atau SRMA 21 Surabaya ini juga diharapkan juga akan bisa memberikan kesempatan-kesempatan kepada para siswa yang membutuhkan ataupun juga tepat sasaran untuk bisa mengenyam pendidikan melalui sekolah rakyat menengah atas atau SRMA 21 Surabaya ini. Dan tadi juga ditampilkan profil-profil siswa sekolah rakyat yang memang dilakukan berdasarkan desil maupun juga penghasilan dari keluarga maupun juga kondisi perekonomian di setiap keluarga, yang memang dinyatakan Mensos ini merupakan langkah agar tepat sasaran begitu. Dan tadi juga beberapa dalam keterangannya sendiri, ini Mensos menyoroti beberapa hal termasuk diantaranya yakni adanya pembangunan yang dilakukan di Sambang begitu, yang nantinya akan bisa menampung lebih banyak lagi untuk siswa dari sekolah rakyat sendiri. Dan pihaknya juga mengatakan jika evaluasi 11 bulan sekolah rakyat yang ada di Surabaya ini, Mensos ini menyebut sudah ada perubahan anak yang terlihat nyata, karena dinilai pelaksanaan sekolah rakyat sendiri menunjukkan hasil yang positif, anak lebih disiplin, percaya diri, memiliki semangat belajar yang tinggi, serta meningkatkan memiliki peningkatan dari kesehatan maupun juga pertumbuhannya. Dan menurut Mensos sendiri, capaian tersebut merupakan hasil pendampingan intensif dari kepala sekolah, guru, wali asrama, dan juga tenaga pendidikan yang ada di sekolah rakyat. Dan berikut statement dari Mensos terkait open house sekolah rakyat pada sore hari ini.
3: Saya terima kasih ya teman-teman ikut menyaksikan open house untuk calon siswa dan orang tua sekolah rakyat. Ini adalah 11 bulan masa pembelajaran sekolah rakyat tahun 2025-2026 telah dilewati dengan berbagai tantangan yang ada, dinamika yang kita hadapi di lapangan, tapi alhamdulillah ya setelah lebih dari 10 bulan proses pembelajarannya makin baik, anak-anak juga sudah mulai lebih disiplin, lebih percaya diri, kemudian semangat belajarnya meningkat, pertumbuhan juga bagus, kesehatannya juga makin bagus. Ini semua adalah kabar-kabar yang menggembirakan, karena anak-anak kita ini dari latar belakang yang berbeda-beda.
2: Ya, dan beberapa juga diantaranya yakni Mensos mengatakan jika gedung permanen sekolah rakyat di Surabaya sendiri hampir rampung, karena memang yang di UNESA ini merupakan gedung sementara yang dipinjamkan begitu. Dan bulan depan Juli pada ajaran baru ini diragakan akan bisa mulai digunakan. Kemudian juga Mensos menyatakan bahwa sekolah rakyat ini akan menjadi strategi untuk memutus mata rantai kemiskinan sesuai juga dengan aspek kita dari Presiden Prabowo. Dan menurutnya pendekatan yang dilakukan bersifat menyeluruh, karena anak memperoleh akses pendidikan, sementara orang tua pun diberdayakan secara ekonomi, sehingga nantinya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan juga keluarga menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung dengan bantuan.

0: sosial. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan Agustin Irdiani, pendengar, Menteri Sosial menghadiri open house sekolah rakyat untuk orang tua dan calon siswa sekolah rakyat di Universitas Negeri Surabaya. Dan sore hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar, sampai nanti berapa 20 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, sudah tahu cara bayar pajak kendaraan lewat ATM Samsat Kris? Mudah dan praktis. Pertama, pilih menu pembayaran e-Samsat pada layar mesin. Kemudian masukkan nomor polisi dan nomor mesin kendaraan. Lalu lengkapi data diri seperti NIK, nomor handphone, dan alamat email. Setelah itu, cek tagihan dan pastikan seluruh data sudah benar. Klik bayar sekarang, lalu barcode Kris akan muncul di layar. Buka aplikasi mobile banking atau dompet digital Anda. Kemudian, scan Kris tersebut dan selesaikan pembayaran. Jika transaksi berhasil, klik cek pembayaran pada mesin dan tunggu hingga muncul notifikasi pembayaran berhasil. Bukti pembayaran akan dikirim melalui SMS atau email. Untuk mencetak ETBPKP, cukup pilih menu cetak ETBPKP, buka tautan yang diterima melalui SMS, lalu arahkan QR code ke scanner mesin dan tekan tombol cetak. Ingat, ETBPKP merupakan bukti pembayaran yang sah dan tidak perlu ditukarkan kembali ke Samsat. ATM Samsat Kris, solusi bayar pajak kendaraan lebih cepat, mudah, dan tanpa ribet. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan Samsat terdekat. KB Samsat Surabaya Utara, melayani dengan mudah dan praktis.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Renungan Agama Islam dengan tema pentingnya akhlak dan budi. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu memiliki hiasan pada wujud kejadiannya, dan hiasan seseorang adalah kesempurnaan budi pekertinya. Pendengar RRI yang berbahagia, hiasan yang berharga bukanlah emas permata yang berkilauan, tetapi kesempurnaan budi pekerti. Betapa banyak orang yang terjerumus ke jurang kehampaan dan kenistaan akibat tidak memperhatikan etika, memperhatikan adabnya. Kita juga harus memilih teman untuk bergaul sehari-hari. Pergaulan jelek biasanya merusak akhlak. Perhatikan pergaulan kita, jangan asal kita bergaul. Pertimbangkan akhlak sebagai ukuran utama di dalam mengambil langkah mencari strategi berteman, bermitra. Sebab jika tidak, maka kita sendiri yang akan terperangkap jika tidak salah di dalam bergaul. Hal ini semua tercermin dari mahkota budi pekerti manusia itu sendiri, pendengar. Mahkota budi pekerti adalah rendah hati, antep asor. Salah satu bentuk dari sikap yang mencerminkan budi pekerti adalah dengan rendah diri. Tetapi di sini bukan merendahkan diri. Pendengar RRI yang berbahagia, kita melihat tentang kerusakan akhlak itu dimulai misalkan. Kerusakan akhlak sendiri laksana virus ya, yang cepat menular dan sulit untuk diantisipasi. Senjata orang yang hina budinya ialah kebusukan kata-katanya. Kita bisa melihat seorang dengan budi pekertinya yang tolak ukur adalah di antara tanda orang yang tidak berbudi adalah selalu berbicara tidak sopan, selalu berbicara kotor, kata-kata yang cenderung busuk yang selalu keluar dari lidah dan ucapannya. Contoh-contoh budi pekerti yang baik yaitu di antaranya adalah belas kasih terhadap orang yang lemah, orang yang papa, merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Belas kasih pada orang yang lemah adalah cermin akhlak yang mulia. Barang siapa yang baik prasangkanya, akan baik pulalah hidupnya. Berprasangka baik ini pada seseorang akan membawa dampak kehidupan luar biasa dalam kehidupan seseorang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menekankan hal yang demikian di dalam sejarahnya. Tatkala beliau dilempari hingga berdarah, beliau dengan arif penuh dengan husnuzon pada orang kafir yang melemparinya dengan ungkapan biarkan, karena mereka belum tahu ini adalah ungkapan yang sungguh luar biasa. Artinya apabila ada orang berbuat jahat kepada kita, berbuat tidak baik kepada kita, kalimat Rasulullah ini sangat mendalam, biarkan, mereka belum tahu. Subhanallah, ini adalah tingkatan makrifat sufi yang tertinggi. Bagaimana kita menghadapi orang yang tidak baik budi pekertinya? Apa sikap kita? Jika engkau diuji oleh orang yang tidak bermoral, maka bertingkahlah seakan-akan engkau tidak mendengar dan tidak mengadakan sesuatu. Artinya, jagalah sikap kita jika berhadapan dengan orang yang tidak bermoral, terutama jika kita mendapat sanjungan dari mereka. Orang yang tidak bermoral, bersikaplah seolah-olah kita tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka ucapkan. Budi pekerti ada pada ilmu. Nah, kalau kita melihat konteks yang demikian, pendengar, bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita, tetapi sesungguhnya kecantikan itu ialah kecantikan ilmu dan kesopanan. Kecantikan yang sebenarnya adalah ilmu yang kita miliki dan kesopanan akhlak kita yang tertanam dalam hati sanubari, bukan terletak pada pakaian yang menghiasi kita. Barang siapa bersikap sombong, bangga dengan kekayaan dan keturunannya, maka sesungguhnya kebanggaan itu terletak pada ilmu dan budi pekertinya. Kesombongan ini, pendengar, akan menanamkan benih permusuhan, dan kekayaan sering menghadapi persaingan. Maka kedua-duanya bukanlah merupakan suatu kebanggaan, karena kebanggaan ini yang sebenarnya terletak pada ilmu yang kita miliki dan budi pekerti. Bukankah ilmu itu akan menjaga kita, sedang harta minta dijaga?
Keduanya ilmu dan budi pekerti ini merupakan kehidupan seorang. Keduanya ilmu dan budi pekerti ini merupakan kehidupan seorang pemuda. Tanpa keduanya, maka kematian adalah lebih baik baginya. Antara ilmu dan budi pekerti, laksana mata uang logam yang tak bisa dipisahkan dari kedua sisinya. Oleh sebab itu, keduanya ini merupakan sumber kehidupan yang baik jika seseorang tidak memiliki keduanya, lebih baik mati saja. Semoga kita senantiasa Allah berikan hidayah, berikan kelembutan hati kita, berikan hidayah kepada kita. Subhanallah, semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan bagi Anda yang saat ini ada di jalan, pendengar, hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Dan bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas. Sesaat lagi azan maghrib akan dikumandangkan untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik. Dirikanlah salat, tunaikan zakat dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.

ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Sinar Allah di atas segala sinar. Allah memberikan petunjuk dengan sinar itu bagi hambanya yang dikehendaki. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zuhazzin adhim. Dan tidak akan menemui cahaya itu melainkan mereka yang berhati sabar, dan juga tidak akan menemui meskipun dia sabar kecuali mereka yang memiliki keteguhan rohani.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti kita akan temui ya reporter Ani Hasanah, pendengar, yang akan melaporkan bahwa UNUSA saat ini luncurkan Sekolah Manajemen Kesehatan dan Magister baru. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ani Hasanah.
1: Laporan terkini.
0: Ya, Ani Hasanah, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya UNUSA hari ini meluncurkan Sekolah Manajemen dan Kesehatan Berkelanjutan atau SMKB sekaligus membuka program Magister Manajemen atau MM dengan fokus manajemen berkelanjutan. Peluncuran tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian Disnatalis ke-13 UNUSA. Kegiatan ini sendiri dihadiri Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Yarsis Profesor Muhammad Nuh, kemudian jajaran pimpinan universitas, akademisi, mitra industri serta pakar internasional. Di antaranya adalah Profesor Amri Tapa dari University of Pennsylvania dan merupakan hadir khusus di UNUSA untuk menjadi pembicara sekaligus pada acara seminar internasional pada hari ini di UNUSA. Kehadiran SMKB sendiri, pendengar, menjadi bagian dari upaya UNUSA untuk memperkuat pendidikan yang berorientasi pada tantangan global. Sebagaimana diungkapkan Profesor Tri Yogi Wono selaku Rektor UNUSA, bahwa peluncuran SMKB dan program Magister Manajemen merupakan langkah strategis dalam menjawab perubahan tantangan global, mulai dari krisis lingkungan hingga tantangan di sektor kesehatan. Sementara itu, Dekan SMKB Dr. Handayani mengatakan bahwa peluncuran sekolah baru itu diikuti sekaligus loka karya kurikulum dan seminar internasional sebagai langkah menjamin mutu lulusan. Demikian laporan Ani Hasanah.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasanah dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ani Hasanah, pendengar, UNUSA luncurkan Sekolah Manajemen Kesehatan dan Magister baru. Nanti kita akan update ya bersama dengan kawan-kawan reporter dan juga redaksi di sore hari ini. Kami juga masih membuka interaksi 0315345474 dan juga di 0813314992. Nanti kami juga akan hadirkan informasi arus lalu lintas ya di sudut kota Surabaya dan juga informasi cuaca sampai nanti berapa 23 waktu Indonesia Barat. Dan ditemani Dini Wardani sampai nanti berapa 20 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, kasus kaburnya seorang tahanan narkotika dari rumah tahanan atau rutan kelas 2B Bangil, Kabupaten Pasuruan, berdampak pada proses hukum yang tengah berjalan. Kejaksaan Negeri Kejari Bangil menyatakan bahwa pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Bangil hingga saat ini belum dapat dilakukan karena terdakwa belum berhasil ditemukan. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bangil, Ferry Ardianto, mengatakan berkas perkara sebenarnya telah dinyatakan lengkap atau P21 dan tinggal memasuki tahap pelimpahan ke pengadilan. Namun proses tersebut tertunda setelah tersangka melarikan diri dari rumah tahanan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Surabaya tengah menggodok aturan yang mewajibkan setiap warga pemilik kendaraan roda 4 harus memiliki tempat parkir atau garasi. Aturan ini sedang disusun oleh Pemkot Surabaya melalui rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang transportasi yang kemudian diusulkan pembahasan melalui mekanisme legislatif DPRD Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa aturan ini akan secepatnya segera dibentuk. Ia menjelaskan perumusan aturan tersebut bertujuan untuk menjaga fungsi jalan agar tetap sesuai dengan semestinya. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang.

karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

0: Sore hari ini untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya, pendengar, ini sudah terpantau masih padat merambat ya. Apalagi hari ini hari Jumat ya. Dan kalau udah hari Jumat, besok udah weekend gitu ya, itu udah mulai terpantau padat merambat di sejumlah titik yang ada di kawasan kota Surabaya. Di kawasan, mulai dari kawasan Jalan Darmo, mengarah ke kawasan Wonokromo, sampai mengarah kawasan Jalan Ahmad Yani hingga Gedangan, sore hari ini cukup padat merambat, pendengar. Kemudian untuk arah Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Majen Sungkono, Majen HR Muhammad, sore ini juga padat merambat. Kemudian untuk kawasan Banyurip ya, ini di bawah flyover Banyurip, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas, mulai dari Gedung Doro sampai ke kawasan Diponegoro, Surabaya. Kemudian kawasan Panglima Sudirman, Yosudarso, ini juga cukup ramai ya di sore hari ini. Kemudian untuk kawasan Embong Malang, Tunjungan, Basuki Rahmat, sore hari ini juga ada cukup ramai kendaraan ya, dan meski juga ya cukup kepadatan arus lalu lintas kawasan tersebut. Kawasan Tidar mengarah ke kawasan Gedung Doro, pendengar, ini juga hati-hati karena cukup padat merambat di kawasan tersebut. Kemudian kawasan Kenjeran mengarah kawasan Gedung Cowe atau Suramadu masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Sementara untuk cuaca di sore hari ini sampai nanti merapat 23 waktu Indonesia Barat untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya, ini diprediksi masih cerah ya, dengan suhu berkisar antara 29 derajat Celcius sampai nanti merapat 23 waktu Indonesia Barat, suhunya ada di 28 derajat Celcius ya. Jadi Surabaya hari ini diprediksi masih cerah, dan juga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat diprediksi cerah berawan ya untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Selamat sore.
1: Selamat petang, Mbak Dini.
0: Petang, Mbak Dini, Bang Kobar.
1: Mau bertanya informasi traffic report saat ini. Mau ke Dahadi dari Jalan Dharma Raya sampai ke Dahadi bagaimana Pak Dini?
0: Intinya Pak Dini. Untuk kawasan mana? Mana Bang Kobar? Makasih. Halo? Iya. Untuk kawasan Mojokerto bukan sih? Kok suaranya gembret sih Bang Kobar? Untuk Mojokerto sore hari ini masih ramai lancar aja ya, belum ada kepadatan arus lalu lintas ya di kawasan tersebut ya Bang Kobar. Dan juga untuk coba kita update ya, di kawasan Krian ini juga masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Mojosari, Mojokerto juga masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas ya di sore hari ini. Memang yang terpantau padat merambat ini untuk kawasan Surabaya sekitarnya aja. Untuk kawasan Malang ya, ini juga masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, pendengar, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Jadi bagi Anda saat ini lagi kejebak macet ya, gak apa-apa, sabar, ditemani Dini di sore hari ini barengan sama Andre Taulani, teman tapi mesra.

Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

Kita tinggalkan dulu Diara dari Club Project di sore hari ini. Mendengar baru satu RRI Surabaya dimanapun berada, biar nobar Piala Dunia Anda makin seru. Yuk datang dan juga ajak keluarga, teman maupun komunitas Anda untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Mendengar, acara ini gratis ya dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026 setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mayjen Sungkono nomor 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya sampai tanggal 11 Juli 2026 ya, dan ajak teman-teman Anda untuk menikmati nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Dan sampai jumpa di nobar Piala Dunia di TVRI Jawa Timur.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

Pendengar, bagi Anda yang saat ini melintasi di kawasan Jalan Gubernur Suryo Surabaya, begitu ya, ini hati-hati di jalan karena masa aksi unjuk rasa bertajuk Warga Surabaya Turun ke Jalan dengan tagar Indonesia Sekarat ini menutup seluruh ruas Jalan Gubernur Suryo untuk menyuarakan sejumlah tuntutan kepada kebijakan pemerintah. Masa yang berjumlah sekitar hampir 100 orang itu, pendengar, melakukan long march dari Monumen Kapal Selam dan tiba di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Dan seluruhnya langsung membentuk barisan setengah lingkaran menghadap Gerahadi dan juga memakai separuh badan Jalan Gubernur Suryo. Ada beberapa tuntutan yang dilakukan begitu ya. Dan ada 11 tuntutan begitu pendengar yang disuarakan. Yang pertama yakni turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, kemudian hentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, kemudian cabut UU Polri dan UU TNI atau Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI, kemudian ciptakan lapangan kerja yang layak, bubarkan komando teritorial dan hentikan keterlibatan TNI dalam ranah sipil, serta hentikan reklamasi Surabaya Waterfront Land dan juga bebaskan seluruh tahanan politik dan pulihkan nama baik tahanan politik. Prioritaskan anggaran pendidikan dan kesehatan, ciptakan dan perbanyak transportasi umum yang layak, inklusif dan gratis. Bubarkan parlemen dan bangun kuasa rakyat dan terakhir adalah akhiri kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, pendengar, yang disuarakan di sore hari ini. Hingga saat ini, pendengar, ini terpantau bahwa situasi di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya, ini masa masih ada di kawasan Gerahadi Surabaya. Tepat pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan Adzan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Hati itu sesuatu yang sangat istimewa dan wajib dijaga.

Pendengar kawasan Grahadi Surabaya, ya saat ini tengah padat ya karena adanya aksi unjuk aspirasi di sore hari ini, pendengar. Dan apabila Anda saat ini akan melintasi kawasan Jalan Gubernur Suryo atau depan Gedung Negara Grahadi, kami sarankan untuk berputar dan juga mencari jalur alternatif, pendengar. Karena hingga saat ini ya, hingga 18.50 menit waktu Indonesia Barat, hingga saat ini situasi dan juga kondisi di kawasan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo ini masih ramai begitu ya. Ada beberapa jalan yang bisa Anda lewati sebagai jalur alternatif di sore hari ini, pendengar, yakni alternatif utama mulai dari kawasan dari Jalan Raya Darmo, kemudian Anda bisa untuk mengarahkan kendaraan berbelok kiri menuju ke kawasan Jalan Diponegoro, kemudian Jalan Dr. Sutomo, Jalan Polisi Istimewa, Jalan Urip Sumoharjo. Nah, dari sana Anda bisa melipir ke arah timur lewat Gubeng tanpa harus memotong jalan ke arah Grahadi, pendengar. Atau Anda bisa melewati alternatif timur. Jika tujuan Anda adalah area timur atau stasiun, Anda bisa memotong jalur dari arah Jalan Darmo melalui Jalan Pandegiling, kemudian Jalan Kayun, dan bisa langsung tembus ke kawasan Gubeng atau Viaduk Gubeng. Kalau Anda melewati di kawasan dari arah barat begitu ya, Tunjungan Plaza atau Basuki Rahmat, hindari untuk terus lurus ke arah Basuki Rahmat yang mengarah ke kawasan Air Mancur atau Grahadi, karena biasanya kendaraan akan dialihkan atau terjebak antrian panjang. Anda bisa tetap lurus ke Embong Malang, dan jika Anda sudah berada di kawasan Jalan Basuki Rahmat arah utara dan juga mendekati area pertigaan Grahadi, pastikan untuk tetap mengambil jalur lurus ke kiri menuju Jalan Embong Malang. Jangan mengambil jalur kanan ya, karena berbelok ke kawasan Jalan Gubernur Suryo saat ini sedang ada aksi unjuk aspirasi. Anda juga bisa melewati kawasan Jalan Embong Malang, maksud kami ya, Jalan Embong Malang. Anda bisa meneruskan perjalanan ke arah Jalan Blawuran, Jalan Bubutan, atau langsung menuju ke kawasan Surabaya Utara. Dan apabila Anda dari kawasan arah utara, yakni dari Tanjung Perak atau Jembatan Merah, Anda akan menuju ke selatan atau timur, hindari Jalan Tunjungan, pendengar. Karena Jalan Tunjungan ini seringkali ditutup ya jika aksi massa berkumpul dari arah utara atau meluber dari depan Taman Apsari. Anda bisa menggunakan jalur alternatif dengan gunakan Jalan Raja Wali, kemudian Jalan Kembang Jepun, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Kapas Krampung menuju Gubeng atau Kertajaya. Dan jalur memutar lewat sisi timur kota ini jauh lebih aman, pendengar, dari imbas blokade jalan pusat kota. Atau kami juga informasikan bagi Anda yang akan mengarah ke kawasan Grahadi, hindari kawasan Grahadi karena saat ini sedang ada aksi unjuk aspirasi begitu ya. Sementara itu, pendengar, apabila Anda dari kawasan arah timur, yakni Ngemplak, Wali Kota Mustajab atau Balai Kota, jika Anda datang dari arah Grand City atau Balai Kota dan hendak menuju ke arah barat atau selatan, hindari untuk memotong jalur lewat depan Plaza Surabaya atau Delta menuju arah Pemuda Grahadi, karena cukup ramai begitu ya di kawasan ini. Dan Anda bisa mencari alternatif dengan mengalihkan kendaraan lewat Jalan Genteng Kali atau Jalan Undaan Kulon untuk mencari celah jalan ke arah utara atau barat laut ya. Hindari kawasan Grahadi untuk saat ini, pendengar, karena saat ini tengah berlangsung unjuk aspirasi, sehingga bagi Anda yang melintasi kawasan tersebut nanti akan terjebak kepadatan arus lalu lintas dan juga kemacetan yang ada di kawasan Grahadi Surabaya, pendengar. Karena saat ini ya, ini juga terpantau di media, terpantau juga di media sosial juga, pendengar, hingga saat ini masa aksi unjuk rasa yang bertajuk warga Surabaya turun ke jalan begitu ya, ini tengah menutup seluruh ruas Jalan Gubernur Suryo untuk menyuarakan sejumlah tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Dan masa yang terdiri hampir 100 orang begitu ya, ini juga menuntut begitu ya, menuntut 11 tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Perintah, pendengar, yang tadi sudah saya sampaikan apa saja tuntutannya ya. Baik, pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Anda ditemani Dini Wardani, pendengar, sampai nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan kami nanti akan hadirkan mimbar agama Islam dan juga kami hadirkan mini drama tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat ke ruang dengar Anda. Dan
Dan jangan kemana-mana. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331449992. Dan nanti kita akan update kembali beberapa informasi ke ruang dengar kami pendengar, karena saat ini udah di menit ke 55 ya. Jadi nanti kita akan hadirkan.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: bertanya, kenapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
0: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Mira Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
4: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.

0: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
2: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini, dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
3: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nataram Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nataram menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
4: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
3: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nataran, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
1: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
5: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
6: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
7: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
8: Setahu saya itu belum dibayarkan.
7: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
8: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
6: Sementara itu saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
9: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
9: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
6: Jasa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Najara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
11: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
12: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
11: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian SDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
13: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
11: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
16: Kalau itu ada beberapa yang ikut city tour, kalau umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Kan memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya, jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana sendiri.
15: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Rain. Aen.
17: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
18: Pada hari keberapa Bu atau bagaimana?
19: Tanggal 24 Mei.
18: Oh, baru sampai sana.
19: Sudah mau dikasih ke ujung.
18: Sudah mau.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Pendengar, saat ini 19.29 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan Mimbar Agama Islam. Hari ini edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 bersama dengan Kiai Haji Syafi'i begitu ya. Dengan tema tiga golongan yang sangat dicintai dan dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun berada yang senantiasa berbahagia. Selamat berjumpa dengan Dr. Andes Kiai Haji Syafi'i Idris dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya dalam rangka mimbar agama Islam dengan judul Tiga Golongan Manusia yang Sangat Dicintai dan Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah diskusi, "Uhibbu thalathan wa hubbi lithalathi ashaddu." Ya, artinya aku sangat senang kepada tiga golongan manusia, dan ada tiga golongan lagi yang lebih aku cintai dan lebih aku banggakan. Yang pertama, uhibbu ahlas sakho. Aku, kata Allah, sangat senang, sangat bangga kepada orang yang dermawan, orang yang ahli sedekah, orang yang senang berinfak dengan harta dan penghasilan yang ia miliki. Dalam Al-Quran, orang dermawan disebutkan alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Ya, artinya orang dermawan itu orang yang senantiasa berinfak, yang senantiasa bersedekah dengan harta yang dimiliki, baik dalam keadaan susah apalagi dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan kurang beruntung apalagi dalam keadaan beruntung. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'ti man haramaka." Orang dermawan adalah orang yang memberi orang lain di mana orang tersebut tidak pernah memberikan kepada dia. Artinya, kalau kita termasuk orang yang suka menolong orang, yang suka membantu orang sementara mereka tidak pernah menolong kita, mereka tidak pernah membantu kepada kita, tapi kita menolong dan membantu kepada mereka. Pendengar yang berbahagia, kalau kita menolong orang yang sudah sering menolong kita itu wajar. Membantu orang yang sering membantu kita itu wajar. In ahsantum ahsantum, kata Allah dalam Al-Quran. Kalau kalian diperlakukan dengan baik oleh orang lain, maka balaslah dengan perbuatan yang lebih baik kepada mereka itu. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin." Ya, artinya orang-orang yang ada di alam kubur yang sudah meninggal dunia semuanya memohon kepada Allah, seandainya Allah mengabulkan, dihidupkan sebentar saja, mungkin 1 jam atau 2 jam saja. Apa janji mereka? Bukan untuk haji, bukan untuk umroh. Tapi keinginan mereka adalah bagaimana mereka bisa bersedekah dari harta yang ia miliki. Ini menunjukkan betapa besarnya manfaat, betapa besarnya hikmah orang yang bersedekah, orang yang berinfak daripada harta yang ia miliki. Oleh karena itu, ketika kita masih hidup, marilah kita berbagi dan apa yang kita miliki, menolong orang yang bisa kita tolong, membantu orang yang bisa kita bantu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi." Ia artinya Allah akan selalu membantu dan menolong kita selama kita mau menolong saudara kita yang kurang mampu atau yang kurang berdaya dalam hidup ini.
pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia. Pada prinsipnya, setiap amal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, tujuannya adalah untuk mendidik diri kita, hamba Allah yang dicinta ini, menjadi orang yang dermawan. Bagaimana tidak? Ketika kita umat Islam diperintahkan puasa bulan suci Ramadan, satu bulan lamanya, di akhir Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk berzakat. Bahkan kalau ada umat Islam berpuasa, akhir Ramadan tidak mengeluarkan zakat, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ard hatta tu'diya zakatal fitri." Ya, artinya puasa umat Islam nasibnya masih terapung di antara langit dan bumi sebelum mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah, kata Rasulullah, untuk membersihkan daripada orang-orang yang berpuasa Ramadan. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu adalah tu'matun lil masakin, sebagai konsumsi bagi orang yang tidak mampu. Jangan sampai, kata Rasulullah, pada saat hari raya nanti tidak ada orang lagi yang mengatakan tidak bisa makan, tidak bisa memasak karena tidak ada makanan dan tidak ada bahan yang bisa dimasak. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berzakat, baik itu zakat fitrah maupun itu zakat mal. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia. Kemudian kita di saat Hari Raya Idul Adha, kita diperintahkan oleh Allah untuk berkorban. Apa tujuannya? Berkorban adalah kita berbagi kepada orang yang hidupnya tidak pernah atau jarang sama sekali menikmati makanan yang enak, makanan yang bergizi dalam hidup ini. Bahkan ada dalam suatu peristiwa, ada seorang anak yang berusia 15 tahun, dia mengikuti suatu perlombaan. Padahal menurut hitung-hitungan, anak tersebut tidak mungkin bisa menjadi juara. Tapi ketika ditanya, kenapa Anda mengikuti perlombaan ini? Apa jawabannya? Jawabannya adalah, bukan untuk apa-apa, tapi saya ingin supaya bisa menikmati daging yang lezat dan enak. Kenapa demikian? Selama ini saya tidak pernah menikmati, tidak pernah memakan yang ikannya adalah daging. Dengan demikian, maka Islam mewajibkan kepada orang yang mampu untuk berkorban pada hari raya Idul Adha. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Al-hadis, yang artinya, barang siapa umat Islam yang punya kemampuan untuk berkorban pada hari raya Idul Adha tapi tidak berkorban, maka orang tersebut tidak layak untuk masuk ke masjid atau ke musalla untuk beribadah atau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang tersebut tidak mengindahkan anjuran dan perintah Allah Subhanahu wa taala karena tidak berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu dalam hidup ini. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia. Yang kedua, uhibbul mutawaddiin. Allah senang kepada orang yang tawadhu, orang yang tidak sombong, orang yang tidak takabur. Apa itu sombong? Sombong adalah orang yang merasa dirinya paling hebat dalam hidup ini. Orang yang merasa dirinya paling super dalam hidup ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi durratun minal kibri." Ya, artinya tidak akan masuk surga seseorang yang dalam dirinya, dalam hatinya terdapat sekecil biji sawi daripada sifat sombong, sifat takabur, sifat paling merasa dirinya paling hebat di muka bumi ini. Kaum muslimin pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia. Suatu saat ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, datang sahabat tergesa-gesa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, kami punya saudara
yang sehari-hari dia senang berpakaian rapi dan berpakaian bagus. Apakah dia termasuk orang yang sombong? Tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, "Innallaha jamil." Allah itu indah dan bagus. Oleh karena itu senang kepada orang yang selalu indah dan orang yang berpakaian bagus dan rapi. Lalu siapa orang yang sombong itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Al-kibru batrul haqqi wa gumtun nas." Yang artinya, orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Artinya apa? Kalau dalam hidup ini kita hidup bermasyarakat, hidup berorganisasi, kalau kita tidak menghargai pendapat orang lain, tidak membenarkan pendapat orang lain kalau tidak datang dari dirinya, itu berarti kita termasuk orang yang sombong. Dia hanya mengakui kalau pendapat datang dari dirinya dan datang dari golongannya atau kelompoknya. Sementara kalau pendapat itu walaupun benar tapi tidak datang dari dirinya, tidak keluar daripada kelompoknya atau golongannya, maka itu dianggap tidak benar. Orang itulah yang disebut dengan batrul haqqi, menolak kebenaran. Wa gumtun nas, dan merendahkan, meremehkan orang lain. Hanya dirinya yang merasa paling hebat, yang merasa dia paling super, yang merasa dirinya paling benar dalam hidup ini. Itulah tanda-tanda orang yang sombong, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau di dunia ini ada orang yang tawadu, orang yang berakhlakul karimah, tidak sombong, tidak takabur, walaupun dirinya tampan, dirinya cantik, dirinya cerdas, dirinya alim, profesor, doktor, dia tidak sombong. Ataupun dirinya kaya, punya jabatan yang penting, jabatan yang tinggi, dia tidak sombong. Kenapa? Karena dirinya sadar bahwa jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah uhibbut taibin. Allah senang kepada orang yang bertobat. Kenapa demikian? Rasulullah bersabda, "Kullun nasi khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap manusia pasti pernah bersalah dan pernah berdosa, baik kepada Allah maupun berdosa kepada sesama manusia. Kalau kita dosa kepada Allah, kita cukup menyesali perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan, lalu kita beristighfar kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa atau maksiat yang pernah kita lakukan dalam hidup ini. Tapi dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, kapanpun, dimanapun, Allah tidak akan mengampuni kesalahan kita yang berkaitan dengan sesama manusia atau hablum minannas sebelum kita datang minta maaf kepada orang yang pernah kita dolimi, yang pernah kita rugikan, yang pernah kita sakiti. Dalam sebuah pertemuan dengan sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ashabi, atadruna manil muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang tidak punya emas, orang yang tidak punya saham, orang yang tidak punya uang, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab, "La, bukan itu orang yang bangkrut itu." Lalu siapa ya Rasulullah? "Al-muflisu yaumal qiyamah mayyati bi salatin wa zakatin wa siyamin walakin qad syatama hada wa akala mala hada wa daraba hada." Al-hadis. Ya, artinya orang yang bangkrut di hari kiamat ialah orang yang hidupnya rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, sering haji, sering umroh, kata Mekah Al-Mukarramah, tapi pernah bersalah kepada sesama manusia, pernah zalim kepada sesama manusia, pernah memukul orang lain, pernah menyakiti orang lain, pernah mengambil haknya orang lain, biar dia belum sempat mengembalikan dan belum sempat minta maaf. Apa yang terjadi? Besok dari kiamat orang tersebut akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pahala orang yang ahli ibadah,
pahala orang yang rajin haji dan umrah tersebut agar ditransfer, agar diberikan kepada orang yang pernah didolimi, orang yang pernah disakiti, orang yang pernah dirugikan tersebut karena belum minta maaf kepada sesama manusia. Sehingga apa yang terjadi? Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut pahala sholatnya habis, pahala puasanya juga habis, pahala haji juga habis, karena semuanya diberikan kepada orang yang pernah dirugikan dan pernah disakiti tersebut. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ini bisa bermanfaat menjadi kita kepada tiga golongan manusia, yaitu menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang tawadu, tidak sombong, dan menjadi orang yang ahli bertobat, ahli minta maaf, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terutama kepada sesama manusia. Kalau demikian, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat, sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

19:56 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini, edisi tanggal cantik ya, hari ini tanggal 26 Juni 2026. Tanggal 26 Juni 2026 pendengar. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan mini drama pendengar tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan RRI Sibolga dengan tema Hutan Nambolon. Dan Anda nanti akan ditemani oleh rekan siapa ya malam hari ini ya? Coba kita tengok dulu ya di malam hari ini kayaknya Kakak Jo ya. Anda akan ditemani oleh rekan Jo Adiwanda pendengar sampai nanti merapat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

0: banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini. Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat rot wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak, saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh,

0: saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari! Oh, Sari!
1: Iya, ya.
2: Kenapa ya?
3: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
4: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
4: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
0: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
2: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
3: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
4: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
5: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
4: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
5: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggung jawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
4: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi.

0: Bekasi, sama RT dan RW juga. Sisanya nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
1: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
0: Bagus, bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
2: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
1: Iya. Silakan, silakan, Re. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
2: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
1: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
1: Nak Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
2: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
1: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda. Saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari ini Jumat ya, tanggal 26 Juni 2026. Dan kita akan sama-sama nikmati suasana malam ini dengan berbagi informasi dan juga lagu-lagu terbaik. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anmes Kamaleng dengan Cinta Luar Biasa sudah kita nikmati bersama pendengar ya. Malam hari ini cuaca juga di kota Surabaya ini cerah ya. Semoga saja tidak akan turun hujan untuk malam hari ini. Dan semoga semuanya pun dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Kalau misalnya malam hari ini Anda ingin bergabung, ingin ngobrol-ngobrol, pengen juga cerita-cerita gitu ya, boleh Anda bisa langsung gabungan, bisa telepon, juga bisa mengirimkan atensinya melalui WhatsApp Pro 1 di 08133 144 9 92. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrolin seputar mengenali suara ya. Biasanya kan kalau kita di rumah gitu ya, kemudian pas lagi ada orang jual makanan di luar, tek tek tek tek, oh tahu tek gitu ya, ting ding ding ding ding, oh ini jualan es gitu ya, atau tuk tuk tuk tuk tuk tuk, nah oh ini jualan bakso gitu, atau mungkin mengenali ketika ada anggota keluarga yang datang, misalnya dari suara kendaraannya bum bum bum bum kayak itu, oh ini anakku yang nomor satu datang. Nah, atau ya apapun suara-suara yang Anda kenali di rumah itu apa saja mungkin ya. Anda boleh cerita malam hari ini di program Ngobras ya, sambil kita nanti akan putarkan lagu-lagu enak sampai jam 9 malam nanti. Oke, kita terima telepon dulu ya. Yang pertama, halo, selamat malam Ngobras.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam Bu Istikaro. Gimana punya kabar? Iya, sehat ya Bu ya. Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Promosinya bahasa Belanda.
0: Apa mana itu kemblandang gitu ya. Bu, saya mau tanya ini Bu, kira-kira kalau di rumahnya Ibu sendiri itu biasanya Ibu mengenali suara apa itu?
1: Kalau anak saya datang yang jualan itu dengar itunya, dengar
0: kendaraannya
1: dulu, rombongnya dulu.
0: Oh, rombongnya dulu kan? Masuk. Iya.
1: Kendaranya trek trek trek
0: oh,
1: gitu.
0: Oh, iya.
1: Ditaruh itu lho baru anak saya.
0: Oh.
1: Masih enggak totok-totok enggak bukain.
0: Oh.
1: Kalau yang belum kena tak
0: diinjeng dulu gitu ya. Karena suaranya beda mungkin ya.
1: Iya. Kalau anaknya ibu yang di Sukodono, kalau kesini tutup saya yang lari duluan.
0: Oke. Jadi udah tahu ya.
1: Masih naruh sepeda motor, anaknya lari.
0: Iya. Jadi ini karena jadi sebuah rutinitas, jadi sudah kenal ya. Oh ini suaranya ya, masukin rombong, kenal
1: kalau
0: masukin
1: anak
0: ini.
1: Anak saya yang di Karangpuri, tahu-tahu sepedanya di depan pintu.
0: Oh, nggak ada suaranya. Oh iya.
1: Lain-lain,
0: betul. Tapi ibu nggak pernah kecelik ya, artinya. Ini mengenali
1: masih,
0: si anak
1: masih
0: satu.
1: Campur, udah itu yang itu.
0: Oh, tapi benar ya, memang benar ya, udah pas ya. Oh iya.
1: Masih di teras depan sudah terasa. Ini waktunya dia kesini, waktunya tanggal 1 apa tanggal dia yang itu sini.
0: Oke. Ditum-tum ceritanya
1: kalau enggak, ya. Masuknya apa pulangnya malam, sepedanya enggak ada, jadi kesitunya nanti tanggal 2.
0: Tapi Ibu pernah enggak Bu sampai akhirnya nungguin misalnya waktunya pulang jam sekian kok enggak pulang-pulang gitu.
1: Iya, kalau tak telepon enggak diangkat. Okay. Kalau di WA yang satunya tak suruh WA enggak dibalas. Suka pengen nangis.
0: Karena belum pulang-pulang ya.
1: Tak bilangin kalau di telepon diangkat, di mana tempatnya, di rumah.
0: Iya.
1: Di telepon enggak diangkat, sedih.
0: Akhirnya kepikiran lah ya.
1: Kepikiran itu kemana-mana gitu.
0: Iya. Oke.
1: Jadi kalau mau pergi tak pesenin nanti kalau itu diangkat ya. Jadi sudah seneng. Biarpun nanti belum bisa pulang nanti ya enggak apa-apa, diangkat.
0: Paling enggak ada kabar lah ya.
1: Ya, ya,
0: oke deh, baik. Terima kasih banyak Ibu Sikara ya, sudah sharing-sharing malam hari ini.
1: Nanti nanti apa, Mas?
0: Nanti apa ya, Bu? Kemarin itu kan sudah apa kemarin itu? Nanti kalau enggak salah itu Indonesia. Tapi Indonesia tahun 90-an sama kayak kemarin.
1: Ya, Mas. Makasih ya, Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Istikaro dari Cemengkalang Sidoarjo sudah bergabung. Dan cerita dari Ibu Istikaro ini memang mungkin juga pernah kita alami ya. Jadi karena kita ini mengenali orang atau makhluk ciptaan Tuhan yang bisa mengenali bukan hanya mengenali wajah tapi suara juga ya. Kebiasaan-kebiasaan yang memang ada di dalam rumah itu seolah-olah menjadi sebuah pengingat bahwa oh ya Rek, ini waktunya datang. Oh iya, ini waktunya apa gitu ya. Mungkin bukan suaranya tapi mungkin ya bukan suara gimana ya? Mungkin bukan suara yang dihasilkan tapi mungkin suara sendiri. Soalnya assalamualaikum. Nah, oh ini pasti si A didatang. Nah, mengenali dari ciri-ciri fisik ini, ciri-ciri yang bisa kelihatan ini memang jadi hal yang menarik begitu. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Halo juga, Ngobras.
0: Ngobras, selamat malam, Ibu Wira. Sehat, Ibu? Kok lemes sekali suaranya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Oh, baik. Iya.
2: Suaraku nggak berubah kok.
0: Oh, suaranya nggak berubah, cuman agak sedikit kalem gitu loh. Agak sedikit tertata. Oh, langsung nyanyi. Iya. Oke, Bu, pengen tahu nih kira-kira kalau Ibu sendiri seperti apa melihat ya, mungkin mengenal suara. Ya, mengenal suara yang dihasilkan gitu.
2: Oke, terima kasih Bang Jo. Kalau sejauh ini yang saya mengenali suara pagar dibuka, mobil datang, sepeda motor pergi atau mereka balik, itu saya memang sudah menghafali, ataupun anak-anak yang memanggil antara tante, budi, papo, wah itu tuh udah mengenal, oh yang ini suara yang ini, suara yang ini, gitu kan. Jadi kita sebagai tetangga, kita memang harus, bukan harus ya, kita karena sudah kebiasaan hari-hari bersama, insya Allah dengan tanpa kita sadar, kita akan mengenal suara-suara yang kebiasaan oleh tetangga kita. Kayak sepeda motor suami itu, sekarang tidak bisa mengenali karena nggak mengenal lagi suaranya.
0: Oh, kenapa? Emang nggak ada suaranya?
2: Kan, kalau BBM sama sepeda motor ini kan gak ada suara.
0: Ya betul, Maulis emang gak ada suaranya.
2: Kecuali kalau pancaran lampunya terang banget, berarti Pak Heri datang. Itu saya mengenal lampunya. Iya dong.
0: Mengenal lampunya, iya betul. Iya, mengenalinya.
2: Lampu putihnya itu kan terang banget di teras.
0: Iya.
2: Jadi itu emang khas Ben datang.
0: Benar ternyata, tapi memang betul ya, memang betul yang orang dimaksud itu ya.
2: Betul banget. Jadi kita udah mengenal seperti suara-suara mungkin burung. Burung yang paling saya suka tuh burung kutilang ya. Ketika dia jam 2 dini hari atau jam 1 dini hari pasti burung kutilangnya berbunyi.
0: Berbunyi.
2: Sebenarnya saya tidak mengenal burung kutilang itu apa. Saya pikir lagunya aja gitu kan. Terus bilang gini, burung kutilang berbunyi berciut-ciut. Akhirnya gue mau, bukan sebuah cerita burung kutilang aja, tetapi ternyata burung kutilang sampai saat ini di kota Sidoarjo tuh ada di antara gor dan di rumahku ini burung kutilang.
0: Oh.
2: Dan akhirnya mengenali itu bu burung kutilang.
0: Iya. Jangan dong. Saya pengen tahu lah.
2: Oke.
0: Nah, mengenali burung
2: kita mengenal suara kodok.
0: Kodok.
2: Kodok. Kita mengenal jangkrik.
0: Iya. Tapi
2: bagaimana makhluk itu kita kenapa?
0: Tapi kan enggak ganggu. Tapi kan enggak ganggu.
2: Insyaallah saya suka ketika hujan suka. Itu datang suara kodok, suara jangkrik. Itu kan suara-suara tempo dulu yang mengganggu tidur kita, mengganggu kerinduan kita. Demikian dari saya, terima kasih.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira dari Merup Orsi Sidoarjo ya. Aduh, mengenali suara itu memang sesuatu hal yang menarik ya. Ada burung kutilang ya, ada suara jangkrik, ada suara petahu ya. Iya dong, itu kan jadi sesuatu hal yang memang ada di sekitar kita begitu. Halo, selamat malam, Ngobras.
3: ngobrol santai sama Bang Jo di Juanda.
0: Siap, terima kasih. Ini dengan Abah Awi ya.
3: Betul.
0: Kalau Abah Awi sendiri kira-kira apa nih yang suara-suara apa yang dikenal di rumah nih misalnya?
3: Yang pasti. Datang ke rumah pakai salam dulu.
0: Oh, itu siapa yang masuk, Pak? Siapa Abah yang masuk?
3: Halo.
0: Halo, itu salam dulu. Oke, ya. Siapa yang masuk tadi? Anak atau siapa?
3: Siapa itu kalau masuk ke rumah itu pakai salam dulu.
0: Siapa? Ucapin, siapa?
3: Ngucapin salam.
0: Oh, ngucapin salam. Assalamualaikum gitu ya.
3: Iya.
0: Oh, itu.
3: Pasti itu. Ya, enggak. Di antara 4 orang itu apal semua, Mas.
0: Apal semua. Suaranya apal. Oh, ini si A, si B, si C tahu ya dari suaranya ya.
3: Tahu.
0: Oh.
3: Namanya anak sendiri.
0: Betul, Mas. betul.
3: Cucu juga, emang.
0: Pernah enggak salah sebut gitu.
3: Nah, pokoknya yang namanya Pona gitu apal semua, Mas. Padahal pendengaran saya agak berkurang loh, Mas.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Sakit atau karena apa? Karena usia.
3: Iya,
0: karena usia. Oh, karena usia lanjut. Iya, enggak apa-apa. Tapi masih bisa mendengarkan suara sapaan atau suara salam itu luar biasa loh, Abawi.
3: Jelas.
0: Betul, iya.
3: Apalagi suaranya Mas.
0: Lailah. Kalau suara saya kenapa, Pak Abawi?
3: Punya ciri khas sendiri.
0: Oh, punya ciri khas sendiri. Iya.
3: Juga godain pendengar.
0: Iya, itu karena saya suka bercanda orangnya. Iya. Betul.
3: Harus itu, Mas.
0: Iya dong.
3: Obat awet muda.
0: Wah, betul sekali. Jadi kalau misal sudah malam gini kan ngapain dibuat serius, santai-santai aja. Iya toh?
3: Sersan.
0: Baik.
3: Tapi santai.
0: Baik Sersan Awi, terima kasih.
3: Ya. Kapten, Mas, jangan.
0: Oh, kapten. Jadinya jenderal.
3: Enggak.
0: Okay,
3: ya.
0: Iya lah, enggak apa-apa. Aman. Oke. Okay. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih banyak Abawi ya. Sehat selalu. Amin. Untuk Abawi. Oke, matur nuwun Abawi. Baik pendengar, tadi beberapa pendapat ya dari pendengar yang unik-unik gitu ya. Jadi setiap orang tuh pasti punya referensi suara-suara yang dikenali. Oh, ketika kita di rumah ada pintu pagar dibuka, oh pasti si ini. Tahu loh ya, bukan lagi siapa ya, enggak, udah pasti si ini. Ya itu dia, karena mungkin dari salam yang disampaikan, terus kemudian dari cara dia membuka pintu, itu udah sangat mengenal gitu ya, recognize gitu. Jadi kalau kita sudah tahu ya, kita jadi lebih enak, lebih aman lagi. Itu dia, jadi kita harus paling tidak sedikit lah mengenali suara-suara yang ada di sekitar kita. Kalau Anda bagaimana? Nanti bisa bergabung kembali ya. Saya tunggu di line telepon 0315345474 dan juga di WhatsApp di 08133194 kali 992. Sheila on 7 yang terlewatkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai pendengar, tentu sudah kebersamaan kita di program Ngobras ya. Kita lanjutkan lagi perjalanan malam hari ini hingga nanti pukul 23 dalam program selanjutnya, yakni Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu Indonesia. Dan juga lagu-lagu ini adalah lagu-lagu era di tahun 90-an ya, 90-an, 2000-an gitu kan, Indonesia. Kalau mau juga dengan mancanegara juga boleh, lagu mancanegara yang Anda kenal ya. Tahunnya jangan jangan terlalu lama, juga jangan terlalu baru. Jadi sedang-sedang saja ya, Indonesia, mancanegara, tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an malam hari ini siap untuk saya putar ke ruang dengar Anda.
1: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Senang sekali saya Juadi Yuanda bisa kembali menyapa di kebersamaan kita edisi hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 ya. Kita akan sama-sama nikmati suasana malam hari ini dengan memutarkan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara kesayangan Anda. Silakan bisa bergabung bersama kami di line telepon kami 0315345474 dan juga 0813314x992. Satu lagu pembuka dari Rob Thomas ya, ini bersama dengan Sansana dengan Smooth sudah kita nikmati bersama. Untuk Anda yang mau bergabung langsung saja ya, kita bisa nikmati malam hari ini dengan memutarkan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara yang sukses atau yang hits gitu ya di era tahun 90-an hingga tahun 2000-an.

0: Dari Hello dengan ular berbisa sudah kita nikmati ya. Semoga saja nggak ada ular berbisa di sekitar kita. Wah bahaya ya, ular berbisa ini bisa-bisanya ya. Bisa meracuni orang gitu ya, ular berbisa. Jadi bukan bukan dalam arti ular berbisa yang sesungguhnya ya, tapi kadang-kadang dia ini pintar mencari sesuatu, pintar mencari situasi ya, kemudian mengambil keuntungan dari situ ya, ular berbisa. Semoga saja tidak ada di antara kita. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bisa bergabung atau juga bisa menikmati suasana malam dengan menikmati lagu-lagu era tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an ya, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara tadi sudah saya putarkan. Contohnya ada tadi Santana, yang kedua ada Hello gitu ya. Sekarang giliran Anda yang mau bergabung. Silakan. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu ya. Assalamualaikum Mas Ju.
0: Selamat malam Bu Siti Pasuruan.
1: Mas Ju.
0: Alhamdulillah sehat. Ibu sehat?
1: Alhamdulillah, tambah bunder.
0: Bunder ya, ser pisan ya. Tambah bunder.
1: Bunder pokoknya.
0: Ser ya, no ser itu.
1: Seperti walo kuning, wis.
0: Ya wis. Aku gak melok ngomong ya. Aku
1: iya,
0: melok-melok. Iya,
1: kan
0: iya.
1: Sendiri
0: iya,
1: yang
0: iya, iya, iya, walo kuning ya. Oke, baik. Silakan Bu Walo, Bu Walo, sorry Bu Siti, lagunya.
1: Ngerti tahu walo kuning, walo kuning.
0: Iya. Iya, iya. Baik, lagunya apa? Bu kuning, Bu kuning, Bu Walo kuning.
1: Afgan. Panas
0: Afgan.
1: Marah.
0: Boleh. Salamnya buat siapa?
1: Dalam Pak Idris, Bu Dewi, Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Budi Saseno.
0: Satu lagi
1: ya wes. Siapa ya? Bang Kobar wes lah.
0: Makasih ya.
1: Ibu-ibu besok ya, ibu-ibu semuanya. Salam Sagito, salam saya di Bagiroto. Oke.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Alu Kuning. Ya. Kok ya walu kuning bisa nih lagi pengi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum ya. Mas Jun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Putri Damiati nih ya.
2: Lagunya saya Stupid Connie Francis.
0: Gak bisa Bu, ini lagunya lagu-lagu baru ini. Gak bisa lagu-lagu lama malam hari
2: sekarang
0: ini.
2: Sekarang lagu baru.
0: Iya, tahun 90-an, tahun 2000-an.
2: Lagu baru.
0: Indonesia boleh
2: kalau
0: kok.
2: Don't forget to remember.
0: Gak bisa, tahun 90-an. Iya, itu kalau beberapa waktu lalu tahunnya lama, ini tahunnya sekarang baru.
2: Kalau Tulas Sambade juga gak bisa.
0: Tulas Sambade boleh. Michael Bolton ya. Michael Bolton ya. Yang nyanyi betul. Ya. Oke.
2: Okay. Lagunya untuk dikirimkan untuk Umi Cantik Queen yang sedang berbahagia sudah datang dari Jakarta. Di Jakarta juga Oma Agustina, Ibu Wati Ramli, Ibu Nani di Manyar, Mama Yo, Bu Mustia di Wibowo, Bu Mutiara juga Pak Mul,
0: ya, satu lagi.
2: Pak Idris,
0: siap.
2: Pak Bandi.
0: Baik, terima kasih.
2: Semuanya.
0: Yeah.
2: Terima kasih, Mas Jo.
0: Oke. Okay.
2: Hati-hati kalau pulang, suaranya kok kelihatan serak. Minum air hangat dong.
0: Sehat, suara saya sehat, enggak ada masalah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya sehat. Oke, okay. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pak Idris.
3: Langsung aja ya. Kalau Pance bisa masuk ya.
0: Kalau Pance tahunnya masuk bisa. Pance yang mana?
3: Pengorbanan di atas segalanya.
0: Pengorbanan, Pak, dikecilin gitu bawah, Pak. Suaranya, Pak, pengorbanan di atas segalanya. Sebentar, Pak. Ini, sebentar. Kok nggak keluar ini? Pengorbanan di atas segalanya nggak keluar, Pak?
3: Nggak keluar. Anu, Ari Kusmiran mungkin.
0: Ari Kusmiran yang apa judulnya langsung?
3: Apapun kerja.
0: Ari Kusmiran.
3: Apapun terjadi.
0: Lama ini, sebentar Pak. Iya, apapun terjadi, nggak ada Pak.
3: Lamaan ya.
0: Apa ya? Anjir, yang baru-baru aja Pak, yang baru-baru Pak, ngikutin tahunnya aja loh Pak. Kalau tahun 90-an, ya tahun 90-an, 2000 gitu loh Pak. Kalau yang lama-lama nanti sudah nyarinya lama, nggak ketemu lagi.
3: Angel yeah. Pop, mungkin bisa ya.
0: Angel apa Pak?
3: Angel Pop.
0: Angel Pop.
3: Pernahkah dulu?
0: Pernahkah dulu?
3: Insyaallahnya ada ini.
0: Angel Pak pernahkah dulu tahun 88 Pak?
3: Oh, dah iya, Jan, masya Allah.
0: Oh, kok dengaran ya ini emangnya tahun 88? Kok dengaran? Dah keluar ya, Pak. Ya. Ikutan aja ya Pak ya. Ini harus 3 kali loh Pak. Nyoba ya, terus.
3: Ini ada niati.
0: Ini terakhir ya Pak ya. Kalau nggak ya, ada.
3: Bisa ya mungkin ya.
0: Judulnya dulu Pak.
3: Yang judulnya Garis Tangan.
0: Oke, Garis Tangan bisa nih tahun 92 keluar Pak.
3: Alhamdulillah akhirnya nemu ya. Salam untuk yang barusan turun, Bu Titi, Titi Damiati, atau Bu Siti tadi ya, tak lupa Bu Dewi, Om Ayanti, kurang satu, Pak Tua, yang lain saja, Mak. Selamat malam semuanya.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Idris yang sudah bergabung malam hari ini. Ya, WhatsApp boleh yang mau bergabung, nanti saya akan coba bacakan atensinya dari WhatsApp sebagai pemanasan saja. Ini ada Pak Mariono. When you tell me that you love me. Sebentar ya Pak, saya cek dulu ini. Kalau versi Julio Iglesias saya kurang tahu ini. Jarang yang request lagu ini yang versi Julio Iglesias ya. Coba saya cek dulu aja biar nanti enak bisa keputra apa enggak gitu. Oh ada ya, sebentar. Ada lagunya ada. Cuman tahunnya ini yang saya belum lihat ini, belum tahu. Oh sepertinya bisa ini ya. Oke Pak, boleh ini nanti kita putarkan When You Tell Me That You Love Me. Tapi kita nikmati dulu satu lagu dari Nia Daniati dengan Garis Tangan. Disuka oleh Pak Idris ya. Selamat menikmati Pak Idris. Ini dia Nia Daniati dengan Garis Tangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih Pak Mariono dari Tulungagung sudah request ya, sudah bergabung. Lagunya juga sudah saya putarkan. Ya, selamat malam juga untuk Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Propi Mercury, oke, judulnya Antara Kau, Dia, dan Aku. Salamnya buat Bu Hartini, kemudian Bu Wira, Bu Dewi, Mama Yu, kemudian Pak Budi, Pak Idris, dan semuanya saja. Terima kasih untuk Mas Juadi Yuanda. Terima kasih Ibu, Ibu Siti Rumiah ya, dari Tuban begitu. Kita ke line telepon kembali, ada siapakah yang bergabung? Oke, dari Tuban juga ini rupanya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Yu, sehat?
1: Sehat, Mas.
0: Ya, silakan.
1: Lagunya dari BCL, Mas. Mm-mm. Yang begini loh. Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan kau dengar.
0: Judulnya aja, begini, judulnya apa?
1: BCL.
0: Iya, judulnya apa Bu? Silakan.
1: Oh, judulnya nggak tahu.
0: Yang lain. Ini bukan yang edisi penyanyi.
1: Yang lain apa ya? Dari Hari Mukti masuk nggak?
0: Hari Mukti. Kamu. Ada kamu masuk.
1: Masuk.
0: Masuk Bu.
1: Oke, salamnya tadi ada Pak Idris, Bu Siti Rumiah, Bu Titik Damyati, Mas Bandi, Bang Kobar, Om Luki, Om Freddy, Bunda Wira, dan semuanya aja.
0: Baik, ya.
1: Buat maksudnya sehat selalu, bahagia okay. Bersama keluarga.
0: Siap.
1: Kalau pulang hati-hati, Mas.
0: Terima kasih, Bu. Selamat malam.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Mama Yudi Tuban. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga abangku. Nona Manis Ancilariti masuk, Bang.
0: Nona Manis, sebentar.
2: Ancilariti yang dirilis baru lagi.
0: Oh, enggak bisa, sebentar.
2: Yang lama lagunya enggak boleh, yang lama.
0: Cek dulu, makanya saya bilang cek dulu, sebentar. Ancilariti Nona Manis ini tahun berapa ya? Belum keluar ini. Tapi yang lama pun juga sepertinya masih bisa diputar kok.
2: Ya, yang lama aja boleh Bang. Yang baru juga bagus Bang, karena baru ada tambahan musiknya Bang.
0: Salamnya buat siapa?
2: Pak Sandro, Bang. Bu Devi, Titik Damayati, Pak Bambang, Pak. Bang Freddy.
0: Oh, sebentar, Nona Manis Ancilariti ini 2016 loh Bang.
2: Iya, baru. Okay. Tapi yang lama.
0: Itu yang lama itu kayaknya itu. Yang baru, oh, versi CD-nya tahun 2018. Oke.
2: Masuk kan?
0: 5 orang saja ya.
2: Bang Freddy, Inang Penggantukin, Bu Madira, Bu Tikaro, Mas Bandi, terus Ning Siti, terus Bu Nana dan Bu Yunis dan Bu Nana dan ya udah Bang, itu aja. Terima kasih.
0: Yo, makasih. Selamat malam untuk Kobar ya, Bang Kobar. Kita nikmati lagu dulu. Kali ini ada Pana Asmara ya dari Afgan. Setelah itu kita akan balik lagi ke ruang dengar Anda di program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat menikmati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Poppy Mercury dengan Antara Kau, Dia, dan Aku, ya, sudah kita nikmati bersama. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kemudian juga selamat malam ada Ibu Sri Suhartini, ya, yang malam hari ini ingin mendengarkan Backstreet Boys, I Want It That Way. Salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Mus, kemudian Bu Siti Rumia, dan Bu Nur Fadila. Baik, terima kasih. Saya coba note dulu ya untuk lagunya. Saya coba siapkan dulu Bu Sri Suhartini ya. Semoga bisa keputar. Bisa ini ya, tahun 90-an. Kemudian juga ada yang bergabung kembali dari line WhatsApp. Ibu siapa ini? Sebentar ya. Oh, dari Mbak Rika Herlin ya. Baik, selamat malam Mbak Rika. Truly Midly Display. Kok display Mbak? Truly Midly Deeply ya. Savage Savage Garden ya, bukan display lah, kok display. Dipajang lagunya ya. Numbang absen, salamnya buat Ibu Wira, untuk Bang Haji Ali, Tandes Benowo. Tetap semangat, sukses selalu. Baik. Oke, yang mana ini? Kalau lagu Indonesia pengen ya, yang mana, Mbak? Yang manca atau yang ini? Ini saya sudah siapin ya. Satu-satu aja. Kalau dua-dua kita enggak bisa. Ya, Truly Medley Deeply itu dari Savage Garden. Oke, ditunggu ya. Kemudian juga selamat malam ini untuk Mas Asa. Halo Mas Asa, selamat malam. Ita Purnamasari yang biarkanlah. Oke. Kemudian salamnya Mas Asa buat Oma Yanti, Ibu Wira, Ibu Isti, Bu Nana, Mama Yunita, dan Pak Bambang. Buat Mas Junya matur nuwun. Nggih. Sami-sami nanti kita akan coba putarkan ya lagunya untuk Mas Asa. Ini dari Ita Purnamasari, judulnya kalau tidak salah tadi apa? Biarkanlah ya. Oke, siap-siap. Ini ciptaan dari Yongki Suwarno. Tapi nanti kita puterinnya ya. Oke, selamat malam. Halo Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Iya. Malam Abawi.
1: Tanda-tandanya.
0: Mus Mujiono. Siap.
1: Salam buat Pak Bambang, Pak Menteri, Abah Ali, Mas Bandi, Opa Mulyon, buat Mas Yu.
0: Baik, terima kasih Bawi, sehat selalu ya. Tanda-tandanya, loh gak bisa Bawi, mohon maaf ini lagunya tahun 1988, mohon maaf Abawi, ini ternyata baru keluar, saya pikir tahun 90-an ya, ternyata Mak Betunduk lah. Tahun 88. Belum bisa ya Bawi ya. Mohon maaf sekali. Saya baru cek langsung keluar tahunnya tahun 88 ternyata. Mohon maaf. Kita nikmati dulu lagu dari UB40, UB2 ya. kalau di mana di Indonesia itu bukan UB40 ya, tapi ada Anci Larici. Tadi ini yang disuka oleh Bang Kobar, coba kita nikmati lagunya ya.

Kabar-kabar yo polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yo jelas gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo polo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.co.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, dari Ita Purnamasari dengan Biarkan. Ini adalah ciptaan dari komposeri oleh Yongki Suwarno dan juga Cecep AS ya, tahun 1991. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Selamat malam ya untuk Anda pendengar setia Ruang Rindu malam hari ini. Ada Bapak Setiawan Mujari. Halo Bapak, terima kasih sudah bergabung. Oke. Salam persahabatan lewat RRI Pro 1, penggemar Klik Ebit GAD. Judulnya yang pilihkan. Wah, untuk Mas Joe ya. Oke, terima kasih Pak Setiawan Mujari ya. Kemudian selamat malam untuk Pak Kennedy. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagunya Mama Mama Aku Ingin Pulang dari Nike Ardila. Oke. Salamnya buat Mama Yu, Bu Ira, Bu Dewi, Bu Yuli, Bu Nana, Bu Siti Pasuruan. Selamat mendengarkan Radio RRI. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Pak Kennedy ini dari Palembang begitu ya. Terima kasih, sehat selalu untuk Pak Kennedy. Kemudian juga selamat malam Bu Nana. Bu Nana ini kirim voice note ya, kita dengarkan. Ruang Rindu. Oke, kalau begitu saya coba putar suaranya dari sini saja. Ini Bu Nana ini ya, Ruang Rindu.

0: kok nggak ada suaranya nih Bu Nana ini. Ya, oke. Nggak ada suaranya ya Bu Nana nih. Freeze ya. Coba kita terima dulu teleponnya aja deh. Halo, selamat malam Ruah Rindu.
1: Yang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, Bung Freddy.
1: Iya. Tony Braxton.
0: Tony Braxton.
1: Come on over here.
0: Come on over here.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya Pak Bambang, Pak Idris, Bang Kobar. Tadi ada Bu Mama Yu ya. Satu lagi untuk semuanya saja tanpa kecuali. Semoga sehat dan bahagia di malam hari.
0: Baik.
1: Makasih Mas.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Freddy yang sudah bergabung dari Merauke ini ya. Baik. Oke. Coba kita dengarkan dulu. Ini tadi ada Mama Yu. Mama Yu belum bisa keputar ini. Suaranya kemana nih? Oke. Ruang Rindu, oh belum bisa keputar ya, ini aja deh kalau gitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mas malam, Mas Bandi. Halo. Oke, silakan Mas Bandi, mau request lagu apa ini? Halo Mas Bandi.
2: Iya, halo, halo.
0: Silakan, request lagu apa ini Mas Bandi?
2: Lidah tak bertulang.
0: Lidah
2: tak bertulang, Mas.
0: Lagunya siapa itu?
2: Halo.
0: Halo.
2: Iya, Mas. Halo.
0: Iya, halo Mas Bandi, lagunya Sheila Marcella.
2: Iya, Sheila Marcella, iya Mas.
0: Oh,
2: Lidah tak bertulang. Salamnya buat Mama Yu, Bu Wira, Mas Ali, Pak Tua, Bang Kobar, Pak Freddy, Mas Bambang. Gitu aja Mas Yu, terima kasih. Mas Yu.
0: Yo, baik, terima kasih. Selamat malam buat Mas Bandi ya yang sudah bergabung malam hari ini. Kita lanjut lagi ya, kita nikmati satu lagu yang disuka oleh Mbak Rika Herlin, Shepherd's Garden Truly Madly Deeply.

0: Semakin malam semakin asik ya suasana malam hari ini, pendengar. Semoga saja Anda pun juga merasakannya begitu. Selamat malam untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ataupun juga mungkin malam hari ini sedang bertugas ya, punya jam jaga, jam piket malam. Semoga pekerjaannya lancar-lancar saja, aman terkendali dari awal hingga akhir nanti, begitu. Baik, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami. Kita coba menerima kembali atensi-atensi Anda. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Oh.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Sorry, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Bu Wira.
1: Bang Jo di 74 itu, aduh, sibuk terus, saya nggak bisa masuk, hanya saya alihkan ke sini.
0: Oke.
1: Maaf ya.
0: Siap. Okay. Baik, silakan.
1: Request lagu Laut. Dari Dul Sumbang.
0: Laut, Dul Sumbang. Siap.
1: Salamnya, selamat malam untuk Mama Yu, untuk Bu Siti Rumiah, untuk Mas Bandi, Bu Mustiati, Bu Hartini, Pak Mariono, sudah ya. Untuk, oh tadi Mbak Rika Herlin kalau nggak salah.
0: Yeah.
1: Untuk Bang Jojo Anda.
0: Yeah.
1: Terima kasih. Pulang sekarang jangan lupa baca doa. Yeah. Semoga tiba dengan selamat sampai di dalam rumah.
0: Yeah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira ya, dari Sidoarjo ya. Kita ke Bu Nana, coba tadi saya pengen dengar suaranya Bu Nana. Ruang Rindu. Nggak ada suara beneran loh. Bu Nana, mana suaranya Bu Nana ini? Saya coba cek lagi nih. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Requestnya Gantung dari Melly Goeslaw. Salam sehat, tetap semangat itu tadi. Mas Asa, Mas Jebet PP, Bang Kobar, Bu Yuni Solo 3, Bu Istiharo, Mama Yunita, Bu Wati Ramli, Pak Freddy, dan...
0: Dan siapa Bu?
2: Semuanya, semoga bahagia ya. Makasih Mas Jo, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nana. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi Rindu, Memori lewat lagi.
0: Bu Yuni, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Jo. Rapat dia ngetok telepon. Gak cawe jam 9 tadi.
0: Oh ya. Yeah.
3: Tapi akhirnya ya bisa ya Mas. Anu minta lagu Ermi Kulit boleh Mas?
0: Ermi Kulit yang apa itu Bu?
3: Yang pasrah aja toh Mas.
0: Pasrah. Coba saya cek dulu ya Bu ya. Semoga ya, bisa ini Ermi Kulit yang pasrah. Sebentar. Ini lagu tahun 80-an Bu, belum bisa Bu.
3: Oh, enggak bisa Mas. Kalau gitu ya anu aja Mas. Anu apa, Senyorita aja kalau gitu.
0: Senyorita lagunya siapa itu?
3: Alan Walker ya emang.
0: Iya Ibu, mohon maaf.
3: Alan Walker.
0: Alan Walker? Wah itu terlalu baru Bu. Oh, 90-an. Iya 90-an sampai 2000-an awal.
3: Apa ya nak 2000-an awal?
0: 90-an 2000-an awal.
3: Rosa aja Mas.
0: Rosa boleh. Yang
3: Pudar
0: mana?
3: Ya Mas.
0: Pudar? Siap
3: Mas ya, itu aja. Salamnya boleh Mas?
0: Monggo-monggo Ibu.
3: Untuk Ibu Nana, Ibu Mimi, Ibu Titi, terus Mbak Wandi, Oma Queen, Ibu Wati.
0: Satu lagi.
3: Bang Kobar.
0: Siap. Baik, terima kasih Rumah banyak.
3: Semuanya saja okay. Ya Mas.
0: Siap.
3: Duh, kenapa Mas suaranya kok agak?
0: Enggak, sama saja. Saya tidak ada masalah kok Ibu sehat. Alhamdulillah. Oh,
3: suaranya. Yeah. Anu koyone arah-arah.
0: Enggak. Enggak Ibu, saya cuma menghemat, gak mau teriak-teriak, ini nanti besok masih ada kegiatan gitu.
3: Oh iya.
0: Ya, maka saya gak apa-apa, sehat-sehat ya.
3: Mas, sehat selalu, selamat berkasih.
0: Ya, oke, makasih.
3: Ya.
0: Ya baik. Sela Marcella, lidah tak bertulang ya. Saya semangat Ibu seperti biasanya. Ya, ini kita nikmati lagu dulu ya dari Sela Marcella.

segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, dari Rosa dengan Pudar sudah kita nikmati bersama ya. Ya, ini 22 lewat 48 menit ya, kurang beberapa menit lagi perjumpaan kita. Semoga saja masih nututi kalau saya mau puterin lagu-lagu lagi ya. Silakan bisa bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Alhamdulillah Bang Bu.
0: Ya Bu Dewi, silakan. Mau dengar lagu apa ini?
1: Dari Maya Romantis.
0: Tahun 90-an ya, kalau ada. Kalau nggak ada, diganti Bu.
1: Oke.
0: Apa judulnya?
1: Masih adakah cinta di hatimu?
0: Bentar ya, di hatimu. Ini tahun 87 Bu, gak bisa satu ya. Nanti kalau udah dua kali ganti lagu atau ikutan aja ya Bu.
1: Dari Aldarisma.
0: Aldarisma boleh kalau ini.
1: Kado Biru.
0: Kado Biru? Mm-mm. Gak punya Bu.
1: Kado.
0: Mm-mm. Yang lain. Iya, Aldarisma saya punya, tapi yang Kado Birunya gak ada.
1: Ricky Ricardo.
0: Oh, Ricky Ricardo. Yang apa Bu?
1: Nona Manis.
0: Bentar, Ricci Ricardo, Nona Manis. Ini tahun 84. Gak bisa Bu, Ibu ikutan aja kali. Salam ya, buat siapa?
1: Sedang, ikutin aja.
0: Tiga kali. Tiga kali loh Bu, kasihan yang lain nanti. Apa-apa. Ya.
1: Yo. Mayanti, Bu Mira, Tante Siti, Pak Idris, Bang Kobar.
0: Sudah lima orang aja cukup.
1: Bu Freddy,
0: ya.
1: Dan Pak Budi Sangsena.
0: Siap.
1: Semuanya buat Bang, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Salam Ibu. Ya kalau request yang ada kita mainkan, kalau nggak ada saya nggak berani memutarkan, nanti malah salah lagu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, menuruti lewat aku. Semangat malam.
0: Semangat malam Pak Tua.
2: Iya, sambil mengingat kemarin-kemarin saya nggak bisa masuk, jadi salam balik dulu Bang Jo ya. Yang pertama buat Bang Polga, kemarin ngirim saya Tornero.
0: Saya dua.
2: Pak Bambang, kemarin ngirimi Wonderful Tonight.
0: Tiga.
2: Yang ketiga, Mas Bandi kemarin, What Can I Do? Nah, tersini tadi ikut gaya-gayanya Pak Idris saya. Gitu. Lagu, kira-kira lagu bahasa Spanyol boleh gak?
0: Apa itu?
2: Asirehe.
0: Asirehe, ya. Las kecap ya, ya Pak ya.
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Bang Jo, matur nuwun.
0: Sama-sama. Oke, Pak Tua terima kasih ya. Untuk semuanya saja yang masih setia dengerin Pro 1 malam hari ini, saya masih punya waktu sampai pukul 24 nanti malam ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat aku.
0: Oke, Pak Bambang silakan. Michael Bublé. Siap.
3: Kasih Pak Tua ya. Iling Pak Tua. Bingin lagi ini saya balas.
0: Iya dong. Terus?
3: Mas Asa Pak Awi ya tadi. Kemudian Mas Bandi.
0: Siap.
3: Pak Freddy. Terus satu ini apa ya? Dan semuanya
0: saja. Semuanya saja ya Pak. Siap. Oke Pak Bambang.
3: Bang Kobar.
0: Oke. Baiklah. Oke. Matur sembanun, oke Pak Bambang, siap selalu. Langsung saja saya mainkan, ini sepertinya sudah tidak mencukupi juga waktunya. Ini lagu-lagu terakhir untuk Anda, Michael Bublé, Home.

Baik, pendengar akhirnya tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Jo Adi Juanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana? Udah

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

pernah melihat bulan saat baru muncul di ufuk, lalu terasa jauh lebih besar? Menurut penjelasan NASA Science, fenomena ini disebut moon illusion. Ukuran bulan sebenarnya tetap sama, tetapi otak kita membandingkannya dengan gedung, pohon, atau horizon, sehingga terlihat lebih besar. Saat bulan sudah tinggi di langit dan tidak ada pembanding, ukurannya tampak biasa saja. Jadi yang berubah bukan bulannya, melainkan cara otak kita memandang ruang. Kadang langit hanya sedang mengajak mata kita bermain ilusi.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

Saat bangun tidur, pernahkah Anda merasa dalam keadaan tak berdaya? Terasa bingung atau sederhananya Anda lemot setelah bangun tidur? Bisa jadi Anda mengalami sleep inertia. Sleep inertia adalah istilah yang mengacu pada keadaan transisi antara tidur dan bangun. Ini ditandai dengan pusing yang Anda rasakan saat sesudah membuka mata, tetapi belum benar-benar terbangun. Pada saat itu, tubuh Anda belum bisa sepenuhnya bekerja, kewaspadaan masih rendah, dan ada keinginan untuk tidur lagi. Bahkan koordinasi tubuh menurun hingga 40%. Biasanya, sleep inertia berlangsung sekitar 5 menit atau bahkan 30 menit. Kebanyakan sleep inertia terjadi setelah seseorang melakukan tidur yang pendek. Jadi lemot setelah bangun itu bukan malas, tapi proses biologis yang normal, dan ini hampir dialami semua orang tanpa disadari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu nggak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

pendengar, untuk Anda yang suka dengan pertandingan sepak bola, hari ini akan ada pertandingan sepak bola antara Norwegia versus Perancis ya. Ini disiarkan langsung dari Stadion Basten ya, untuk klasemen grup I. Dan juga pertandingan ini akan berlangsung pada pukul 2 dini hari. Sementara untuk esok pagi, ini akan ada pertandingan antara Uruguay dan Spanyol yang akan dihelat di Stadion Guadalajara ya, untuk klasemen grup B pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Pukul 24 malam nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk menyiarkan secara langsung siaran gelaran Piala Dunia 2026 untuk pertandingan Norwegia versus Perancis pukul 2 dini hari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih, saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan

0: foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdikbud, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
1: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdikbud untuk menjadi penggerak perlindungan

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita hadirkan untuk Surabaya pagi ini pendengar ya, ditemani oleh Celia Cahyani sampai nanti jam 10 pagi. Kita akan hadirkan Mutiara Pagi pendengar. Hari ini kita akan hadirkan paket terkait dunia adalah permainan bukan main-main yang disampaikan oleh Ustadz Nafi Udin ya. Lalu juga nanti ada Warta Pagi pendengar, lalu ada Surabaya pagi ini di jam 7 kita mengikuti terlebih dahulu siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Lalu juga nanti sampai dengan selesai ya, yang pastinya pendengar kita tidak tahu jamnya sampai jam berapa. Nanti kita akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda di Surabaya pagi ini. Tentunya banyak program yang akan menemani sepanjang hari ini pendengar. Ada Surabaya siang ini, Surabaya malam ini, Surabaya sore ini sampai dengan Surabaya malam ini hadir menemani pendengar pagi hari ini ya. Selamat beraktivitas pagi, selamat berweekend ya pendengar, tepatnya di hari Sabtu, minggu terakhir di bulan Juni, sebelum minggu depan kita sudah menyambut bulan Juli pendengar ya. Kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu pagi hari ini, yaitu dari Gigi, Sajadah Panjang. Lalu nanti kita akan putarkan paket Mutiara Pagi pendengar, yaitu Dunia Adalah Permainan Bukan Main-Main, yang disampaikan oleh Ustadz Nafi Udin.

0: Tiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita buka jumpa kita dengan program Mutiara Pagi di edisi kali ini. Sebelum nanti kita melangkah lebih jauh mendengarkan tausiah berkaitan dengan tema kita, Dunia Adalah Permainan Bukan Main-Main, bersama Ustadz Nafiuddin SHI MPD, Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSS Surabaya, Anda kami ajak terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran di edisi kali ini yang terambil dalam Surat Ali Imran ayat 144.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang terambil dalam surat Ali Imran ayat 144. Nanti kami juga undang Anda untuk bisa berdiskusi bersama kami.

0: memanfaatkan line telepon 5345474 5347950 dan juga WA 081331049992. Berkaitan dengan tema kita pagi ini, dunia adalah permainan bukan main-main. Di studio saya sudah bersama dengan Ustadz Nafiuddin FHI MPD. Beliau adalah Dai Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
0: Kabar baik dan juga sehat ya Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat ya. Semuanya. Jenengan pripun?
0: Saya juga sehat. Terima kasih.
1: Enggak kehujanan ya?
0: Aman Ustaz. Kayaknya memang agak adem ya pagi ini karena hujan di mana-mana. Yeah. Tapi terima kasih sudah hadir di studio Ustaz. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab begitu bersama pendengar, saya beri kesempatan kepada Ustaz Nafiuddin untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihu bukratan wa asila. Alaya. Pendengar mutiara pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari yang cukup cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali untuk menghadirkan kita semuanya, memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat hidup yang Allah hadirkan untuk kita, di mana sesungguhnya dalam perjalanan kita kehidupan itu pernah kita serahkan kepada Allah dan kita pasrah tentang kehidupan kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya kematian. Mungkin sejenak kita menoleh ke belakang 5-6 jam yang lalu mungkin. Apa yang terjadi pada diri kita? Kita rela, kita ridho, kita ikhlas. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kembali untuk memberikan kesempatan kepada kita tentang kehidupan ini. Doa yang kita sampaikan kepada Allah, Bismika Allahumma akhya wa bismika amut. Sadar atau tidak bahwa sesungguhnya kita rela, kita ridho, kita ikhlas sekiranya Allah ternyata tidak kembali untuk memberikan kesempatan hidup kepada kita lagi. Tetapi karunia dan nikmat Allah hadir kepada kita semuanya. Kesempatan hidup itu diberikan lagi oleh Allah di saat kita semuanya terbangun dari kematian itu. Sehingga di saat telinga kita bisa berfungsi lagi, mata kita terbuka kembali, lisan kita kemudian terucap sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah dengan kalimat doa. Apa itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ungkapan ekspresi secara langsung, sadar atau tidak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah kembali memberikan nikmat kesempatan hidup kepada kita. Dan sehingga pada pagi hari ini bersama-sama, kita bisa mengawali kehidupan ini dengan penuh keceriaan, kebahagiaan, bisa bersama dengan orang-orang yang terdekat dan tercinta di antara kita semuanya. Bisa mengawali aktivitas kehidupan kita dengan kegiatan rutin yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan semakin dekatnya waktu yang Allah berikan kepada kita akan semakin menambah kecintaan kita ketaatan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah dan selalu memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Oleh karena itu, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang ada di hadapan kita adalah sebuah bagian dari salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, persepsi yang harus kita bangun tentang kehidupan yang ada pada diri kita itu adalah apa? Persepsi inilah sesungguhnya yang akan bisa untuk mengarahkan, yang akan bisa membentuk, yang akan bisa untuk menentukan perjalanan kita. Ya. Kehidupan ini adalah bagian dari salah satu perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam lika-liku. Ada tawa, ada sedih, ada gelisah, ada takut, ada senyum. Itu semua adalah bagian dari dinamika kehidupan yang ada pada diri kita semuanya. Tinggal bagaimana kita semuanya mempersepsikan dan bersikap dengan berbagai macam pola kehidupan yang ada di hadapan kita ini. Karena setiap manusia memiliki suasana kebatinan yang tidak sama. Ketidaksamaan itulah sesungguhnya yang menentukan kita untuk bersikap baik dan tidaknya. Dinamika itu yang menentukan adalah kita. Sehingga persepsi tentang kehidupan itu yang harus bersama-sama kita renungkan, kita hayati. Sehingga pada tema pagi hari ini yang mungkin agak menggelitik buat kita semuanya gitu ya, Mbak Sari ya.
0: Betul. Tempat bertanya, apa yeah. ini maksudnya gitu ya. Tema kita pagi ini?
1: Yeah. Agak pernah itu terucap dalam sebuah ruangan di tempat saya. Hidup itu permainan, tapi bukan main-main. Gitu ya. Mm-hmm. Tapi kan timbul sebuah pertanyaan. Yeah. Hidup itu permainan, tapi bukan main-main. Dari kata-kata permainan dan main-main itu sudah memiliki kata yang berbeda kan?
0: Betul.
1: Gitu ya. Mm-hmm. Ya kalau bahasa Jawa, urip itu kalau hidup itu kalau main-main berarti dengan sakarpe dewe. Mm-hmm. Gitu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Konteks main-main ini sudah tidak ada tujuan, tidak ada harapan, ya semaunya sak karepe dhewe, tanpa ada aturan, ya tanpa ada norma, baik norma agama, norma sosial, gitu kan, lingkungan, tidak ada. Mungkin hidup di hutan rimba, siapa yang bisa, siapa yang mau, dan hidup main-main itu tanpa berpikir, tanpa melihat efek dampak apa yang dia lakukan, gitu kan. Nah, kemudian kita mencermati kehidupan ini, itu kadang-kadang menyenangkan, indah, ya. Itulah sebuah permainan, gitu ya. Nah, kita masuk sekarang di wilayah itu. Siapapun akan mengatakan berbeda yang namanya permainan dengan main-main. Hidup itu di dalamnya ada ujian, ada cobaan, ada tantangan. Ibarat orang berjalan itu kadang-kadang jalannya mulus, ada kerikil, ada batu, bahkan mungkin ada tanjakan, ya ada jeglongan. Nah, begitu pula hidup ini, sakit, gelisah, takut, senang, gembira, bahagia. Itu bagi kita semuanya adalah sebuah keindahan untuk kita, tinggal bagaimana kita untuk mempersepsikan itu. Permainan itu ada aturan, maka hidup pun juga ada aturannya. Permainan itu butuh sportivitas, maka hidup dibutuhkan sportivitas. Ya. Permainan itu ada target, hidup juga ada target. Permainan itu ada tujuan, untuk apa kita bermain, untuk apa kita bertanding. Ya, maka hidup pun juga ada tujuannya. Maka di dalam pergolakan permainan itu kadang-kadang ada orang yang tidak suka, ada orang yang dengki, ada orang yang iri, ada orang yang benci dengan kita. Maka di situ dibutuhkan sebuah sportivitas buat kita semuanya. Dibutuhkan kesabaran dibutuhkan keikhlasan. Maka sesungguhnya ketika hidup itu orientasinya itu, maka semuanya kejadian itu akan menjadi indah dan menyenangkan buat kita semuanya. Permainan itu kalau dilakukan dengan baik, permainan itu kalau dilakukan dengan sportivitas, dengan apapun itu, maka setiap pertandingan itu pasti akan menyenangkan bagi semuanya yang menonton. Maka kehidupan kita pun juga begitu. Ketika dalam diri kita itu sudah ada sebuah kekuatan yang bisa untuk menggerakkan dinamika kehidupan kita itu dengan penuh senyum, penuh tawa, gembira, bahagia, dengan kondisi apapun yang ada di depan kita, dengan ikhlas, dengan sabar, dengan sportivitas, tapi kita punya target, punya tujuan, maka hidup itu akan menjadi indah, menyenangkan buat kita semuanya. Tidak ada keluh kesah, tidak ada menggerutu, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada hal lain yang membuat kita lebih sakit dari kondisi itu semuanya. Tetapi kalau hidup ini dibuat main-main, sakarepe dhewe, tidak ada tujuan, rusak kita. Tidak ada manfaatnya hidup. Ya. Karena orang yang main-main dengan kehidupan, mereka orang-orang yang tidak punya tujuan. Mereka orang-orang yang tidak punya target. Ya. Dia hanya mengedepankan emosi, dia hanya mengedepankan nafsu, dan dia tidak punya arah mau kemana dan apa yang dilakukan itu bisa berdampak baik atau tidak buat orang lain ataupun juga buat dirinya sendiri. Itu. Nah, mungkin di sini sesungguhnya penting buat kita semuanya orang-orang beriman untuk menata kembali. Ini di awal tahun 2025. Nah, proyeksi target tujuan apa yang harus kita lampaui? Tujuan apa yang harus kita lakukan? Menoleh ke belakang tahun kemarin, ya, apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang telah kita perbuat, sikap apa yang sudah kita tunjukkan dalam kehidupan ini dengan permainan ini, atau jangan-jangan semua yang kita lakukan kemarin itu sekedar main-main saja, gitu kan? Main-main saja, sehingga ketika main-main tidak ada dampak positif pada diri kita, tidak ada untungnya, tidak ada manfaatnya dari semua yang kita lakukan. Tapi ketika kita kemarin bisa menoleh ke belakang, ternyata menggembirakan buat orang lain, menyenangkan buat orang lain, memberikan nilai positif kepada yang lainnya. Nah, sesungguhnya itulah bagian dari nilai kehidupan kita yang bisa memberikan nilai kebaikan kepada diri kita dan orang lain. Maka disinilah pentingnya untuk kita sebuah kalimat dalam hidup, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah ketika bisa memberikan nilai kemanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itulah bagian dari sportivitas kita semuanya. Tapi kalau orang hidup tidak ada semangat, tidak ada motivasi, tidak ada tujuan, dia tidak akan punya berpikir untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Itu pasti. Hidup kalau hanya sekedar dibuat permainan dengan nilai-nilai yang tidak ada aturannya, ya. Hidup ketika hanya dibuat main-main tanpa ada nilai-nilai, maka dia tidak akan berpikir apa yang saya lakukan ini bisa memberikan kebaikan pada diri saya sendiri atau bahkan untuk orang lain. Itu. Soal itu sedikit Mbak Sari sebagai pengantar, mungkin lebih itu indah kalau kita jadikan bahan diskusi pada pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih kepada Ustaz Nafiuddin SHI MPD dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSS Surabaya untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Menarik di awal sebagai pembuka begitu ya, bahkan ketika kita menjalani kehidupan kerap kali itu ya Ustaz.
1: Iya.
0: Saat menghadapi ujian cobaan kok kayaknya ya sudahlah,
1: selesai
0: gitu. Menyerah begitu, yeah, ya. Bahkan merasa ya udah ini hidup saya selesai lah begini, yeah, aja asal sehingga nggak patuh sama aturan. Nah ini ada begitu banyak juga mungkin di antara kita yang merasa mudah untuk mengucapkan ketika pagi hari buka mata sehat, alhamdulillah, kasih senyum, mudah. Yeah. Tapi kenyataannya tidak seperti itu ya Ustaz ya, berangkat ke kantor, ketemu kemacetan, repetan sama orang, udah langsung marah. Ini harus seperti apa sih sebenarnya kita sebagai umat Muslim agar benar-benar kita bisa menjalani kehidupan yang diridhoi Allah? Harus seperti apa sebenarnya?
1: Tidak ada sesuatu yang jelek yang menimpa kita ketika Allah yang memberikan. Ketetapan Allah itu adalah terbaik untuk kita semuanya. Maka di saat semua kejadian, kondisi, keadaan yang menimpa kita, maka kita harus punya sikap positif. Sikap positif dan khusnudzon dengan semua yang ada dan menimpa pada diri kita, itu yang menyehatkan. Ya. Jadi prasangka, bersikap positif tentang apa yang menimpa pada diri kita, itu sesungguhnya menentukan langkah kita selanjutnya. ketika kita begini, insya Allah di sini ada solusi, ada jalan, ada kebaikan, maka kita akan bisa menjalannya dengan ringan, dengan mudah, dengan gampang, karena kita yakin bahwa sesuatu itu akan hadir, kebaikan-kebaikan setelah itu menimpa pada diri kita, pada diri kami, pada diri kita semuanya. Tetapi ketika itu tidak ada muncul pada diri kita, maka sungguh beban hidup itu akan semakin berat, perasaan sulit itu akan semakin ada, dan perasaan cemas itu akan selalu menghantui pada diri kita semuanya. Karena mindset itu harus dibangun dengan sikap positif, ya, kepada siapapun dan pada diri kita dengan kejadian apapun. Karena energi positif yang ada pada diri kita itu yang akan memberikan suasana, memberikan semangat, dan memberikan motivasi sendiri buat diri kita semuanya. Itu di sana sesungguhnya harus kita perankan. Jadi yang mengelola suasana itu diri kita, bukan orang lain. Ya. Jangan dibawa perasaan orang lain pada diri kita. Maka kita sendiri yang harus bisa untuk mengelola suasana itu. Kemenangan itu ada pada diri kita ketika kita bisa mengelola persoalan itu.
0: Jadi lebih prasangka baik, prasangka bahwa apapun yang dilakukan Allah sama kita adalah yang terbaik.
1: Yang terbaik untuk kita. Baik. Makanya tidak boleh kita menyerah dalam hidup itu. Wala ta'asu mirohillah innau layasi ilal qaumul kafir. Begitu ya. Kita tidak boleh untuk berputus asa dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Tidak boleh berhenti, tidak boleh berputus asa dengan semuanya itu. Karena itu tidak layak, tidak bagus buat kita orang-orang beriman. Ya, orang-orang yang yakin itu tidak bisa, tidak boleh begitu. Maka optimis, perasaan itu berpositif dalam pikiran, itulah yang akan menentukan arah roda perjalanan kita selanjutnya.
0: Baik, Anda boleh gabung mendengar melalui telepon 534-5474, 534-7950 atau WA 081-33-14-992. Ada Ibu Hartini, Ustadz, yang sudah mengirimkan pesan singkatnya melalui WA. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara agar tidak tertipu gemerlapnya dunia, dan bagaimana caranya agar seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, katanya begitu. Bagaimana Ustadz?
1: Jadi dunia itu kan menyilaukan, dan setiap orang itu akan terpesona dengan itu, dan itu bagian dari sunnatullah. Makanya ada sebuah ayat begini, al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Harta itu kan dunia, Pak. Ya. Anak itu dunia, keturunan itu dunia, dan itu adalah perhiasan dunia, kesenangan dunia, kebanggaan dunia. Ada lain ayat di dalam surat Ali Imran itu, yujinalin nasi itu ya, dijadikan terasa indah kehidupan bagi manusia dengan berbagai macam aneka ragam fasilitas kehidupan itu. Nah, itu nilai. Nah, bagaimana agar kita tidak tertipu, tidak terberdaya dengan kehidupan itu? Maka kita harus membalikkan semuanya pada diri kita. Tentang apa? Menoleh ke belakang. Agar kita tidak terperangkap, agar kita tidak terjebak dengan kemewahan dunia itu. Karena dunia itu tidak akan pernah habis. Dunia itu tidak akan pernah berhenti. Ada ayat al-hakumutakasur hatta zurtumul maqabir. Orang itu suka bermakam-makahan, suka mewah. Bagian dari dunia. Manusia itu akan berhenti dengan kemewahan itu ketika apa? Ketika dia sudah ada dalam niat. Yang lah dikubur itu baru berhenti. Sebelum manusia itu mati, sebelum manusia itu meninggal, keinginan dunia itu akan selalu muncul. Itu bagian dari fakta manusianya begitu. Nah, bagaimana supaya kita tidak begitu, tidak terpedaya dengan kehidupan dunia? Maka kita semuanya harus kembali pada diri kita. Kita punya apa sebelumnya? Kita punya apa sebelumnya? Kita tidak punya apa-apa. Kita lahir dulu tidak punya apa-apa. Kita miskin, kita tak kuasa. Itu dulu ketika kita tidak punya, kan? Tidak punya apa-apa dulu. Apa yang kita punya? Basari lahir punya apa?
0: Tidak ada
1: apa-apa. Bahkan kain pun tidak punya kita.
0: Iya, betul.
1: Bisa apa kita? Tidak bisa apa-apa. Lemah kita, tak berdaya. Itu fakta pada diri kita. Nah, oleh karena itu kita harus punya sikap syukur, ya, agar kita tidak selalu tergoda dengan dunia. Orang yang tidak punya syukur itu akan selalu memiliki keinginan dengan dunia, merasa kurang, tidak merasa cukup, dan bahkan ingin mengejar terus dengan dunia itu. Nah, orang yang terpercaya dengan dunia itu orang-orang yang tidak bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak mau kembali menoleh ke belakang. Kalau dia bersyukur sama Allah, bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah dia akan bisa untuk mengelola tentang kehidupannya sendiri. Gitu. Orang yang selalu terjebak dengan kemewahan dunia adalah orang-orang yang tidak bisa melihat dirinya dulu dia punya apa. Orang-orang terjebak dengan dunia itu mereka orang yang tidak punya terima kasih, orang-orang yang tidak punya sikap qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan itu ketika tidak ada, maka keinginan itu akan selalu ada. Ya, bahkan Nabi Muhammad itu seandainya manusia itu diberikan emas satu bukit gitu ya, apakah cukup? Tidak. Akan kurang terus. Seperti orang melihat lautan yang begitu luas, yang kira akan bisa untuk membuat dia ternyata tidak bisa untuk menghabiskan rasa hausnya itu. Fata Morgana. Ya, itulah kehidupan dunia. Maka kita harus bisa untuk menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diberikan. Ketika tidak punya rasa syukur itulah, maka sesungguhnya keinginan-keinginan kita itu akan selalu muncul dan ada dan tidak akan berhenti sebelum Allah mengakhiri kehidupan kita semuanya.
0: Baik, intinya adalah rasa syukur begitu ya Ustaz ya.
1: Iya. Karena ketika tidak ada perasaan itu, maka keinginan manusia itu akan selalu merasa kurang. Orang merasa kurang itu berarti tidak bersyukur.
0: Iya.
1: Gitu kan? Coba kalau dia bersyukur, cukup ya. Dia akan bisa untuk mengelola. Ketika dikasih banyak, dia bisa mengelola dengan baik, diberikan syukurnya kepada Allah dengan berbagi, dengan memberi, atau dengan yang lainnya. Jadi tidak untuk memberikan, memenuhi kebutuhan yang bersikap konsumtif keinginannya sendiri.
0: Baik, kita geser ke pendengar yang sudah gabung melalui telepon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Mas Ramadan, suaranya kok kecil sekali ini?
2: Oh, ya.
1: Di mana Mas Ramadan ini?
0: Sorong.
2: Mas Arif, di tengah. Boleh? Kecil ya?
0: Ya.
2: Halo?
0: Boleh, Mas Ramadan silahkan.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum Mas Ramadan.
2: Mungkin jadi logikan dunia adalah permainan, bukan main-main gitu ya, maksudnya ya.
1: Iya.
2: Iya. Jadi apakah ini artinya kita harus melihat dunia dengan kacamata Islami?
1: Iya.
2: Jadi harus bisa konsisten atau istiqomah. Jadi kalau kita mengikut arus dunia ini atau bercanda dengan dunia ini, maka akan terjebak gitu ya Pak Ustaz.
1: Betul.
2: Sama seperti karena yang paling ini benci oleh kegiatan kegiatan itu adalah manusia yang istiqomah, tetap garis lurus, konsisten ya. Jadi sama dengan kita, Pak Ustaz, kalau kita memilih pasangan hidup, kan terserah memilih yang mana, kan harus kan melihat dulu semuanya, dibaca dulu, tidak asal kan, atau memilih pemimpin. Jadi kalau kita mau yang baik, pilih yang baik. Kalau tidak mau, terserah pilih yang jelek, yang dapat yang jelek. Gitu ya Pak Ustaz. Jadi kalau kita mau terserah hambanya, mau menyembah Allah atau menyembah setan. Begitu Pak Ustaz. Jadi mohon penjelasan, pencerahan, apa ini Pak Ustaz ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mas Ramadan di Sorong. Bagaimana Ustaz menanggapi apa yang disampaikan Mas Ramadan?
1: Jadi semua yang dihasilkan karena main, semua yang dilakukan karena main-main itu pasti hasilnya tidak bagus. Ya, orang mengerjakan sesuatu ketika main-main pasti tidak ada hasilnya, ya kan? Dalam semua aktivitas bekerja, bekerja kalau dibuat main-main tidak ada hasilnya. Ini kan hasil coba atau kita sendiri ya? Ya, di rumah mengerjakan sesuatu, kalau dasarnya itu hanya asal-asalan, nah ini kan bahasa itu luar biasa ya. Main-main itu kan asal-asalan.
0: Iya.
1: Iya, tidak ada aturan, tidak ada norma, tidak ada rambu-rambu. Ya, sak mau sekarang seenaknya sendiri. Mm-hmm. Semuanya itu ketika dilakukan dengan begitu pasti tidak ada hasilnya dan tidak akan berikan dampak positif. Dalam memilih apapun, dalam hal apapun, memilih pemimpin, memilih istri, ya gitu kan? Yeah. Memilih sekolah, gitu. Mm-hmm. Ketika tidak pakai logika, wow, ini lagi tambah lagi orang main-main tidak pakai logika, ya, tidak pakai akal. Ketika tidak berdasarkan ini, semuanya tidak akan bisa memberikan dampak positif dalam semua kehidupan lah. Ya, semuanya itu kalau tidak didasarkan karena akal, karena hati, ya, itu tidak akan mendapatkan sesuatu. Nah, maka hidup itu harus ada sportivitas, harus ada aturan, harus ada norma, harus ada tujuan, harus ada target, mau apa dan kemana. Dan ketika itu sudah dilakukan, maka dari itulah dibutuhkan keistiqomahan kita menjaga kontinuitas terhadap nilai-nilai kebaikan itu. Dan itulah bagian dari salah satu nilai permainan itu di sana. Okay. Itu kan? Okay. Itu bagian dari konteks nilai permainan itu apa? Ada aturan, ada norma, ada sportivitas, ada kesabaran, ada keikhlasan, ya. Ada keistiqomahan untuk menjaga apa yang dia lakukan, keberhasilan itu. Nah, hidup harus ada begitu. Mm-hmm. Tapi ketika tidak ada real, tidak ada aturan, tidak ada norma, tidak ada tujuan, semaunya, seinginnya sendiri, tidak akan ada hasil dampak yang baik dalam semua hal. Jaga anak kalau main-main ya begitu, kalau ngajar main-main juga begitu, kalau bekerja di kantor main-main ya hasilnya begitu. Makanya ada apa? Panis, apa namanya? Ya ada malah apa? Sanksi, ya. Kan begitu. Mm-hmm. SP,
0: ya,
1: ya betul, betul. Karena main-main, satpam main-main, mm-hmm. kan tidak bisa.
0: Ya. Ya.
1: Mm-hmm. Nah, disinilah mungkin konteks itu yang bersama-sama harus kita gali kembali terkait dengan aktivitas kehidupan kita. Kita ini selama hidup ini dengan nikmat kesempatan yang Allah berikan pada kita dengan kehidupan 24 jam kali sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, itu ada di bawah logika akal kita yang dalam arti semau tanpa ada alasan, tanpa ada dasar, tanpa ada etika macam-macam, atau kita lebih bagus. Begitu.
0: Oke, baik. Karena sejatinya permainan yang seringkali kita mainkan saat anak-anak itu pasti ada aturannya, Ustaz, ya.
1: Iya, jangankan kita, anak-anak ada aturannya.
0: Iya. Apalagi Betul. Kehidupan yang
1: apalagi
0: memang
1: kehidupan.
0: Kita harus bisa sesuai
1: yang
0: dengan aturannya
1: itu
0: Allah
1: lebih,
0: gitu ya.
1: Gitu kan. Uh-huh. Uh-huh. Ya, aturan agama, aturan Allah, yeah. aturan sosial lingkungan kita. Uh-huh. Kerja kan juga ada aturannya, uh-huh. coba. Uh-huh. Kalau kerja gak ada aturannya kan sekarutnya semaunya uh-huh. sendiri kan. Uh-huh. Dan gak ada hasilnya.
0: Yeah, yeah.
1: Negatif yang ada. Apalagi tentang kehidupan. Apalagi yang kita punya target besar nanti di akhirat. Uh-huh. Kan uh-huh. butuh aturan itu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Bukan hanya sekedar semaunya sendiri. Uh-huh. Lingkup kerja saja ada. Kehidupan lagi. Dalam kehidupan itu kita punya target tujuan yang lebih besar. Wal akhiratu khairu abqa. Kehidupan akhirat yang lebih baik, yang lebih kekal itu target tujuan kita. Untuk memenuhi target itu harus ada norma, harus ada aturan, harus punya tujuan, harus ada ikhlas, ada harus sabar, harus ada sifat qanaah dan semuanya. Hmm. Itu bagian daripada bingkai nilai-nilai permainan itu.
0: Oke, baik. Kita geser lagi ke penanya selanjutnya. Ada Bapak Rahmat ini menanyakan, Ustaz, kita seringkali mendengar kata urip mong mampir ngombe. Tapi bagaimana ketika manusia juga ingin mencapai tujuan atau goalnya dalam hidup? Misalnya sukses dalam karir, memiliki jabatan, menikmati hidup yang enak, layaknya makanan-makanan enak, baju dengan merek, dan lain sebagainya. Lantas apakah ini juga boleh dijalani? Apakah ini juga termasuk apa ini? Sebuah dosa ketika kita tidak bisa mengekang keinginan diri sendiri.
1: Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu suka yang indah, suka yang bagus. Ya, jadi bukan berarti kemudian ketika kita punya sesuatu yang lebih kemudian disuruh untuk di bawah standar, tidak. Jadi kebutuhan dan keinginan itu harus dibedakan.
0: Ya, karena beda tipis biasanya.
1: Iya. Gitu kan ya?
0: Ya.
1: Kebutuhan dan keinginan itu harus dibedakan.
0: Uh-huh.
1: Gitu kan?
0: Ya, ya.
1: Keinginan itu tidak akan pernah berhenti. Sebanyak apapun, ya, seandainya manusia diberikan lautan itu penuh dengan nilai, maka tidak akan bisa untuk menghentikan manusia. Maka sebatas itu adalah kebutuhan kita, meskipun itu nilainya tinggi, kenapa tidak?
0: Ya.
1: Mbak Sari kesini memang harus pakai sepeda biar cepat. Itu kan kebutuhan kita. Mm-hmm. Harus pakai mobil, itu bagian dari kebutuhan kita. Mm-hmm. Gitu kan?
0: Ya.
1: Kalau itu menjadi kebutuhan kita, ya kita harus penuhi itu.
0: Okay.
1: Ketika sudah terpenuhi kebutuhan itu. Tapi kalau keinginan, itu melebihi daripada kebutuhan. Apakah tidak boleh kita punya keinginan? Boleh. Tapi bagaimana kita bisa untuk menstandarkan dan memberikan keinginan kita itu sebatas sesuai dengan apa yang menjadi bagian dari kebutuhan itu. Tapi keinginan itu tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti. Oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa untuk kontrol diri kita. Seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi ya, syukur. Kembali pada diri kita itu. Kita tidak boleh memberikan sesuatu yang itu di luar batas kemampuan kita.
0: Yeah.
1: Itu yang paling penting. Orang dengan budget 10 ribu, dia kepengen membeli 100 ribu. Ketika dia punya itu sudah melebihi batas kemampuannya. Dan dia itu lebih mengutamakan keinginannya. Ketika keinginannya dia terpenuhi, dia akan memaksakan diri sehingga apa yang dilakukan itu tidak baik. Karena apa? Karena keinginannya itu.
0: Oke.
1: Tuh di sana.
0: Baik. Kita geser lagi ya, Ustaz. Ada Mas Dio di ujung telepon yang sudah gabung. Assalamualaikum.
1: Selamat
0: pagi, Mas Dio.
3: Iya. Selamat pagi, Mas Ari.
0: Ya, Mas Dio, suaranya kok kecil juga ini?
3: Tuh. Halo.
0: Ya, oke. Okay. Silakan,
1: gimana, Mas Dio.
0: Mas Dio di Kendari, Ustaz.
1: Kendari, jauh-jauh ya.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Oke, okay. Ini kalau mendengar topiknya membuat saya pengen menceritakan tentang kehidupan saya, Ustaz. Mungkin dari saya kalau melihat dari ke belakang sampai sekarang, ya kalau melihat ke belakang cukup apa ya, menurut saya cukup menyesakkan bagi saya, Ustaz, karena
1: menyesakkan.
3: Kalau melihat menyesakkan karena kalau ke belakang itu kan saya selalu banyak merugikan orang lain, Ustaz, ya. Kalau di kalangan saya itu saya selalu apa ya, hidup itu tidak pernah dengan kekerasan, Ustaz, pasti dengan kekerasan, manjuling, minum-minuman, ya, segala sesuatu dengan apa ya, bisa dikategorikan perbuatan dosa besar itu sudah saya lakukan, Ustaz. Di sisi lain saya itu merasa rugi karena rugi untuk diri sendiri juga merugikan orang lain. Tapi saya juga di sisi lain juga merasa apa ya, merasa sedikit bangga, Ustaz, karena apa ya, dengan perbuatan saya mungkin dulu saya bisa disegani orang itu nggak berani macam-macam seperti dengan keluarga saya juga bisa melindungi keluarga saya mungkin dengan nama saya mungkin itu begitu, Ustaz, ya. Ini saya minta pencerahannya, Ustaz, terkadang kalau melawan orang lain itu cukup mudah. Misalkan kalau kita terpancing emosi, bisa kita lawan dengan mungkin dengan tangan ya, bukan dengan otak ya, seperti kasarannya. Tapi kalau untuk melawan diri sendiri dengan kesabaran itu rasanya berat, Ustaz, dan tidak mudah. Apalagi mungkin dengan saya punya pengalaman yang kurang baik lah, seperti itu, Ustaz. Jadi butuh waktu seperti itu, Ustaz. Begitu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Dio. Ini agaknya flashback ke belakang, mengingat masa lalu. Gitu ya. Tapi ada syukur ya ketika benar-benar bisa berubah ya, Ustaz, harusnya ya. Silahkan, Ustaz.
1: Tidak ada manusia yang sempurna. Dan tidak ada manusia yang selalu jelek. Dan selalu baik, kan begitu. Pasti punya nilai-nilai negatif dan positif. Kalau melihat perjalanan kehidupan kita dengan berbagai macam dinamika yang mungkin dalam tanda kutip negatif ya, tapi kita bisa mengambil manfaatnya disegani orang. Nah, apapun itu yang terjadi, itu adalah sebuah tindakan negatif untuk kita. Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dan pasti adalah Maha Pemaaf, Maha Menerima Taubat. Tindakan masa lalu itu sudah selesai, maka ke depan kita harus bisa menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan untuk semuanya. Ya, sebesar apapun kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan, yakinlah bahwa Allah membuka pintu taubat, membuka pintu kebaikan buat kita semuanya selama kita semuanya punya keinginan dan kemampuan untuk bisa melakukan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu, kembali pada konsep kehidupan kita semua, bahwa kita punya tujuan akhir kehidupan ini. Tidak mungkin kita akan selalu dalam gemir, dalam dunia yang kelam masa lalu itu. Karena itu berhenti dengan hal itu dan kita kembali kepada jalan yang benar, dengan aturan, dengan permainan yang begitu indah yang Allah berikan pada kita. Agama, lingkungan, ya, sosial, norma, itu yang harus bersama-sama untuk kita kembalikan pada diri kita untuk memenuhi target tujuan hidup kita yang lebih kekal, yang abadi, yang lebih baik nanti di akhirat. Ya, kepada semuanya, kepada Mas
0: Dio,
1: Dio, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa diberikan hati, akal, bisa menoleh ke belakang, ya. Karena tidak semuanya orang bisa begitu, ya. Karena kita sudah bisa menoleh ke belakang dan mengakui segala itu, maka ke depan bisa lebih baik dengan permainan hidup yang indah, yang ada aturan, yang ada sportivitas, yang ada ikhlas, yang ada sabar. Itulah kekuatan yang paling penting dan besar pada diri kita untuk memenuhi target kehidupan kita kelak. Harus ada kekuatan spiritual, ya, untuk mengantarkan kehidupan kita yang lebih baik. Ya. So di situ.
0: Baik. Baik, kita lagi ke penelpon. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ahmad Irwan, silahkan. Dari Bandung Timur.
4: Banyak dari luar pulau, ya.
0: Betul. Silahkan.
4: RRI Digital, Pak. Ini Mbak.
0: Ya, mendengarkannya melalui RRI Digital, Ustaz. Silahkan.
4: Assalamualaikum,
1: Pak Ustaz. Waalaikumsalam.
4: Tentang berbicara masalah dosa, terutama masalah pribadi aja lah, gak usah membicarakan orang lain. Saya merasa hidup bergelimang dengan dosa kita masa lalu, Pak. Karena dalam hidup ini adalah kita terlepas, kita kan punya hawa nafsu, Pak. Bukan berarti bisa harus dikendalikan. Kalau hidup dikuasai dengan hawa nafsu, saya kira tidak akan terjadi. Kalau misalkan nafsu amarah, kita kan tidak dimalikan, bukan bisa membunuh orang. Nafsu urusan duniawi misalkan, kalau tidak bisa mengendalikan, menghalalkan segala cara. Nafsu dan biologis terhadap perempuan, kalau kita bisa dikendalikan, kadang-kadang itulah seperti itu, seperti hidup seperti hewan kan, seperti itu. Kalau tidak dikendalikan, itu yang pertama. Itu yang Pak. Nah sekarang bagi saya mau tanya, itu adalah berdosa hak kita. Apabila misalkan kan kata orang anak sekarang, rayuan gombal bisa menggombal seseorang, pokoknya dirayu dengan sedemikian lupa, akhirnya jadi terlalu dosa. Sejauh mana apa dosa seperti itu? Karena sudah mari seseorang ibarat kita ingin jadi pemimpin, calon pemimpin, menggombal merayu terhadap rakyat, ibarat kita menggombal kepada seorang pun yang diinginkan, dosa tidak apa menggombal merayu seperti itu? Itu kadang-kadang tidak dipikirkan bahwa itu sejauh mana dosa orang yang suka merayu terhadap merian gomba, istilah kata anak muda. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini salahnya lekat sekali dengan beberapa kabar yang kita dengar di media sosial. Manipulatif ya. Bagaimana Ustaz?
1: Ya. Pendengar Mutiara Pagi, Mbak Sari yang berbahagia. Manusia itu punya potensi yang berbeda dengan malaikat, dengan hewan, ya, berbeda. Manusia itu punya nafsu, Pak. Kita punya nafsu, tapi nafsu itu kita punya akal, punya hati. Hewan hanya punya nafsu. Ketika kita punya nafsu, nafsu marah, ya, nafsu makan mungkin, nafsu dengan lain jenis, itu fitrah manusia. Cuman bagaimana ketika nafsu itu ada pada diri kita, kita bisa mengelolanya dengan baik. Kita kendalikan, kita jaga dengan akal kita, dengan hati ini. Itu disitulah tak perbedaannya. Ya. Kalau hewan tidak bisa dikontrol nafsunya. Tapi manusia itu punya rem, punya alat, punya modal untuk bisa mengkanter itu dengan akal kita, dengan ilmu kita, dengan agama kita. Ya. Itulah sesungguhnya nilai potensi lebih yang diberikan Allah untuk kita semuanya. Nah, terkait dengan fenomennya yang disampaikan tadi, siapapun orangnya, ketika dia menipu itu tidak bagus. Itu kan, orang berbicara, merayu dengan tidak pada yang sesungguhnya, itu kan menipu. Karena itu tindakan yang tidak bagus, otomatis dia salah. Itu kan, makanya kalau ketika kita kembali kepada dunia kita saat ini, ya, orang menipu itu kan tidak hanya dengan kata-kata. Betul. Data dirubah itu kan menipu. Ya. Itu kan juga bagian dari salah, tak? Bagian dari dosa.
0: Ya.
1: Nah, tidak ada konteks pembenaran terhadap hal itu. Ya. Hmm. Oleh karenanya, ya kita semuanya harus berhati-hati dengan kehidupan kita semuanya. Ya, bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis, janganlah memanipulasi apa yang kita sampaikan itu. Karena semuanya itu akan kembali pada diri kita semuanya. Tidak ada aktivitas perbuatan itu yang akan tidak kembali pada diri kita. Pasti semuanya akan berdampak pada diri kita. Ya, maka berhati-hati dengan hal itu semuanya. Ketika salah bersama-sama, kita punya semuanya punya perjalanan kehidupan masing-masing. Pasti ada khilaf, ada dosa, ada salah. Itu manusiawi buat kita semuanya. Disitulah Allah menyiapkan, menyediakan kita dengan rahmatnya, dengan ampunannya. Ketika itu terjadi pada diri kita, bersama-sama kita kembali kepada rel peraturan permainan yang sudah Allah berikan pada kita, rambu-rambu itu.
0: Baik.
1: Insya Allah di sana.
0: Menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Nafiuddin, tapi karena waktu juga sebagai penutup berkaitan dengan tema kita yang unik dan menarik sekaligus ini menohok kita begitu ya. Agar kita selalu ingat bahwa yang namanya hidup itu enggak boleh main-main loh, yeah, gitu ya. Ada aturan yang harus kita patuhi dan juga kita jalankan. Apa Ustaz yang bisa disampaikan kepada pendengar kita?
1: Yeah. Bismillah, terima kasih. Apapun dan dimanapun posisi kita, baik sebagai seorang yang punya status sosial tinggi dengan pekerjaan, dengan pangkat, dengan kedudukan, ataupun kita di level paling bawah mungkin, semuanya itu ketika dilakukan dengan main-main pasti tidak ada hasilnya yang bagus. Pasti akan bisa memberikan dampak negatif untuk diri kita dan untuk semuanya. Pekerjaan di kantor, di rumah, kehidupan kita pada umumnya, ketika yang dilakukan adalah dengan main-main, dengan semuanya sendiri, tanpa melibatkan akal dan hati, pasti semuanya akan berdampak negatif buat diri dan lingkungan sekitar. Pekerjaan, rumah, dan kehidupan kita semuanya pasti tidak ada kebaikannya. Oleh karena itulah, dalam kehidupan ini kita punya target. Target yang paling tinggi, istimewa. Bahwa kehidupan kita tidak selesai di sini, ada kehidupan yang lebih besar, kehidupan yang lebih kekal, kehidupan yang lebih baik, yaitu akhirat. Maka bagian dari permainan kehidupan itu, target itu harus ada. Untuk target itu harus dengan apa? Dengan aturan, dengan norma, dengan agama, dengan ikhlas, dengan sabar, dengan taat. Dan itu semuanya adalah bagian dari kunci kebaikan, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan kita dunia dan akhirat insya Allah. Ikutilah semua apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada diri kita dengan aturan yang Allah telah berikan lewat Al-Quran, lewat Sunnah, lewat ajaran-ajaran yang bersama-sama kita ketahui. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan, kemenangan dengan permainan kehidupan yang Allah berikan kepada kita dengan target tujuan akhir kehidupan kita semuanya. Insya Allah.
0: Terima kasih kepada Ustaz Nafiuddin HSAI MPD dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah di ASF Surabaya untuk tausiah, mukadimah dan juga sesi diskusinya. Semoga itu tadi ya, kita menjadi orang-orang yang menang dalam menjalani permainan dalam kehidupan ini. Sekali lagi terima kasih Ustaz.
1: Yes,
0: sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah Anda ikuti tadi ya paket mutiara pagi, pagi hari ini, yaitu terkait dengan dunia adalah permainan bukan mainan. Pendengar, setelah ini kita akan hadirkan untuk Surabaya pagi ini, Warta Pagi. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, Menteri Sosial menghadiri open house sekolah rakyat untuk orang tua dan calon siswa sekolah rakyat di Universitas Negeri Surabaya. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, terus mendorong seluruh stakeholder membangun sinergi, memperkuat investasi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Menteri Sosial menghadiri open house sekolah rakyat untuk orang tua dan calon siswa sekolah rakyat di Universitas Negeri Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Program sekolah rakyat yang dijalankan Kementerian Sosial menunjukkan perkembangan positif setelah hampir 11 bulan pelaksanaan. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan, evaluasi pemerintah mencatat perubahan nyata pada peserta didik baik dari sisi karakter, semangat belajar, dan kondisi kesehatan mereka. Perubahan tersebut dinilai menjadi indikator bahwa pendekatan pendidikan berasrama yang diterapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi perkembangan siswa. Pendampingan yang dilakukan secara intensif menjadi salah satu faktor utama yang mendorong capaian tersebut. Sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kemandirian anak. Lingkungan belajar yang terintegrasi memungkinkan peserta didik memperoleh pendidikan secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari.
3: Ini adalah 11 bulan masa pembelajaran sekolah rakyat tahun 2025-2026 telah dilewati dengan berbagai tantangan yang ada, dinamika yang kita hadapi di lapangan, tapi alhamdulillah ya setelah lebih dari 10 bulan proses pembelajarannya makin baik, anak-anak juga sudah mulai lebih disiplin, lebih percaya diri, kemudian semangat belajarnya meningkat, pertumbuhan juga bagus, kesehatannya juga makin bagus. Ini semua adalah kabar-kabar yang menggembirakan karena anak-anak kita ini dari latar belakang yang berbeda-beda.
2: Saat ini sekolah rakyat telah beroperasi di 166 titik di berbagai daerah. Seluruh satuan pendidikan terus dipantau agar kualitas layanan pendidikan juga tetap terjaga dan berkembang sesuai kebutuhan peserta didik. Evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya menyoroti capaian siswa, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan yakni penambahan jumlah guru maupun tenaga kependidikan agar proses belajar mengajar semakin optimal. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai perguruan tinggi. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperkuat pendampingan akademik bagi para siswa. Kementerian Sosial juga memastikan evaluasi akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan program. Pemerintah berharap sekolah rakyat mampu menjadi model pendidikan yang memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa terus mendorong seluruh stakeholder membangun sinergi, memperkuat investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat Jawa Timur. Anik Hasanah melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa terus mendorong seluruh stakeholder membangun sinergi, memperkuat investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat Jawa Timur, salah satunya melalui East Java Investment Forum. Dengan mengusung semangat investasi berkualitas, ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera, Gubernur Khofifa memaparkan upaya percepatan investasi yang menjadi fondasi penguatan daya saing daerah di Jawa Timur. Gubernur Khofifa mengatakan mengenai pentingnya mendorong percepatan pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pendukung investasi.
5: Kita ini sedang berhijrah, Muharram ini kan hijrah. Hijrah itu minatul umat ilandur dan lain-lain. Jadi ketidakadanya harapan-harapan atau rendahnya harapan, kita kemudian membukakan pintu yang memberikan nur, cahaya, terang, terang pikiran, terang hati. Jadi jangan sampai orang itu kemudian hatinya sudah gelap, pikirannya gelap. Nah, maka kalau Kartini habis gelap, terbitlah terang. Pertemuan ini adalah habis gelap, terbitlah terang.
4: Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Ibrahim menyampaikan apresiasi atas forum yang terselenggara ketiga kalinya ini. Ia menyebut Bank Indonesia akan terus mendukung forum yang menghasilkan terobosan baru dalam mengembangkan perekonomian Jatim.
6: Alhamdulillah dari forum ini, tadi kita bahas, diskusikan, ada di Bolta Deking dan nanti akan kita follow up di level teknis bersama tim teknis ada di PMPTSP di sana yang punya jaringan kabupaten kota se-Jawa Timur. Dan kami yakin temuan-temuan yang kita diskusikan tadi akan di follow up dan ujungnya adalah membawa iklim investasi yang lebih baik lagi.
4: Selain investasi dan pertumbuhan ekonomi, aspek yang tidak kalah penting adalah perluasan akses keuangan bagi masyarakat juga menjadi kunci penguatan ekonomi kerakyatan. Disinilah peran strategis tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD menjadi semakin relevan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, keterbatasan pasokan solar bersubsidi memicu antrian panjang kendaraan terutama truk dan mobil diesel di sejumlah SPBU di Kabupaten Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi.
7: Keterbatasan pasokan solar bersubsidi memicu antrian panjang kendaraan, terutama truk dan mobil diesel, di sejumlah SPBU di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya terjadi di SPBU Gedangan, di mana lonjakan permintaan terjadi setelah distribusi solar mengalami keterlambatan. Petugas SPBU Gedangan, Firman Adi, mengatakan pasokan solar sempat tidak datang selama 2 hari, pengiriman yang seharusnya dilakukan lebih awal baru tiba pada Kamis malam, sehingga stok yang tersedia langsung diserbu oleh konsumen.
8: Dari kemarin kosong, dari nggak jualan solar, Kamis malam datang, yang seharusnya dikirim 2 hari yang lalu itu baru dikeluarkan tadi malam. Akhirnya stok sini aman.
9: Apa yang menyebabkan kosong itu apa, Pak?
8: Tahu itu dari pihak Pertamina itu apa, memang barangnya sana nggak ada atau distributornya, kendaraannya nggak ada, kurang tahu.
7: Menurut Firman, keterlambatan distribusi diduga terjadi karena kendala di tingkat distributor. Akibatnya banyak pengendara yang biasanya mengisi BBM di SPBU lain beralih ke SPBU Gedangan karena masih memiliki stok solar. Kondisi ini diharapkan segera teratasi seiring kembali normalnya distribusi solar ke SPBU, sehingga antrian panjang tidak terus berulang dan aktivitas masyarakat, khususnya pelaku usaha serta pengemudi angkutan barang, tidak terganggu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya melakukan revitalisasi menyeluruh Romo Kalisari Adventureland. Langkah ini diambil langsung oleh Wali Kota Surabaya setelah menerima keluhan warga melalui layanan hotline Lapor CaERI. Berikut laporan Ermina Jen.
10: Pemerintah Kota Surabaya kembali memetakan potensi dan penambahan fasilitas hiburan baru di kawasan wisata Romo Kalisari Adventureland Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan langkah ini diambil sebagai respon cepat atas masukan masyarakat melalui layanan hotline Lapor CaERI. Ia menegaskan bahwa penataan ulang secara menyeluruh untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung, terutama pada area bermain anak-anak. Salah satu fokus utama penataan ulang adalah pemisahan zonasi permainan berdasarkan usia. Wali Kota Eri menjelaskan bahwa fasilitas seperti ATV nantinya akan terpisah antara anak-anak dan dewasa demi faktor keamanan. Selain ATV, Wali Kota Eri juga menginstruksikan untuk melakukan perubahan area mini zoo dengan menambahkan beberapa akuarium baru serta menata ulang fasilitas kandang burung besar. Tidak hanya itu, konsep ruang bermain anak gratis yang sukses di Taman Harmoni juga akan diadaptasi di Romo Kalisari Adventureland.
11: Tempat ATV untuk orang dewasa, jadi tidak bercampur sehingga nanti akan banyak ada permainan anak-anak. Kita fokuskan ke permainan anak-anak. Banyak di Lapor CaERI itu juga terkait kondisi alat permainan. Jumlah ATV-nya berkurang, karena ATV yang ada itu juga akan kita perbaiki. Tadi seperti dilihat, bannya itu sampai halus. Terus banyak yang tidak bisa jalan. Orang kesini nggak bisa banyak bermain. Akhirnya cuma makan. Buka-buka September sudah bisa ulang tahunnya.
12: 4 tahunnya
11: bisa jadi semua nanti.
10: Wali Kota Eri Cahyadi juga menambahkan pihaknya sudah menginstruksikan setiap organisasi perangkat daerah OPD pengelola tempat wisata di Surabaya untuk selalu berinovasi setiap tahun agar pengunjung tidak bosan.

0: berinisiatif mendirikan gerai secara mandiri. Ayu Citra melaporkan.
1: Antisipasi belum adanya tempat koperasi Merah Putih, sebuah warga di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, berinisiatif mendirikan gerai secara mandiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Bujel, Kota Kediri, Bambang Sutamaji. Menurut Bambang, bahwa akibat adanya keterbatasan tempat, maka di Kota Kediri ini masih ada dua koperasi Merah Putih yang sudah beroperasi. Masing-masing KDKMP di Kelurahan Ngeronggo, Kecamatan Kota, dan KDKMP Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren. Untuk itulah, maka sejak Januari tahun 2026, pihaknya bersama segenap pengurus berupaya mendirikan koperasi Merah Putih dengan tempat seadanya dan modal dari pengurus, sembari menunggu keputusan dari pemerintah.
2: Mulai Januari 2026 hingga sampai sekarang. Alhamdulillah tempat dipinjami oleh pengurus, sekalian modal juga demikian dipinjami dari pengurus. Memang dari pemerintah kan belum ada bantuan dari pusat atau memang untuk modal, dan tempat juga tidak semua kelurahan di Kota Kediri akan dibangunkan gerai atau gedungnya seperti gedungnya Koperasi Merah Putih, karena memang lahan yang dia akan dibangunkan belum mendapat ACC dari pemerintah.
1: Terpisah, Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah membenarkan bahwa untuk Kota Kediri memang ada kendala pendirian Koperasi Merah Putih.
3: Kami akan terus berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kota. Apabila ada lahan BMN, apabila lahan milik pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan mungkin ada lahan milik BUMN yang tidak produktif, nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Bagaimana mekanismenya, bagaimana perjanjian kerjasamanya, nanti akan kami koordinasikan dan kami komunikasikan dengan pemerintah kota.
1: Untuk itulah, maka Kodim 089 Kediri gencar melakukan kolaborasi dengan Pemda setempat dan juga pihak terkait agar program pemerintah yakni Koperasi Merah Putih tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga ekonomi warga lokal. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026 ini. Penambahan tersebut berasal dari alokasi 800 hektar yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah serta usulan tambahan kuota seluas 500 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko kerugian para petani akibat gagal panen yang dipicu oleh perubahan iklim, bencana banjir, kekeringan, maupun juga serangan organisme pengganggu tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa peningkatan ancaman perubahan iklim memang membuat sektor pertanian semakin rentan terhadap gangguan produksi. Karena itu, bantuan premi AUTP menjadi bentuk perlindungan pemerintah agar para petani tetap dapat melanjutkan usaha taninya setelah mengalami gagal panen.
5: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah, yaitu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Merupakan kesiapan untuk menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan kecepatan tanaman ini, yang terjadi adalah indeks pertamaan akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah.
4: Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Cabang Jombang, Muhammad Saleh, turut menilai berbagai program pemerintah di bidang swasembada pangan sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi petani maupun juga pelaku usaha penggilingan padi dengan capaian hasil panen pada musim tanam pertama kemarin yang dinilai mendekati kebutuhan nasional. Ia optimis produksi beras akan terus meningkat pada musim tanam kedua kali ini maupun pada musim tanam selanjutnya.
6: Kita sudah bisa swasembada pangan. Hampir 3,9 juta sudah terpenuhi beras kita. Ya, selama ini kita selalu impor terus kan, selama 10 tahun. Impor. Alhamdulillah, ini sudah terpenuhi. Betul-betul terpenuhi. Ya, kalau bisa untuk apa impor? Beras kita sudah lebih. Ini baru MK pertama kita sudah terpenuhi 3,9 juta ton. MK pertama, belum MK kedua nanti. Jadi sebulan lagi MK kedua. Nah, ini permasalahannya. Bisa enggak nanti pemerintah menampung yang MK kedua ini?
4: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap perluasan cakupan AUTP, penyaluran bantuan benih, serta percepatan tanam mampu menjaga

0: produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim. Arum Kusuma melaporkan.
1: Pendengar informasi selanjutnya, Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mengungkapkan adanya peningkatan kapasitas akademik dosen yang cukup signifikan pada berbagai fakultas di kampus swasta ini. Farida Kusnia melaporkan.
2: Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati mengungkapkan adanya peningkatan kapasitas akademik dosen yang cukup signifikan pada berbagai fakultas di kampus swasta ini. Hal ini terlihat dari bertambahnya guru besar di UWKS. Rektor UWKS mengatakan, Profesor Umi Enggar Sasi merupakan guru besar di Fakultas Hukum dengan kepakaran Penologi dan Hukum Pemasyarakatan.
3: Atas dedikasi dan kontribusi beliau dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang penologi dan hukum pemasyarakatan, tetapi juga sebagai inspirasi bagi sivitas akademika untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2: Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum UWKS Profesor Umi Enggar Sasi mengatakan orasi ilmiah yang disampaikannya berkaitan dengan transformasi digital dalam sistem pemasyarakatan menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang efektif.
3: Dengan adanya perkembangan teknologi yang masing pesat, maka transformasi digital telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga contoh dari Kanwil Kemenhum Bali telah menerapkan aplikasi dan sistem pengaduan online untuk mempercepat proses layanan dan memperkuat akuntabilitas.
2: Bertambahnya guru besar ini diharapkan semakin memperkuat kapasitas akademik Fakultas Hukum dan UWKS dalam menghasilkan pemikiran penelitian. Selain itu, inovasi yang berdampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penegakan akan hukum, dan kemajuan bangsa. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, kenalkan potensi Indonesia, ITS Surabaya mengajak mahasiswa internasional melihat produksi tahu kuning dan getuk pisang di UMKM GTT Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
4: UMKM Gudang Tahu Takwa yang berlokasi di Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, menerima kunjungan rombongan dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya bersama sejumlah mahasiswa internasional. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan edukasi dan pengenalan potensi industri pangan lokal di Kabupaten Kediri. Dalam kesempatan itu, para peserta diajak melihat secara langsung proses produksi dua produk khas Kediri, yakni tahu takwa dan getuk pisang yang menjadi ikon kuliner daerah. Ketua Lab Production atau Manufacturing System Departemen Teknik dan Sistem Industri ITS Surabaya, Profesor Maria Anitia Sari menyampaikan kegiatan merupakan orientasi terkait produktivitas, peningkatan kualitas, pemasaran agar UMKM bisa berkembang. Kegiatan program KKN Internasional atau Global Community Outreach diikuti mahasiswa dari Swedia, Belgia, Finlandia, dan Malaysia.
5: Di Kediri ini kan unik, ada tahu, ada duduk pisang kan unik. Maka kami berpikir untuk datang ke Kediri, nanti teman-teman luar negeri ini kan juga nggak pernah ngerti Pak geduk pisang. Mereka ngertinya pisang pohon itu. Dan kemudian tahu itu mereka ngertinya ya tahu sutra, tahu itu. Tapi yang namanya tahu wale, stik tahu itu nggak pernah ngerti. Nah, karena itu kami ajak melihat, kemudian bisa melihat proses produksinya.
4: Sementara Kepala Desa Toyoresmi sekaligus pemilik UMKM GTT Kabupaten Kediri, Gatot Siswanto menyambut baik kunjungan tersebut, karena dapat menjadi sarana promosi sekaligus memperkenalkan produk unggulan daerah.
6: Tamu yang dari manapun, semua kita layani yang baik, yang sama, karena ini salah satu membawa nama daerah, juga membawa nama citra perusahaan kami. Dari ITS yang berkunjung ke kami, tidak tahu informasi dari mana, karena memang tempat kami sejak dulu sering dipakai untuk berkunjung. Nah, dengan seringnya dipakai untuk berkunjung, studi banding, belajar, nah, respeknya ke kami yang kami harapkan supaya kami itu ada kemajuan.
4: Salah satu mahasiswa asal Swedia, Hugo Lidstrom, mengaku kagum dengan proses produksi yang dilakukan UMKM GTT. Menurutnya, produk lokal yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan menunjukkan potensi besar untuk terus dikembangkan. UMKM GTT berkomitmen melakukan inovasi dan menjaga kualitas produk khas daerah, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dan pelestarian kuliner tradisional khas Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengatakan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 yang mengguncang Venezuela dipicu oleh pergeseran patahan aktif di wilayah tersebut. Oni Arianto melaporkan.
7: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo menjelaskan bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 yang mengguncang Venezuela dipicu oleh pergeseran patahan aktif di wilayah tersebut. Kendati berkekuatan besar, gempa bumi tersebut tidak memicu tsunami karena pusat gempa buminya berada di daratan. Menurut Amin Widodo, Jumat siang, kekuatan gempa tersebut tergolong sangat besar sehingga menyebabkan kerusakan di berbagai bangunan. Dampak kerusakan juga terlihat dari sejumlah video yang beredar di media sosial. Amin Widodo menjelaskan karakteristik gempa di Venezuela berbeda dengan gempa besar yang pernah melanda Provinsi Aceh pada tahun 2004 lalu. Perbedaan utama terletak pada lokasi sumber gempa bumi.
8: Ada patahan di situ. Jadi ada patahan di Venezuela, kota tadi. Kita nggak tahu tadi belum baca persis, teman ada pergeseran di situlah, pergeseran patahan tadi. Sampai dua gempa. Jadi itu cukup besar. 7 itu besar, merusak, sangat merusak. Kan videonya banyak yang rusak-rusak. Rumah tumpuk berapa langsung tumpuk. Nah, itu besar sekali. Cuman dia kan di tengah laut kejadiannya, tidak di daratan. Ini di daratan, di bawah kita. Gitu.
7: Amin Widodo menghimbau masyarakat untuk tidak langsung mengaitkan setiap gempa besar dengan ancaman tsunami, melainkan menunggu informasi resmi dari otoritas kebencanaan berdasarkan hasil pemantauan dan analisa ilmiah. Oni Arianto melaporkan.
1: Pendengar, 3.000 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu melakukan aksi damai dukung program makan bergizi gratis. Witra Adila melaporkan.
9: Sebanyak 3.000 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu melangsungkan aksi unjuk rasa damai di depan gedung DPRD Tuban. Masa hadir bertujuan untuk menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintah pusat. Koordinator lapangan aksi, Kurniawan, menjelaskan bahwa dukungan ini didasari oleh keyakinan bahwa program MBG memiliki efek yang positif bagi penggerak ekonomi kerakyatan, baik di sektor petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM. Yang menegaskan bahwa aksi ini murni lahir dari kesadaran masyarakat yang merasakan langsung manfaat dari program tersebut. Kurniawan juga dengan tegas menepis isu miring yang menyebutkan bahwa masa dalam aksi ini dibayar.
10: Jadi kami Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu melaksanakan aksi damai, aksi solidaritas dalam mendukung program unggulan Bapak Prabowo Subianto. Yakni salah satunya adalah makan bergizi gratis. Karena apa? Karena program ini sangat bermanfaat bagi banyak aspek, terutama bagi kalangan petani, pedagang, dan juga UMKM lokal. Tujuannya apa? Petani hari ini bisa kita ketahui bersama, tidak lagi bingung ketika hasil panennya mau dikemanakan. Aksi ini murni aksi solidaritas yang kita lakukan, bukan tidak ada kaitannya dengan aksi-aksi penolakan ataupun yang lain.
9: Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyampaikan apresiasi atas kedewasaan massa dalam menyampaikan pendapat dengan kondusif. Ia berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Terkait potensi kendala di lapangan, Kurniawan menekankan pentingnya pengawasan agar program MBG bisa tepat sasaran. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
11: Info olahraga.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Persebaya resmi memperkuat tata kelola tim musim depan dengan menggandeng RS Mayapada sebagai medical partner. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Persebaya resmi menjalin kemitraan strategis dengan Mayapada Hospital Surabaya sebagai official media partner. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem sport medicine terintegrasi pertama di Indonesia. Kemitraan ini menghubungkan klub sepak bola profesional dengan layanan medis berstandar internasional melalui pendekatan preventif, penanganan cedera, rehabilitasi, serta peningkatan performa atlet secara menyeluruh. Seluruh layanan didukung Sport Injury Treatment dan Performance Center atau SITPEC dengan 20 dokter spesialis lintas bidang. Direktur Persebaya Chandrawayuni menyebut kolaborasi ini lahir dari kesamaan visi kedua belah pihak untuk menghadirkan standar pelayanan kesehatan atlet yang komprehensif, modern, dan berstandar internasional. Menurutnya selama ini banyak kerjasama klub dengan rumah sakit, tapi sifatnya hanya sebagai rujukan.
11: Memang tantangannya tiap tahun terus berubah, dan memang tantangannya juga akan terus besar. Kami bersyukur karena tahun ini kami bisa bekerjasama dengan Mayapada Hospital Surabaya sebagai medical partner, yang akan banyak berkolaborasi dengan Persebaya, utamanya memang di sisi medis. Dan sebagai klub profesional juga kami berusaha untuk terus meningkatkan bagaimana layanan di departemen medis kami di klub Persebaya juga terus meningkat.
9: Sementara itu, Chief Operating Officer Mayapada Healthcare, Hendy Wijaya, mengatakan bahwa pengalaman dalam mendukung berbagai atlet profesional menjadi fondasi dalam menghadirkan layanan sport medicine yang komprehensif bagi klub kebanggaan arek-arek Surabaya Persebaya.
12: Mayapada Hospital itu kita harus di Surabaya itu sebagai hospital. Kita mesti partnership dengan premium brand juga, salah satunya Persebaya. Jadi kita melihat bahwa karena kita mesti mendukung Persebaya bersama-sama.
9: Implementasi kemitraan ini telah berjalan dengan layanan medical check-up atau MCU bagi pemain baru Persebaya dan akan terus berlanjut dengan berbagai aktivitas klub. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Demikian info olahraga.
1: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cehani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
13: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya pagi ini, pendengar ya, bersama Pro 1 tentunya yang menemani Anda sampai nanti jam 7. Karena jam 7 pagi, pendengar, kita akan ikuti untuk siaran Piala Dunia pagi hari ini ya. Dan tentunya pagi hari ini siaran Piala Dunianya itu di negara, untuk negara mana nih ya hari ini ya, untuk negara, oke, untuk negara dari Uruguay dan versus Spanyol, pendengar ya, untuk pagi hari ini yang disiarkan dari Stadion Guadalajara yang ada di sana, pendengar ya. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 dan pastinya disiarkan di seluruh Pro 1 RRI Surabaya dari 99,2 kalau di Pro 1 RRI Surabaya, pendengar ya. Pagi hari ini kalau kita lihat ya, aktivitas-aktivitas untuk pendengar di pagi hari ini, kalau cuaca wilayah Surabaya pagi hari ini berpotensi cerah berawan, mendengar ya, hujan ringan juga di beberapa kawasan, suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, pendengar, dengan kelembapan yang cukup tinggi. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga Celia himbau kembali ya untuk membawa payung, lalu antisipasi jas hujan juga. Kalau tadi itu sempat gerimis, pendengar ya, gerimis sebentar doang ya, pagi hari tadi ya pukul 4 kalau nggak salah. Lalu sebagai antisipasi juga ya, jas hujan jangan diturunkan kalau kemarin sempat basah mungkin, atau karena sudah pikirnya sudah masuk musim kemarau, nah sekarang dimasukkan lagi ke jok sepeda motor ya. Lalu memasuki siang hari nanti, pendengar, diperkirakan cenderung panas dengan intensitas sinar matahari yang cukup tinggi. Sementara untuk sore hari dan hingga malam hari kondisinya umumnya berawan, pendengar ya. Tentunya untuk Anda pagi hari ini ya, jangan kemana-mana ya, karena nanti pagi sambil sarapan tentunya sambil mendengarkan untuk siaran Piala Dunia ya. Kita masih menemani pendengar dengan lagu pop Indonesia, tentunya ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

Pagi hari ini temenin sama lagu-lagunya yang sangat enak mendengar ya. Weekend, nikmatin sarapan pagi ya, minum kopi, wah luar biasa. Abis ini dengerin siaran Piala Dunia ya pendengar ya. Tapi buat untuk pendengar yang masih beraktivitas di hari Sabtu paginya ya, mungkin lalu lintas Sabtu pagi ini diperkirakan pastinya relatif lancar ya pendengar ya, karena beberapa aktivitas perkantoran dan sekolah itu kan sudah mulai libur. Kalau sekolah libur ya memang, tapi perkantoran biasanya Sabtu Minggu libur pendengar ya. Namun pasti ada kepadatan-kepadatan seperti di Jalan Ahmad Yani, Bundaran Waru, lalu juga Darmo, di Rayan Darmo pendengar ya. Dan juga ada beberapa kawasan Tunjungan yang lainnya, ataupun juga pusat-pusat pembelanjaan pagi hari ini, pasar ya kalau pagi-pagi ya ini yang pastinya. Tentunya untuk pengendara pendengar ya, tetap dihimbau untuk menjaga kecepatannya, jangan terlalu kencang-kencang ya. Lalu patuhi rambu lalu lintas, serta juga mengutamakan keselamatan juga selama berkendara. Lalu juga pokoknya harus waspada, hati-hati ya, karena kalau kita lihat ya, ini ada yang memberikan pantauan ya, ini nggak tahu kejadiannya pagi atau malam atau dini hari, mengirimkan di WA-nya Pro 1 pagi hari ini terjadi kecelakaan pendengar ya. Nah ini yang baru aja Celia bilangin ya, untuk Anda harus mengutamakan keselamatan selama berkendara ya. Dan tentunya pendengar ya, kalau saat ini kita masih selalu membahas tentang parkir-parkir, Kota Surabaya juga sudah melalui memulai memperluas juga sistem parkir digitalnya. Dan tentunya masyarakat juga yang sudah pembayaran non tunai seperti kris atau uang elektronik ya, maupun voucher-voucher bisa dilakukan di parkir resmi mendengar ya. Dan pastinya bisa untuk yang tidak punya, kadang-kadang kita udah nggak mikirin uang cash pendengar ya, pokoknya ada di handphone aja. Nah ini sudah diberi kemudahan ya. Nah pendengar, setelah ini kita akan ikuti untuk siaran Piala Dunia ya, tepat pukul 7 sampai nanti selesai yang pastinya pendengar. Dan hari ini yaitu dari negara Uruguay versus dengan Spanyol. Nanti untuk Anda yang bergabung melalui 99,2 boleh memberikan komentar ya. Nanti kita bacakan, dengarkan juga. Kalau ada yang mau berkomentar nanti bisa di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya pendengar ya, di 081-3314-992. Ada lagu dari The Changcuters pagi hari ini membuat kita semangat pendengar, semangat pagi. Pokoknya jangan lupa ngopi, air putihnya juga ya, dan sarapan yang paling penting. Pom-pom.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Pendengar, saya ingatkan kembali ya, setelah ini tepat pukul 7 sampai dengan selesai, kita akan ikuti untuk siaran pertandingan Piala Dunia pendengar tahun 2026. Negara yang akan bertanding pagi hari ini yaitu Uruguay versus dengan Spanyol. Nanti pendengar bisa bergabung ya di 99,2 dan juga boleh berkomentar, kirimkan pesan, voice ataupun teks ya di WA Pro 1 RRI Surabaya di 081 331 4 kali 992.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: dimana memang kedua tim juga merupakan kekuatan dunia juga. Uruguay tercatat pernah menjadi juara dunia juga, dan Spanyol juga bukan tim yang cukup bisa dipandang sebelah mata ya, dengan beberapa nama besar seperti Lamine Yamal, kemudian Pedri, dan juga ada Rodri juga. Nah, kedua untuk Spanyol kali ini akan mengenakan kostum berwarna putih, dan juga Uruguay mengenakan kostum berwarna hitam, Indra.
1: Ya, betul sekali Bung Tomo, dan kita akan menantikan jelang kick off babak yang pertama ini. Ini menjadi pertandingan yang penting tentu bagi kedua tim, termasuk juga Uruguay yang mengisi posisi kedua dengan nilai 2 poin, karena masih ada Tanjung Verde yang akan juga berpotensi untuk menyalip bagaimana nanti akan ada pertandingan juga melawan Arab Saudi. Dan
2: jam 7 pagi, teman Pro 2. Seperti biasa untuk di jam 7 kali ini aku mau infoin tentang kondisi lalu lintas dan juga cuaca di pagi hari ini ya. Nah, kalau untuk kondisi